Dengan aturan baru ini, skema tiket terusan di kawasan Pantai Barat resmi dihapus. Wisatawan kini cukup membayar retribusi Rp5.000 per orang untuk setiap destinasi yang dikunjungi. Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Saryadi, mengatakan, kebijakan ini diambil setelah membahas aspirasi para pengelola wisata pantai selama beberapa bulan terakhir. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Kabupaten Rere Ingel, Luri Putu Cawi, Suara Budaya Jogja, seterusnya Putu yo. Kami sampaikan untuk Anda informasi harga kebutuhan pokok di Mlebet Pasar.
1: Si.

0: Setelah sambut deh informasi harga kebutuhan pokok di pagi hari ini, saya kutip langsung dari website resmi sikepoku.kulonprogokap.go.id. Kita akan cek bagaimana harga rata-rata kebutuhan pokok di Kabupaten Kulon Progo per hari Selasa ini tanggal 7 Juli 2026. Seperti biasa kita akan awali dari harga beras terlebih dahulu, dari berkisar di paling rendah Rp12.000 per kilo hingga tertinggi di harga Rp14.000 per kilogramnya. Untuk harga gula pasir dari Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Minyak goreng dari yang terendah di Rp18.000 hingga tertinggi di Rp22.000 per liternya. Kita beralih ke harga telur. Untuk telur ayam kampung Rp51.000 per kilo, telur ayam ras Rp23.000 per kilogram. Untuk harga bawang, bawang bombay Rp30.000 per kilo, bawang merah dan juga bawang putih honan harganya sama di Rp37.000 per kilogram. Kita beralih ke harga ikan seterusnya Butoyo. Ikan kembung di Rp45.000 per kilo, lalu untuk ikan lele di Rp26.000 per kilo, dan udang ukuran sedang di harga Rp79.000 per kilogramnya. Kita berlanjut ke harga komoditas lainnya. Untuk harga ketela pohon di Rp4.500 per kilogram, lalu untuk harga kelapa per butir di Rp5.000 per kilo, dan gula kelapa di Rp24.000 per kilogram. Harga sayur kentang Rp16.000 per kilo, sawi hijau Rp3.000 per kilogram, tomat sayur Rp10.000 per kilogram, dan harga kol atau kubis Rp8.000 per kilogram. Demikian seterusnya butuh untuk beberapa harga rata-rata komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Untuk komoditas lainnya silakan Anda bisa mengunjungi langsung website resmi sikepoku.kulonprogokap.go.id.
1: Si.

0: Ah, iya gimana sih?
1: Jangan sih.
2: Sudah. Ya. Baiknya kita tutupkan saja. Siapa kita berdua kita?
1: Loh, ya jangan seperti itu. Semua ini pakai proses musyawarah, bro.
0: Aduh, dari sekian kandidat, sudah kita voting saja suara terbanyak.
1: Heh, jangan begitu. Kita ini negara demokrasi. Hargai pendapat orang. Sudah, ayo kita proses pemilihan ketua kelompok kita dengan musyawarah.
2: Betul
0: itu.
1: Sabar teman-teman. Sebagai ketua di forum ini, ayo kita mulai dari sekarang. Setiap penyelesaian butuh musyawarah.
3: Musyawarah mufakat, hindari perselisihan, harmoni tetap terjaga.

Juda judi, juda judi, ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesta, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Juda judi, juda judi, ora leren-leren. Pos akeh tulodo, pos akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online, dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri, yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasto judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: daerah di Indonesia.
1: Genyek ngan ulau netak akau.
0: Artinya, benci pada ular dilampiaskan dengan memotong akar. Nasihat kepada orang yang sedang marah atau membenci sesuatu, tetapi tidak terlampiaskan kepada tujuannya. Lebih baik menahan diri dan jangan mencari sasaran lain untuk memuntahkan kemarahan tersebut.

0: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Dek Sinta, aku pokok elek gak sampean emoh. Masa? Apapun yang terjadi.
2: Lek seumpama sama dadi sing keloro.
1: Ora popo wes, los.

Kabupaten RI ngelalu ributnya Jawi Suara Budaya Jogja. Gimana seterusnya Butoyo, kegiatan hari ini lancar? Saya doakan semoga lancar semuanya, semoga bisa dikerjakan selesai tepat pada waktunya. Itu paling menyenangkan seterusnya Butoyo, tidak membawa pekerjaan ke rumah itu sangat menyenangkan sekali ya. Saya juga berusaha supaya gak seperti itu, tapi agak sulit.

0: cuci belakangan ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga kerja buat keluarga ya kan. Yang jelas pagi hari ini sembari Anda bekerja, saya kasih informasi perkiraan cuaca buat panduan aktivitas satu harian ini. Yuk kita cek dulu pantauan cuaca pada pagi hari ini bersama dengan unit perakiran BMKG Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 7 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten di Provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hari ini sedikit berawan, kemudian siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, kemudian malam hari nanti akan berawan kembali, dan dini hari nanti cuaca diperkirakan dominan cerah berawan untuk suhu udara kisaran antara 18 hingga 32 derajat Celcius serta kelembapan udara kisaran antara 46 hingga 95%, serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter di mana masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini hari ini nihil. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Yudha Diasmar, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya

0: program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo tole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani tole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Bunda, tadi Alvin dibawa ambulan ke rumah sakit.
4: Loh, Alvin kenapa?
3: Alvin suka jajan di luar sekolah sih, terus muntah-muntah.
4: Makanya Putri jangan jajan sembarangan ya.
3: Emang kenapa Bunda?
4: Banyak makanan yang menggunakan bahan makanan yang beracun dan berbahaya bagi kesehatan.
3: Bunda, apa saja sih yang beracun?
5: Hati-hati dengan produk makanan yang menggunakan bahan berbahaya yang sering ditambahkan dalam makanan, melebihi dosis yang diizinkan atau yang beracun. Seperti formalin yang bereaksi cepat pada pencernaan dan saluran pernafasan, borak yang bisa merusak otak, hati, ginjal, dan sebagainya, rodamin yang menyebabkan gangguan fungsi hati atau kanker hati, dan metanil yellow yang bisa menyebabkan kanker pada saluran kemih dan kandung kemih. Sayangi keluarga Anda. Hindari
6: FM 16,6 MHz. Program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Perempatan dari Ingal Leluri Butuh Jawi Suara Budaya Jogja. Oke, seterusnya butuh kita lanjutkan lagi update informasi perkiraan cuaca pagi hari ini. Fokus ke YIA ya. Kita akan cek bagaimana pantauan cuaca di sana. Sudah ada Wines perkiraan BMKG yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut kami sampaikan info perkiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Hari ini Selasa 7 Juli 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perkiraan cuaca area bandara untuk hari ini diperkirakan cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Wines, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri Budaya Jawi.
3: Bu, tunggu nih, hujan lebat.
4: Wah, monggo-monggo, Mas. Wah, Mas Mantri nih.
5: Aduh, Bu, iya nih, makasih, Bu.
3: Tapi maaf loh ini, Mas, rumah kami banjir.
5: Ah, nggak apa-apa, santai aja, Bu.
3: Aduh, ada tikus juga, Bu, masuk rumah Ibu banjir-banjir gini.
4: Wah, ini Mas sudah biasa ya, Mas.
5: Waduh, Bu, ini bahaya loh, Bu. Tahu nggak, Bu, penyakit leptospirosis, Bu?
3: Aduh, nggak tahu ya, Mas.
5: Nah, ini dia penyakit di Indonesia paling sering terjadi saat banjir gini, Bu.
4: Apa itu hubungannya, Mas?
5: Gini loh, Bu. Kalau kita ada luka, terus kena air kencing tikus yang terinfeksi bakteri Leptospira, ini bisa berbahaya, Bu. Karena bakteri ini bisa nyerang ginjal, hati, otot, dan pembuluh darah. Dan kalau dibiarkan, Bu, bisa fatal.
6: Cegah leptospirosis dengan menyimpan secara baik makanan dan minuman agar terhindar dari tikus. Cuci tangan sebelum makan dengan sabun, juga cuci tangan atau kaki atau bagian tubuh lainnya setelah bekerja di sawah, kebun, tempat sampah, dan selokan. Atau lindungi diri dengan memakai sepatu bot dan sarung tangan. Lakukan disinfeksi terhadap tempat-tempat yang telah tercemar tikus. Bersihkan lingkungan dan berantas tikus. Dan jangan lupa, sisa makanan dibuang di tempat sampah yang ditutup.
3: Tikus aja, Thomas.
5: Ah, iya, Bu. Tikus adalah reservoir dan sekaligus penyebar utama leptospirosis, Bu. Yang bertindak sebagai inang utama dan memiliki daya reproduksi tinggi dan tersebar luas, Bu.
4: Oh, ngono, toh.
6: Jika terinfeksi, segera ke dokter atau obati langsung dengan antibiotik.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri Budaya.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menghadiri acara Harmoni Lintas Generasi Reuni SMA Negeri 4 Yogyakarta di Royal Bronto Hotel Yogyakarta. Kegiatan tersebut menjadi ajang temu kangen sekaligus mempererat silaturahmi antar alumni lintas angkatan. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan bahwa reuni menjadi momentum berharga untuk mengenang masa-masa sekolah sekaligus memperkuat hubungan persaudaraan. Beralih ke informasi lain. Festival seni budaya bertajuk Winongo Art Festival digelar di Kemantren Ngampilan. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan sejak awal dirinya mengarahkan kegiatan Winongo Art Festival di bantaran Sungai Winongo. Menurutnya, selama ini acara seperti Bazar UMKM diadakan di kantor kemantren dan pembeli sebatas masyarakat setempat. Namun kegiatan yang dikemas berbasis seni budaya dan Bazar UMKM di bantaran Sungai Winongo atas sinergi lintas instansi dan berbagai pihak. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta. Sekar Rinonce, Bisungsung, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: neraka. Dota, siwa, lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono. Laring kin sinau, kedah dipun ampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya moga batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan. Anake sapa?
3: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: panenan wis ora cucuk. Merugi modal dari utangan. Untuk penjualannya juga bingung mau kemana.
1: Yah, kalau mau pinjam, pinjaman itu bakal bikin semakin mencekik.
2: Sayup-sayup terdengar keluhan warga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM yang memang kesulitan dalam modal usaha serta memasarkan produknya. Namun, di tempat lain di sebuah sudut balai kelurahan yang riuh, aroma kopi serta diskusi hangat pun menyatu. Di sana seorang petani lokal tersenyum lebar saat menunjukkan kartu anggotanya. Bukan sekedar kartu, melainkan kunci pembuka pintu kesejahteraan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Inilah wajah nyata dari sinergi antara Koperasi Merah Putih dan juga Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL. Feature kali ini, menenun sejahtera di akar rumput bersama Koperasi Merah Putih. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Hiruk-pikuk di kantor Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL yang ada di Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman sudah terasa hangat. Di sudut ruangan, beberapa ibu rumah tangga sibuk mengemas keripik singkong dengan label baru. Sementara di sisi lainnya, seorang peternak yang mengurusi peternakan dari BUMKAL sedang menata telur omega 3 yang laris manis sejak peternakan dari BUMKAL itu ada. Di sana sebuah logo akrab terpampang berdampingan dengan papan nama desa, Koperasi Merah Putih. Ini bukan sekedar administrasi rutin. Ini adalah potret sebuah revolusi sunyi yang sedang berlangsung di akar rumput, yaitu sebuah kolaborasi yang

0: paling tidak ada istilahnya apa ya, meningkatkan anggota itu.
1: Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, badan usaha milik kelurahan yang keduanya bertemu, tercipta sebuah ekosistem yang saling menguatkan. BUMKAL berperan sebagai penyedia wadah dan identitas lokal, sedangkan Koperasi Merah Putih bertindak sebagai akselerator ekonomi melalui pembiayaan dan pendampingan. Berikut penuturan Yunika yang menyambungkan antara BUMKAL dan Koperasi Merah Putih.
2: Potensi kita sebenarnya kan banyak. Jadinya kita pengen bekerja sama dengan koperasi dengan hasil yang ada di BUMKAL. Kan kita punya hasil hidroponik, sayuran banyak sekali, telur dan ikan. Harapannya nanti kita berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk bisa menjualkan produk-produk dari kita. Kita nggak perlu repot-repot mencari kayak semuanya konsumen. Oh ini kita harus beredar kemana-mana kayak gitu. Harapannya dengan ada Koperasi Merah Putih, ada grenya sendiri, nanti kita tinggal setor, nanti tinggal yang koperasi adalah yang menjualkan. Jadi kan nanti kolaborasinya seperti itu, harapannya seperti itu.
1: Salah satu dampak paling nyata dari kehadiran Koperasi Merah Putih di lingkungan BUMKAL adalah hilangnya ruang gerak bagi praktik rentenir atau tengkulak yang selama ini mencekik petani dan pedagang kecil. Bagaimana pendapat dari pengguna Koperasi Merah Putih seperti yang disampaikan Bagas, pelaku UMKM dari Sleman?
3: Sebagai pelaku UMKM, dulu kami itu meminjam pada bank titil atau bank pelecit karena prosesnya ya cepat, meskipun bunganya menghabiskan keuntungan panen, jadi ya rada rugi. Tapi sekarang lewat koperasi yang bekerja sama dengan BUMKAL, kami bisa mengakses modal dengan cepat dan cara yang mudah, bunganya juga kecil.
1: Kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dan BUMKAL telah membuktikan bahwa kemakmuran tidak harus menunggu bantuan dari atas. Ia bisa tumbuh dari tanah sendiri, disiram oleh keringat sendiri, dan dinikmati bersama-sama. Berikut penjelasan Suprianto, Direktur BUMKAL Aktiva Jaya.
4: Sekolah direktur jelas, sepertama itu memang harus usaha itu harus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat, kecuali juga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Artinya gini, kalau BUMKAL sudah merintis usaha ini dengan baik, prospek pasarnya juga diterima dengan baik, otomatis yang selama ini masyarakat menjalankan usahanya ogah-ogahan akan termotivasi. Itu tujuan yang paling utama.
1: Koperasi Merah Putih bukan datang sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara tua yang membimbing. Prinsipnya jelas, dari anggota, oleh anggota, dan untuk masyarakat. Di tengah gempuran ekonomi global yang tidak menentu, model kerjasama ini menjadi benteng pertahanan terakhir. Keuntungan yang diraih tidak lari ke kantor investor besar di kota, melainkan kembali ke desa dalam bentuk sisa hasil usaha atau lebih dikenal dengan SHU dan pembangunan fasilitas umum melalui pendapatan asli kelurahan. Berikut penjelasan dari Ketua Koperasi Merah Putih, Bapak Suno.
5: Keuntungannya ya dari hasil pemutaran itu, apa hasil dari penjualan atau dari apa koperasi itu nanti akan jadi seperti koperasi-koperasi yang lain, itu tentunya di rapat anggota tahunan itu akan sekaligus membagi SHU-nya.
1: Kolaborasi ini membuktikan bahwa ekonomi nasional tidak hanya berputar di gedung-gedung tinggi ibu kota. Kedaulatan pangan dan ekonomi justru dimulai dari langkah-langkah kecil di kalurahan.

0: Rahan. Melalui Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, kita sedang melihat sebuah gotong royong modern, sebuah perwujudan sila kelima Pancasila yang dipraktekkan dalam setiap transaksi, setiap panen, dan setiap keuntungan yang dirasakan bersama. Berikut penuturan Bapak Suno, Ketua Koperasi Merah Putih.
1: Harapannya nanti koperasi ini tetap akan berkembang dan bermanfaat ya untuk baik anggota maupun untuk apa penduduk di Catu Tunggal, Kelurahan Catu Tunggal itu. Jadi harapannya nanti tetap koperasi bisa berkembang, bisa maju, bisa bermanfaat di masyarakat.
0: Pada akhirnya, merah putih bukan sekedar warna bendera, tapi semangat yang menghidupi dapur-dapur rakyat di seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa di feature selanjutnya.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: kuno itu masih terlihat kokoh, bersih, dan adem. Siapa Nyana? Di rumah itu, dulu menjadi tempat pergerakan perjuangan nasional. Tembok-tembok yang ada adalah saksi bisu berbagai aktivitas politik para tokoh dan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Mereka ingin memperkuat eksistensi kebangsaannya. Dari rumah itu, dilahirkan berbagai pemikiran yang bermuara pada semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan kemerdekaan. Pantaslah, bila rumah yang kini sebagai kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta itu disematkan nama Rumah Kebangsaan. Dalem Joyotipuran, demikian nama rumah itu, terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kota Yogyakarta, sekitar 1 km arah timur Keraton Yogyakarta. Menurut peneliti sejarah Darto Harnoko, pergerakan kebangsaan di Dalem Joyotipuran diawali dari semangat sang pemilik rumah, KRT Joyodipuro, yang kala itu menjadi pengurus organisasi sosial Sangkara Muda tahun 1919.
1: Organisasi kelokalan yang dibangun oleh KRT Jepral yang bernama Sangkara Muda yang bergerak di bidang sosial dan budaya akhirnya bergerak ke arah politik. Dia banyak bicara dengan tokoh-tokoh wanita, wanita utomo, wanita tamaseso. Bagaimana kita menyatukan pikiran bahwa kita berpikir tentang arti sebuah bangsa.
0: Dalam perkembangannya, gagasan tentang persatuan, solidaritas antar pelajar, serta emansipasi wanita makin bergairah dan tidak sepi dari berbagai pertemuan yang berlangsung di dalam Joyotipuran.
1: Tahun 1919 itu dipakai untuk Kongres Yogyakarta. Yogyakarta itu sampai berkongres 4 kali. Tahun 1919 pertama kali, 1923, 1924, dan 1928 itu ke arah peleburan Indonesia Muda. Di sela-sela itu, aktivitasnya juga ada Kongres Young Islamitan Bond tahun 1925. Kemudian ada hal yang cukup penting, bahwa di Joyotipuran itu pernah dipakai oleh Bung Karno pada tahun 1927 sebagai tokoh PNI, pidato soal kebangsaan, tapi baru berapa menit dia ditangkap Belanda.
0: Tidak itu saja, tahun 1929, di dalam Joyotipuran dilangsungkan rapat umum peleburan organisasi Kepanduan. Kepanduan adalah organisasi yang membangun jiwa nasionalisme pemuda. Siapa KRT Joyotipuro? Peneliti sejarah Darto Harnoko menyebut KRT Joyotipuro adalah abdi dalam sekaligus menantu Sri Sultan Hamengkubuwono VII yang multi talenta dan berwawasan luas. Belanda pun mengakui hal itu.
1: Orang Belanda itu tergagap-gagap dan kagum. Ini orang serba bisa. Bahkan pengamat Belanda yang namanya Resing pada waktu itu mengatakan dalam in memoriamnya Joyotipuro, Joyotipuro tak ada duanya untuk Keraton Yogyakarta pada masa itu. Dia ahli tata sungging, ahli seni lukis, ahli seni tari, dan membuat karya, bahkan pakaian-pakaian itu dia buat sendiri.
0: Lasinnya rumah pangeran yang syarat dengan kegiatan seni budaya dalam Joyotipuran pun demikian. Setiap harinya juga dipakai untuk kegiatan seni, seperti seni tari, karawitan, pedalangan, sastra, dan seni lukis. Di bawah penguasaan penjajah Belanda, tentu tidak mudah bagi masyarakat Indonesia melakukan aktivitas politik. Risikonya terlalu besar jika ketahuan Belanda, penjara sudah menanti. Mengapa KRT Joyotipuro berani menghimpun orang-orang Indonesia untuk melakukan pergerakan politik? Peneliti sejarah Darto Harnoko menuturkan.
1: Mengapa Belanda sulit untuk menangkap Joyotipuro? Joyotipuro kan menantu Sultan. Dan kedua, beliau itu juga punya andil besar dengan tokoh-tokoh Belanda, termasuk stafnya duta besar Belanda pada waktu itu, belajar kesenian sama Joyotipuro. Jadi tidak bisa apa-apa. Lo silakan kalau mau tangkap saya. Berarti gitu ya? Anda tidak boleh datang sini belajar.
0: Karena jasa KRT Joyotipuro, semangat solidaritas dan emansipasi wanita terus menghangat. Pandangan politik perempuan pun terakomodasi dalam pertemuan di dalam Joyotipuran. Desember 1928, diselenggarakan Kongres Perempuan pertama. Dalam Kongres tersebut diputuskan membentuk Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI, sebuah federasi organisasi wanita yang beranggotakan 30 perkumpulan wanita di seluruh Indonesia.
1: Jadi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia, PPI itu organisasi sebelum menjadi organisasi yang dinamakan Hari Ibu. Hari Ibu itu hasil inspirasi dari Kongres Pertama Perempuan yang ada di 1928, yang intinya adalah perempuan itu punya hak politik, hak membangun masalah pendidikan, dan juga ada hak memberikan kontribusi terhadap masalah perceraian dan perkawinan.
0: Dari berbagai peristiwa yang berlangsung di dalam Joyotipuran di masa kolonial Belanda, memperlihatkan dengan jelas bahwa sejak mulai munculnya organisasi kedaerahan, dalam Joyotipuran menjadi kancah dari pergerakan kebangsaan. Maka sudah sepantasnya jika dalam Joyotipuran disematkan nama Rumah Kebangsaan dan ditetapkan sebagai cagar budaya.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Direktur Utama PT KAI Komuter Purnomo Sidik memastikan pemadaman listrik yang beberapa kali terjadi di wilayah daerah operasi Daob 6 Yogyakarta dalam sebulan terakhir tidak sampai menyebabkan perjalanan KRL berhenti total atau mogok. Meski begitu, gangguan pasokan listrik tersebut berdampak pada keterlambatan waktu kedatangan kereta. Purnomo mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN terkait kondisi tersebut. Menurutnya, pemadaman terjadi akibat pengurangan suplai daya dan informasi mengenai jadwal pemadaman telah disampaikan PLN kepada operator. Dia menjelaskan pihaknya turut menginstruksikan awak sarana perkeretaapian atau ASP dan masinis agar mengatur ritme perjalanan dengan tidak mengoperasikan kereta pada kecepatan maksimal. Hal itu untuk menjaga agar KRL tetap beroperasi saat pasokan listrik berkurang. Meski demikian, langkah ini membuat waktu tempuh sedikit lama. Beralih ke informasi lain. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Bantul mencatat sebanyak 142 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang tahun ini. Menanggapi fenomena tersebut, Disnaker Trans telah menyiapkan sejumlah upaya pendampingan. Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Trans Bantul, Rina Dwi Kumala Dewi mengatakan, kasus PHK tersebut memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari berakhirnya masa kontrak kerja, kebijakan efisiensi perusahaan, pengunduran diri hingga masa purna tugas. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Robot RRI ngelalui budaya Jawi, suara budaya Jogja, seterusnya budaya nggak kerasa ya, udah jam 9 pagi. Yuk masuk kelas parian. Pagi hari ini cantrek sendirian, dikarenakan Romo Begawan absen. Kemarin habis kegiatan jamasan ya, seterusnya budaya. Jadi kecapean, izin mau rehat dulu, pemulihan. Karena menurut saya itu juga bagus sekali. Jangan dipaksa kalau misalnya badannya udah mulai capek-capek. Ini juga buat seterusnya butuh loh. Setiap orang itu punya sinyal dalam tubuhnya yang kadang mungkin diabaikan, bahkan ada yang gak peka seterusnya butuh yo. Jadi tolong sering-sering yang namanya itu ketahui sinyal tubuh. Kalau merasa memang sudah tidak kuat lagi, istirahat. Nah, saya juga belajar nih untuk mengenal tubuh saya sendiri bahwa setiap orang punya batasnya. Yang jelas pagi hari ini seterusnya budoyo, yuk kita tambah imun lagi, refresh lagi pikiran. Yang punya banyak koleksi parian silakan dikirimkan. Monggo lewat WA boleh, lewat telepon juga boleh, voice note juga boleh, silakan. Jangan lupa catat nomor WA-nya di 0895-0144-1066 atau telepon di 0274-540-333. Sudah disiapkan pertanyaan sopo akunya di pagi hari ini. Coba ya didengarkan baik-baik. Saya yakin ini pasti banyak yang kurang bisa dengan tepat menjawab ini seterusnya. Tapi ini feeling saya, bisa salah juga sih. Tapi kita tes saja. Coba ya dengerin ini seterusnya Budoyo. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Monggo.
1: Pros

0: lang.
1: Nah, coba bisa jawab enggak Sudiro Buto ya? Aku punya feeling kayak sebagian besar susah ini jawabnya ya. Ya kita coba tes saja, tak buka teleponnya, monggo bisa jawab enggak? Jangan lupa parian lo ya. Halo, sugeng isuk parini parian.
2: Halo, halo.
1: Yo ngalah.
2: Parian.
1: Rasido lembut le omong. Arep lembut-lembut ya mau ke jebule ya ini ya gak jadi.
2: Kesini dong, tak kasih bil ya mas.
1: Nah,
2: kimpul.
1: Aku maunya Garut.
2: Ati memangnya gak punya Garut.
1: Laduh, nek Garu?
2: Garu juga ada, oh. Peninggalan kakek.
1: Oh gitu ya. Ya kalau
2: di Garu pak.
1: Leo mong wedangan sing dikirim fotone kok yo pacitane iki yo kepiye?
2: Jenenge wong kutha iki apa ora tanggap.
1: Lho kok
2: nek sing jenenge ngirim kaya ngono ki mesti yo sek ning nggo wedangan.
1: Lah yo paham kan le judul awale wedangan. Wis pokoke ora rampung-rampung. Oh gitu. Budhe monggo parian dulu dong.
2: Oke, okay,
1: nembang.

0: Anna kinjanata umpami melepu matu sabja eo rase ilan. Sengelan apa dia?
1: Nah, ayo apa?
0: Anna kinjanbui jenenge capung utawa senggerutu.
1: Oke. Siap tak catet.
0: Adek rumang sane ra iso jawab, urung-urung wis di batang oke.
1: Ya ora apa-apa to.
0: Pinter-pinter e, padhiake.
1: Ya
0: gak kamar praja ki menghidat kabeh kok.
1: Wis salah meneh aku arep ngomong wis ra iso iki wisan. Wis. Parikane budhe.
0: Parikane gula jawa coklat.
1: Wis do ngerti.
0: Senajan wis tuwa, kudu tetep semangat.
1: Padha kanca.
0: Nah, kowe kudu sehat.
1: Makane ana kancaku ngene iki, Budhe. Kowe kok saiki saya ireng ya, dionake ngono ki to. Terus diwangsulin, "Emang aku tahu kapan putih?" Kok saya ireng ya? Emang kapan tahu putih aku gitu?
0: Alah.
1: Gusti, Gusti.
0: Gula jawa rasane legi.
1: Wis do ngerti.
0: Dadi wong tuwa kuwi aja sok seneng larani ati. Dhewe ana lelene.
1: Kok iso?
0: Lha pinter. Senajan wis kecelik. Wong kecelik kuwi mesti lara atine utawa gelo atine.
1: Kaya sapa?
0: Kaya aku iki. Contone, jajan ragelem.
1: Nah,
0: jak wedangan ragelem.
1: Ah.
0: Oke deh, cari pasangan yang lain. Astagfirullahaladzim.
1: Ya Allah, ini kok saya tua, juntrungannya neng kono terus ya.
0: Aku marah wis ngomong to.
1: Gula
0: jawa rasanya coklat. Dan tua aku kudu sing semangat.
1: Ini.
0: Tapi ya sering-sering lihat.
1: Nah, ini bukan tua-tua keladi namanya. Ini tua-tua gembili.
0: Cocok karo pagi ini.
1: Lanjut.
0: Matur nuwun Dimas.
1: Oke. Dadah Budhe. Yo ngalah Gusti, halo sugeng esuk marang getuk. Eh kok matuk getuk?
0: Matuk apa?
1: Pari anu matuk getuk. Gusti Allah. Ora iki kakean bercanda kayak gini. Wis.
0: Angger sarombok kene iki wis ora ning entek.
1: Oh, sik marake pengen mlebut terus yo ngene iki, Bu.
0: Pokoke kemletan nanggir geguyon iki ora sali apa?
1: Seriuse mung ning wali kota.
0: Nyapa.
1: Lah wali kota wis digo iki gojekan.
0: Ya wis aku ora gojek, Pak.
1: Oke.
0: Okay.
1: Ya.
0: Nggih.

0: anak tidak nyalakon wasani penggerutu.
1: Oke.
0: Tembung matu.
1: Oke.
0: Betebaan meniko. Gih, bagi parian.
1: Gih.
0: Layang-layang taline putus. Jauh melayang di tanah rata. Selamat datang bulan Agustus. Bulan kemerdekaan negara kita. Nomor garis. Jalan-jalan ke Melayu. Jangan lupa memakai pita.
1: Nah.
0: Aku ucapkan dirgahayu. Untuk Indonesia merdeka. Tercinta. Mentos toh?
1: Cocok.
0: Cocok karo kahana. Mentos iki yo padha wae.
1: Lanjut.
0: Ora ana gabuke wes.
1: Oh, sampun. Oke. Nggih.
0: Selalu.
1: Nggih.
0: Untuk keluarga.
1: Injih.
0: Matur nuwun sugeng enjang dungkap siang.
1: Injih matur nuwun Budwi Jok. Nggih sami-sami. Lanjut lagi sugeng esuk parian.
2: Sugeng awan parian.
1: Ora ana sugeng awan.
2: Ereng.
1: Anane sugeng bengi. Iki sing mlebu kene iki udah tersesat kabeh iki. Aja mele-mele penyiar kene ya tersesat ya.
2: Jane ora ketemu anu aku iki perempat ora muncul.
1: Wah, ya wis kepiye Mbah? Bukan salahku lo ya. Ya ora mungkin. Kepiye ora duwe WA kok diblokir piye?
2: Gun grup ya ora metu.
1: Ayo nek. Nah, itu berarti yang salah enggak cuman di perompatnya, wong grup juga enggak keluar kok wis piye.
2: Ya, ya wis.
1: Ya wis trimo nasib ya, Mbah.
2: Nasib yang ngenteni sing wis ngene iki
1: wae. Iya, kandhani kok lem biru wisan. Kayak iki HP-ne layarnya sing hitam putih apa ya iki?
2: Yo orang padhake wong tipe.
1: Oh, berarti udah poliponik.
2: Udah.
1: Oh, ya syukur nek wis poliponik. Ayo, Mbah, le nembang ayo tak rungokke.
2: Mbok iki aku kok ora ana ya, soalnya orang di nang aku.
1: Ora di apa? Beras.
2: Orang dikata-katanya ini orang aneh lah, orang nyatet aku.
1: Ya, wes. Bedaannya apa?
2: Bedaannya yang gitu kita mau. Ini gitu.
1: Oke. Pari aneh?
2: Pari aneh.
1: Ngisor gemak?
2: Godok. Godok. Maksudnya tau.
1: Loh, ini wes menang loh, kok kon ngogosnya ini piye? Wes menang loh.
2: Godok temu sambal bayam. Yang ketemu apine ayam.
1: Ya. Lanjut.
2: Campur dongso. Yang ketemu kok meng arep ngoso.
1: Nah, kuwi.
2: Ya.
1: Lanjut.
2: Terus cangkrimane?
1: Wah, kok karo cangkriman?
2: Ya yo ke mana apa?
1: Sing gedhe dhewe.
2: Heh?
1: Gedhe dhewe.
2: Opo? Wong apa sing ora tau ganti kostum?
1: Kewan apa sing ora tau ganti kostum? Emang ono kewan nganggo kostum po?
2: Ngeneng.
1: Wah. Wow. Apa ya? Wis aku tak tip wae ora ngerti rung tau krungu soal e.
2: Bisa zebra karo nganu apa nyamuk.
1: No.
2: Nyamuk. Nek ora tau tak ganti kostum iki.
1: Oh, wis. Angel iki, jan angel tuturane iki. Angel iki angel. Abot iki.
2: Ah. Mumu anak sak randane.
1: Nah. Yo. Sampun matur nuwun Mbah Tony Boster Kusno ya, waton muni de bos banter ya. Rumahnya mewah Itali mepet sawah pinggir kali. Halo sugeng esuk parian.
3: Halo sugeng esuk parian.
1: Nah, ini mewah Itali yang sesungguhnya.
3: Betul.
1: Mepet sawah pinggir kali.
3: Yo kok tahu?
1: Lah iya iyalah udah tak prediksi dari sini ya.
3: Paling ada lima.
1: Dari sini udah tak inceng. Oh ini Ki Joko Bodo walelo walelo.
3: Aduh.
1: Oh, Ki, Ki kok acaranya diambiar kayak malah saya akeh pendengar ya Ki?
3: Saya seneng kok ya.
1: Wah, do seneng. Berarti ya titik kumpul uang ruwet pas iki ya?
3: Iya. Wah, ibu sindian kita anu ya,
1: Gus. Piye?
3: Ngenai WA si lokal tenan.
1: Lah to wis tak kandhani yo.
3: Iya.
1: Eh, ojo diumbar pokoknya ya. Rahasia.
3: Tapi yo tak
1: gue rahasia ndak. Jong mati mutik gue sudah. Lah iya makan ya. Cuman jenengan sama saya aja yang udah tahu ya, rahasia ya.
3: Prastulurku kepatangan wangsulanku wangsalan prasojo anak ingin tak upamu Gatu masu saja eono tinggi
1: mah.
3: Yo yo presiden kita wau. Persis ni.
1: Nah.
3: Helikopter.
1: Kok helikopter?
3: Helikopter ni asyik kinjeng tu kaya capung tu.
1: Oh gitu. Siap.
3: Wah nak isi motor isi rotol manggil ya.
1: Lah kenapa?
3: Ibu Sindan jangan ngenani tak kenane tenan.
1: Hmm.
3: Nggih.
1: Iya, lanjut.
3: Hidup damai adalah seni ya, Gus ya.
1: Iya.
3: Masak daging diberi kemiri.
1: Hmm.
3: Syukurlah di pagi hari ini sejuta neman telah diberi.
1: Hmm.
3: Gitu?
1: Nggih.
3: Tunda meti gunda sekupi.
1: Mm-mm.
3: Orangnya sudah cantik. Baik hati, kaya siapa ya gue ya?
1: Kaya yang ngomong.
3: Memangnya aku mandu.
1: Lah iya, oh berarti orang lagi.
3: Ada yang dulu ini. Nonglor kali ini. Wow, tambah keren saja. Eh, saya ini. Tambah saya ini. Gitu aja ya gue ya.
1: Oke. Siap.
3: Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ki Joko Pinter monggo seterusnya budaya 0274540333. Silakan ini yang WA juga udah lumayan ini udah banyak ya yang kirimin WA-nya. Nanti kita akan bacain. Yang voice note boleh. Pokoknya voice note-nya enggak lebih dari 1 menit boleh seterusnya budaya. Halo, Sugeng Isuk Parian.
3: Halo.
1: Siapa Sugeng ini?
3: Sugeng Enjang Parian.
1: Oh, temannya Pak Tony Boster Kusno. Yo ta ini. Nah ini Pak Tony Boster Kus Yono.
3: Orang kesin berat mo.
1: Ah itu udah ada yang punya nggak boleh.
3: Oh nggak boleh.
1: Gusti Allah wes jen.
3: Iki dirumahnya jangan lagi kebuang.
1: Nah iya. Pokoknya titik kumpul uang ruwet-ruwet ya monggo.
3: Pancen dah seneng ruwet.
1: Uang kok uang ruwet wae iki pancet
3: wae. Awore sah bagus kan.
1: Aku nek ketemu nek ketemu kancaku kowe kok ruwet wae bulet wae.
3: Saya.
1: Monggo Pak Yono, sehat?
3: Oi, Je.
1: Sehat toh?
3: Penyiarku. Pancen bagus gawe kuyu gagah lan perkoso nanging lagi ada raboso jawi yen to iso mesti kanggo adem prono
1: geleng. Siap.
3: Ya. Parikane. Gambang ora iso nyuling.
1: Nah.
3: Ya. Ki Joko Budu. Diawang ning ora iso nyandhi.
1: Nah, kaya sapa?
3: gaya juga betul.
1: Lanjut.
3: Isong gampang raiso demo.
1: Nah.
3: Ya. Joko bodho nyanda ning ora iso demo.
1: Lho, kepiye to iki? Nganti klaru dhewe lho iki.
3: Sarkorono gemake.
1: Ah.
3: Nemu rondo sak putune.
1: Matur nuwun Mbah Yono, yo kalah Gusti. Monggo di belakang Mbah Yono sugeng esok parian.
4: Sugeng enjang.
1: Siapa Mas, ini? Tok tok tok tok. Masuk, Bu.
4: Sapa iku?
1: Inje, Ibu.
4: Ingat surat-suratmu.
1: Pripun Bu Sajiman?
4: Kalau orang satu sekian menit, ini saja baru 6 orang satu. Nah, kalau ini kok disiplin, tidak terlalu jauh.
1: Inje.
4: Ini demi biarkan semuanya.
1: Inje.
4: Saya nunggu ya kesemuanya, Mas.
1: Monggo, bedaannya apa nih, Ibu? Oke, kulo catet.
4: Ye, varianipun.
1: Inje.
4: Bayem.
1: Lemu-lemu.
4: Jangan bening. Bayem sing mergo wis nyanding.
1: Nyanding sinten?
4: Nyanding Mas Yordan. Sampun ngaten mawon.
1: Matur nuwun, Bu. Pusat Jiman, halo sugeng esuk parian.
5: Sugeng esuk parian.
1: Waduh, tertarik Mas ini Gudan, sepertinya. Iya.
5: Mas Gilang.
1: Loh,
5: Mas Semi.
1: Ah.
5: Masing-masing duwe motor.
1: Nah.
5: Berapa motor masing-masing?
1: Loh, wis kepiye to? Ya jelas, ya gak tahu. Ya tanya yang punya. Lah, kok ditanya ke saya? Sinten meneh nggih?
5: Mbah Noyo.
1: Monggo Bapak sinten meneh? Gusti Allah. Kita
5: nembang, Mas.
1: Nggih, ayo Pak, tak rungokke.
5: Rodulurku. Kebatangan wangsalanku, wangsalan prasojo, anak kinjeng saum pambi mlebu metu tu sajae ana sing ilang
1: geleng
5: butuh Mas apane
1: apa
5: ayo kuwi mau anake kuwi mau
1: anake sinten
5: kinjeng kinjeng sinuwun
1: waduh kleru nek kuwi
5: apa ya
1: kok kinjeng sinuwun
5: kinjeng apa
1: kanjeng nek niku
5: nah ya ya cenak plesetke
1: walah ini gabungan 300 orang yang dibilang Pak Wali Kota.
5: Oh, buang sampah ning kali ragate akeh lho Mas
1: lah nggih sinten sing buang
5: di Yogyakarta.

0: Bu, jangan lupa, minggu besok kita masak-masak di rumah Bu RT loh, Bu.
1: Minggu? Kan hari keluarga, saya sekeluarga mau piknik. Memangnya masak-masak untuk apa, Bu?
0: Loh, Ibu tidak merasa parit batas RT kita tinggal kan sering banjir. Karena sebagian warga masih buang sampah sembarangan, Bu.
1: Iya sih, tapi...
0: Sepertinya semua warga minggu besok gotong royong kerja bakti, Bu. Acara ini juga sebagai sarana untuk saling kenal, silaturahmi, Bu, antar warga. Masa kita sudah bertahun-tahun tinggal di sini tidak kenal? Gimana? Tetap mau piknik, Bu?
2: Gotong royong ciri khas bangsa Indonesia, cermin Indonesia bersatu, walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Budaya gotong royong membuat toleransi antar sesama semakin kokoh. Rasa kebersamaan muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih untuk meringankan beban.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.

0: Robat RRI ngalalu ribut Jawi suara budaya Jogja. Seterusnya buta, yuk kita lanjutkan lagi ya parian di pagi hari ini. Saya geser baca WA dulu ya, voice note dulu mungkin ya seterusnya buta yo yang sudah dikirimkan di pagi hari ini. Yuk kita dengarkan dulu, ada Ibu Supriyati 125cc.
1: Sugeng enjang parian Pak Demorjono kalian Mas Jordan, sugeng tugas nggih kula mboten badhe jawab. Jawabipun ingkang leres badhe badhe Murjono kalian Mas Jordan kemawon kula badhe parian nggih. Saged kawula awiti nggih Mas Jordan kalian Pak Demorjono. Gawe bakwan nganggo tepung. Kobis warasan tanpa jagung. Golek kenalan aji-ajine mumpung ditelateni tenan aja wurung mekaten kemawon Mas Jordan kalian Pak Demorjono menawan ten penta-penta atur kula nyuwun agunging pangapunten matur mbanuun sugeng makaryo.
0: Inje matur sembanuun Bu Supriyati 125cc lanjut Pak Kasiono.
2: Sugeng injing Mas Jordan. Kulo Pak Kasiono Bulawen badhe ndher batang pitakunan menika. Protulurku putri sohomiwa kakung mongko samyo batang pitakon saking RRI anak kinjeng senggutrun ini kunaminyo anak kinjeng meniko senggutru Mas Jordan
0: matur nuwun. Matur nuwun. Lanjut lagi ada Mbah Ijem.
3: Halo, sugeng enjang Mas Jordan Talaksoro, sugeng enjang parian. Kulo derek badhe derek parian. Batanganipun anak kinjeng menika tapung. Terus kiambakan to Mas?
0: Injih Bu.
3: Terus kulo pariane setunggal mawon. Ijo-ijo aja diundui. Abang-abang ora kurang, sing duwe bojo aja dirusui, sing legan ora karuan. Ngaten mawon, sugeng tugas, matur nuwun.
0: Wekdalipun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun Mbak Ijem. Lanjut lagi. Ini ada Bu Yanu Ase.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo Bu Yanu Ase dari Bandung. Pratulurku wis tak batang wangsalanmu. Wangsalan mbok menowo anak kinjeng kuwi senggrutu mlebu metu benie ono seilang pariane kembang ayu rupane biru saben dino diencoki kupu senenge maca buku supaya sugih ngilmu. Sakniki bedhean Mas, nek akuarium ana iwake 10 mati siji kuwi mengko banyune tambah apa malah kurang ngoten. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Besok ya kalau udah masuk tak jawab. Ada Pak Suryo.
5: Parian. Selamat pagi Mas Jordan.
0: Pagi.
5: Anak kinjeng menika namine Senggutu. Utone cerah bantul nek kula jelas isih ilik-ilik riyen nggih. Namine napa tok yik. Nah, makanan Mas Jordan nggih. Bedean Mas Jordan, ada dua jenis makanan ya klunya. Klunya dua jenis makanan. Itu tuh kalau dilihat ya Mas Jordan kayak orang kena stroke. Nah, itu gimana? Nama makanannya apa Mas Jordan? Ada dua jenis itu.
0: Ada dua jenis makanan.
5: Nah, Mas Jordan nek didelokke Eli kayak kena stroke. Nah, napa niki Mas Jordan namine makanan iki? Pun mboten saged nggih. Nah, menit tape roti.
0: Oh,
5: gimana tuh Mas Jordan?
0: Nggih, Siap.
5: Salam budaya.
0: Lestari budayaku. Matur sembah nuwun. Yuk kita lanjut lagi baca WA. Si yang poison masih ada enggak ya? Oh, udah habis. Sekarang kita ke Pak Gading. Absen. Ada pewedaning si Kinjeng Cilik. Sing grutu parian ngulon bali ngetan. Yen wes kelakon ojo ngedan. Wong ayu kelambine biru. Yen melaku-melaku ngajak waku. Siap. Mbak Anggun apa ki? Pantun. Tuku bawang neng kali urang. Sugeng ciang. Tuku gedang neng Sumedang. I miss you kakak Jordan. Waduh. Ada Bu Esti senggrutu jawabannya. Pak Toyo di luar. Lagi gak di dalam ini, di luar ya. Anak Kinjeng arane senggrutu. Pak Untung Sugeng Kinjeng parian bedaani pun. Apa nih? Apa jugi? Oh jugi ya. Oke. Siap. Tak pikir salah baca ternyata benar. Anak Kinjeng arane senggrutu. Dari Pak Samta Gunung Kidul. Ada Mbak SV Hendrini, iwak sepat di bumbu betutu. Menawi mboten lepat naminipun senggrutu. Batangan kula senggrutu Mas Cantrik, siap. Bu Mulyat sih jawabannya senggrutu. Bu Dewi Budia, senggrutu. Mbak Mulyo Nogotirto, anak Kinjeng arane senggrutu. Mbah Jio, Sugeng Kinjeng parian jawabannipun senggrutu. Pak Jumakir, apa nih? Sugeng Kinjeng jawabannya senggrutu. Parian. Sebentar ya Pak Jumakir ya, sik. Pariannya uang mati dilumpati kucing urip. Iwak bader ilang mripate. Ciplong. Iki beras dudu menir. Aku ki waras ora kentir. Yuyu nyemplung ngebak. Nadian Ayu neng wong ora kebak. Waduh, rujak jeruk rujakne wong loro. Loro ngantuk, watak umuk, akeh wong, kang, ora rujuk, siap. Ibu Tutik Joko Yudan, Sugeng Kinjeng parian, batangani pun capung Mas Jordan meniko. Nge, ada Mas Arif, jawabannya senggrutu. Mbak Cindy, jawabannya senggrutu. Oke, matur nuwun. Kita buka teleponnya masih ada nih, waktu ya seterusnya butuhnya. Mangga, silakan 0274-540-333. Kalau nggak ada ya tak tutup ini karena waktunya sudah mepet. Silakan, yang mau WA juga boleh. Ada siapa nih? Romo Projonolo Husodo, parian. Ireng, senggrutu jawabannya. Ireng-ireng gampang jahitane, milih peteng-peteng, ora akeh kancane. Dari Bunga Dinah di Parang Tritis, matur nuwun, batangane senggrutu. Siap, matur sembah nuwun. Oke, gak ada yang WA lagi, gak ada yang WA dan telepon lagi ya. Cukup ya, seterusnya butuh. Kalau begitu langsung aja, tak kasih tahu jawaban yang benar apa sih. Prosedulurku, gek batangan wangsalanku, wangsalan prasojo, anak Kinjeng, saumpami. Melebu metu, sajae ono sing ilang. Jawaban yang benar adalah rata-rata benar semua. Senggrutu sutrusno butoyo. Nggih, matur sembah nuwun yang sudah bergabung. Semoga minggu depan Romo Begawan Murjono bisa gabung ini sutrusno butoyo dikarenakan memang lagi capek gitu habis kemarin jamasan gitu ya di RRI. Matur nuwun sekali lagi, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat melanjutkan aktivitas ditemani perempat RRI ngelaluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Dadah.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, meminta masyarakat untuk lebih waspada terhadap ancaman kebakaran di musim kemarau ini. Pasalnya, sebagian besar kasus kebakaran di Bantul masih dipicu oleh kelalaian manusia. Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Mujahid Amrudin, mengungkapkan, selama bulan Mei kemarin, sudah terjadi 19 kasus kebakaran di berbagai wilayah Bantul. Data ini menjadi alarm karena kondisi cuaca juga kini semakin kering. Beralih ke informasi lainnya, pendapatan daerah Gunung Kidul tahun anggaran 2025 berhasil mencapai 2,067 triliun rupiah atau 99,36% dari target. Bahkan capaian pendapatan asli daerah atau PAD berhasil melampaui target. Meski begitu, Ketua Bapemperda DPRD Gunung Kidul, Eri Agustin Sudianti, mengingatkan bahwa struktur pendapatan masih didominasi dana transfer pusat. Oleh karena itu, optimalisasi aset daerah harus digenjot agar kontribusi PAD bisa terus meningkat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutresno Putuyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontene wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan Sang Prameswari perangan tigang dosa sekawan. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Bojo, Brin, Brin. Brin,
1: lagi ono perlu.
0: Ora, ditinggal sih, Brin.
2: Oh, ono. Ono apa, Kakang? Aku lagi arep nyepakke jaran. Sesuk nek sak mongso-mongso sang putri kondur iki wis cuma wis kabeh.
0: Lah nyepakke mengko. Kowe kuwi prajurit tumapel. Kowe tekan Ponowijen kene nderekke sang putri Kendedes.
2: Ayo.
0: Jejering prajurit ngono kudu bisa njaga jenenge lan kawibawaning prajurit. Nek kenapa? Tumindakmu kok nista temen to?
2: Sik kosek. Kok kakak ngutang terus duga karena aku salah aku ki apa? Aku ora tau duwe salah, ora tau duwe kleru, Ci.
0: Romansamu. Anggepmu kowe ora tau duwe salah. Apa dianggap aku ora ngerti?
2: Iki perkara apa to?
0: Mentas wae ana wong sing matur aku. Kowe tuminta apa? Karo bocah wadon.
2: Aku ora apa-apa kok.
0: Ora apa-apa piye? Ken Sari matur marang aku neng pawon tok kapake.
2: Oh.
0: Tok kapake?
2: Nek perkara kuwi aku ki yo ora ngapa ngopo-ngopo jane ora ngopo-ngopo.
0: Ora ngopo-ngopo pi. Jujur wae. Tok kapake.
2: Yo ngene. Ning anu aja di kandak-kandakke iki. Aku isin aku. Kakang Witantara rak sedulur tunggal guru karo aku. Aku nek entuk bloko jane kan jane rak anu bocah kuwi tak ambung.
0: Lah kuwi. Apa dianggep ngambung bocah sing dudu bojone kuwi ora ana hukume?
2: Mane bocah ayu kok.
0: Ayu kan bocah gelem ora.
2: Sirku kuwi nek tak ambung yo ben gelem ngono lho.
0: Bocah ra gelem to.
2: Nek aku kuwi jane yo cubri yo. Urung patek. Mantep. Nek bocahe pancen yo mbrot-mbrot kae. Ning ketoke lembrot ora tenane. Dadi aku rak yo terus saya grengsing lek ku nyedaki dheweke. Tak cekel tangane iki yo kipo-kipo.
0: Nek Ken Sari gelem nglanggati, ora bakal laporan aku. Ora bakal wadul aku. Wow. Bener Ken Sari wadul aku, matur aku. Sebab aku iki pendhuwurmu. Kowe neng kene iki padha wae karo tamu. Ponowijen kene dudu papan dunungmu. Kowe iki mestine jaga kalujengan dalem sang putri Kendedes uga ngayomi para kawuleng Ponowijen kene.
2: Nek karepku jane ya ngono kuwi. Ning bareng aku weruh Ken Sari, kok adikku kok terus kepranan. Bocah desa kok ayu.
0: Kowe kira arep duwe bojo to?
2: Nek perkara kuwi ngene. Nek aku entuk matur bloko bareng aku weruh Ken Sari calon bojoku tak pegat bae kok tak balekke wong tuane kowe senajan aku wis asok tukon mamane ning arep tak balekke wae
0: tok wurungke
2: tak wurungke piye
0: bojo ya mripat wong lanangi ngono kuwi ning omah wis duwe apik kowe ning jaba kowe ana sing luwih apik sing ning omah ditinggal. Nek nuruti karep, nuruti rasa, ora bakal iso ana rampunge. Dasare kuwi wong cuthak. Kuwi wong tukmis.
2: Ayo ning kono kuwi lho elekku ning kono kuwi anggar perkara cah wedok aku pancen rada ringkih ning kono kuwi. Ning karepku ki nek Ken Sari gelem ki malah njur tak pek bojo tanggung jawab kok aku. Upamane Ken Sari ki gelem tak pek bojo, ayo tak pek bojo tenan.
0: Kedadian iki ning padepokan.
2: Ayo
0: mongko sang putri Kendedes lenggah ning kene. Nek nganti sang putri preso utawa mireng lelakon iki. Apa ora bakal cilok?
2: Mau ya aja nganti krungu ya akangmu tantra sing nutupi tumindakku.
0: Yo lah mun aku nutupi ning Ken Sari para cantrik liyane.
2: Nek dikeki dhuwit iki ora omong-omong ngono.
0: Lah tok bungkem nganggo dhuwit.
2: Lah iya ben ora omong-omong malah syukur dhuwite sing akeh. Terus engko dienggo ngelamar sisan ngono lho.
0: Ngono kuwi to caramu.
2: Dhuwit iki kuwasa ya.
0: Carane ngrampungi perkara iki nganggo dhuwit ngono kuwi. Nek caramu kaya ngono kuwi kebojo. Kuwi ora bisa nglungguhke anggonmu dadi prajurit tumapel. Prajurit tumapelmu kudu tanggung jawab. kudu tumindak sing becik. Nuladani Kang Prayoga tumrap marang kawleng tumapel. Ora anggar ana perkara dibungkem nganggo duit, dibungkem nganggo bondo. Jur kepriye tatanan ning tumapel mengku?
2: Aning nek nganti aku engko kadenangan leku tumindak ora bener terus sang putri ya preso. Saya nek tekan sang aku, waduh ciroko aku wis kegayuanku sepurane-sepurane dadi perjurit.
0: Sing ngono wae.
2: Sabar iki.
0: Tok baleni ra tumindakmu.
2: Yo. Hmm? Yo yo ora wis ora.
0: Tenan ora.
2: Sepisan iki aku.
0: Nek nganti sang putri preso sing tak semlangke iki tan burung bakal kepireng ding.
2: Sepisan iki aku janji. Aku wis ora bakal baleni tumindak meneh. Nek
0: tenan.
2: Ken Sari ora gelem. Ning nek Ken Sari gelem tak pek bojo. Wis ngono wae.
0: Sang putri.
2: Eh?
0: Sang putri.
2: Oh, aku tak semingkir dhisik.
0: Karo kowe ngalih sing atuh.
2: Kondak. Nek aja matur sang putri lho.
0: Ora,
2: perkara ngambung.
0: Ngalih. Ngalih.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Ketua Panitia Reoni SMA Negeri 4 Yogyakarta Aditya Bagaskara mengatakan apresiasi kepada seluruh keluarga besar alumni yang hadir mulai dari angkatan senior hingga lulusan terbaru. Menurut Aditya, esensi utama Reoni bukan sekedar seremonial, melainkan menjadi ajang silaturahmi akbar untuk kembali merajut kekerabatan yang mungkin sempat renggang. Tema Reoni SMA Negeri 4 Yogyakarta adalah harmoni lintas generasi yang dikemas dalam bentuk konser musik. Tema tersebut dipilih sebagai refleksi perjalanan budaya populer yang dialami berbagai generasi alumni. Beralih ke informasi lain. Kota Yogyakarta memiliki karakteristik yang berbeda dibanding daerah lain. Dengan wilayah yang relatif kecil, jumlah penduduk yang padat, serta masyarakat yang heterogen, Kota Yogyakarta harus bertumpu pada kualitas sumber daya manusia dan kreativitas masyarakat. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan Kota Yogyakarta saat ini telah memasuki fase aging population dengan persentase penduduk lanjut usia mencapai 17,8%, tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut menurutnya perlu direspon dengan pengembangan ekonomi kreatif. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahing Swasono Siang, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Ingkang kabiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayu Jogarto. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayu Jogarto.
2: Sutresno Budaya Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutresno Budaya. Hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2026 bersama saya Betty Damayani dan Gilang Sutowiyoso dari jam 11 sampai sore nanti. Saklajengipun sumangga kita pidhangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali ganti ira-irahan jiwa mardika lan jiwa merdika. Sugeng midhangetaken.

0: Rompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budoyo Pro 4 RRI ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo wonten ing wedal menika sesarengan Titik Renggani, sumangga kita pidhangetaken info UMKM dipis stik keju. Sugeng midhangetaken.
0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Bersama saya Titik Renggani yang siang hari ini selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Tentunya bagaimana peran pelaku UMKM itu dalam membuat produk-produknya agar bisa dikenal oleh masyarakat dan bisa menambah pendapatan perekonomian keluarga. Baik, Sutresno Budoyo, saat ini saya menjumpai ada Mas Damar Parikesit ini. Selamat siang, Mas Damar.
3: Selamat siang, Bu Titi.
2: Ya, selamat siang. Ini Mas Damar punya usaha atau produk, ini pelaku UMKM yang memproduksi steak keju dipis, begitu ya?
3: Tepat sekali.
2: Oke, okay. Ini Mas Damar Parikesit ini ya, UMKM dipis. Ini alamatnya di mana sih, Mas?
3: Kami beralamatkan di Jalan Kayu Ruang, KM6, Gang Pandega Sakti nomor 1C. Tepatnya kurang lebih di dekat 403, Batalion 403.
2: Oke, okay. Ini cheese stick camilan stik keju dipis ini ya.
3: Betul.
2: Ini dulu punya usaha ini dari tahun berapa ini, Mas Damar?
3: Untuk inisiator idenya itu kami bermula dari 2016. 2016 itu idenya dari kakak saya karena saat itu lagi tren dan boomingnya yang namanya kayak lidi-lidian pedas. Mungkin saat itu rasa varian keju itu masih kurang kali ya, Bu ya. Dan sedangkan keju itu mulai diperkenalkan layaknya entah maca, red velvet yang baru naik. Sehingga kita milih keju ini rasa-rasanya merupakan suatu bahan baku yang mungkin gak ada habisnya. Sehingga kita lanjut cari referensi resep, uji coba trial and error-nya, banyak sekali yang kita lakukan. Hingga akhirnya 2020 itu kita rilis.
2: Oh gitu, gitu. Ini sebagai anak muda nih, Mas Damar nih, dengan pelaku usaha UMKM seperti ini, kenapa ini mau begitu? Kenapa gak pilih usaha lainnya, bentuknya misalnya kayak gitu, Mas?
3: Saya rasa bidang kuliner itu suatu bidang usaha yang tricky menurut saya, Bu ya. Karena ada kalanya ketika Anda harus mempersiapkan modal yang besar, ada kalanya Anda harus mempersiapkan ide yang long lasting. Mungkin gak perlu modal besar, tapi ketahanan lamanya. Sehingga kita pun juga memilih trik usaha yang sekiranya kalau modal kita pas-pasan, setidaknya daya simpannya bisa kita maksimalkan tanpa pengawet banget.
2: Weh, gitu. Ternyata punya pemikiran seperti ini anak muda nih ya. Mungkin Sutresno Budoyo juga pelaku-pelaku UMKM, atau bahkan ini yang pengen bingung-bingung nih anak-anak muda, bingung aku pengen punya usaha tapi aku bingung bagaimana caranya memulai. Biasanya memulainya itu yang sulit ya.
3: Betul, Bu, betul.
2: Dulu cerita memulainya bagaimana ini? Pasti ada pasang surut, ada kendala.
3: Oh, dan pasti, pasti.
2: Seperti apa, Mas Damar?
3: Paling utama mungkin lebih ke keluarga orang tua kali, Bu ya. Utamanya ibu saya. Jadi background bapak ibu saya itu kan bukan kuliner. Tapi nyatanya mereka mungkin memiliki passion ketika saya SD tepatnya. Banting setir dari bapak teknik mesin, ibu ekonomi.
2: Oh gitu.
3: Sama sekali tidak ada kaitannya, bukan? Nah, tapi dari situ ternyata saya sadar saya saat ini dilahirkan oleh pengalaman bapak ibu saya yang terjun di dunia kuliner. Sehingga pendidikan saya pun saya ambil di backgroundnya tata boga.
2: Wih, luar biasa ini cowok tapi tata boga ya, ini ya.
3: Jadi saya mungkin salah satu dari banyaknya kelas di isi wanita. Mm-hmm. Jadi mungkin saya pemain wanita tapi di kelas,
2: di kelas gitu
3: dengan
2: ya,
3: ranah yang good way maksudnya.
2: Oke, baik. Terus ini Mas, berkaitan dengan pembuatan stick keju di piece ini. Ini dari sisi penjualannya itu bagaimana nih Mas? Cara-caranya mungkin dimanapun aja kayak gitu.
3: Kalau untuk saat ini yang paling efektif kami lakukan itu lebih ke pastinya word to word ya Bu ya. Mm-hmm. Mouth to mouth. Uh-huh. Atau door to door gitu, karena lebih ke ini Bu, karena kami juga menjual pengalaman bahwasanya kenapa kok saat ini secara kemasan jenengan lihat sendiri kami tidak mau menutupi eksistensi dan tingkat percaya diri kami.
2: Okay.
3: Bahwasanya transparan itu sudah cukup.
2: Oke, ini luar biasa. Berarti ini ada cerita, ada maknanya nih dengan dengan apa standing pouch yang transparan seperti ini. Betul, berarti Bu. Jadi kadang-kadang jangan sampai beli kucing dalam karung nih ya.
3: Ya,
2: nah, ditutupi kabeh tapi begitu nih dibuka remuk kabeh ya, gitu ya. Ternyata ini enggak nih ya, gitu ya.
3: Iya, benar itu. Okay. Salah satunya.
2: Salah satunya seperti itu. Sebagai pelaku UMKM ini yang juga ada apa ya, tujuan utamanya itu ya, tadi ya, kaitan transparansi.
3: Iya betul, ada mimpi besarnya juga.
2: Oke,
3: ya,
2: gitu. Terus ini penjualannya selain itu door to door tadi juga bisa disampaikan, disampaikan ke konsumen-konsumen langsung begitu ya. Selain itu juga dengan medsos ataupun apa?
3: Untuk medsos saat ini emang kami tidak bisa memaksimalkan karena beberapa satu dan dua kendala. Terlebih dari kemampuan kami yang mungkin Ibu jenengan sendiri pernah dengar kalau kita tuh One man show kurir ya kita.
2: Iya, sama-sama
3: karyawan
2: semuanya,
3: produksi ya kita.
2: Oke, okay. Tapi kebanyakan pelaku UMKM ya seperti itu. Banyak kan one man show mereka. Tapi mereka fine-fine aja. Dan ternyata itu sesuatu hal yang lebih. Kalau nanti kelak itu menjadi besar, udah tidak bingung-bingung lagi begitu ya. Oke, okay. Dengan apa dengan one man show itu tadi, seperti apa ini untuk produksinya, tingkatan produksinya, untuk marketingnya dan lain sebagainya, pilah-pilahnya seperti apa nih?
3: Oke, untuk tingkatan produksinya itu saya sendiri ketat memilih karyawan sehingga saking ketatnya saya mau orang yang terpercaya. Salah satunya ya saya manfaatkan aja bapak ibu saya. Itu yang paling saya percaya.
2: Iya, benar-benar terpercaya ya.
3: Iya. Jadi saking ketatnya kriteria yang saya mau, akhirnya saya mungkin kalau ada istilah orang tua mewariskan, mungkin gak bisa kali saya jadi pelopor anak yang mewariskan resepnya ke orang tuanya.
2: Oh gitu, gitu. Terus ini, bahan bakunya apa aja nih Mas untuk stick keju dipis ini?
3: Oke, untuk stick keju dipis yang kami buat ini, bahan bakunya tentunya ada tepung. Dan untuk flavor aromatiknya tentu yang kita ambil adalah keju.
2: Keju
3: di sini gitu, yang kita pakai itu ada dua jenis, keju cheddar dan keju edam.
2: Oh gitu.
3: Pemilihan kejunya pun itu berdasarkan trial and error. Contohnya kenapa kita, saya pribadi memaksa untuk keju edam aja karena dari segi aromatiknya, dari segi bomb flavornya, itu saya rasa ketika digoreng, ketika disimpan dengan masa waktu yang bisa di acceptable, itu tetap tidak mengurangi esensi dan eksistensi dari stick keju ini.
2: Oke, begitu. Sekarang kasih ini ya, tips ataupun strategi bagi pelaku-pelaku UMKM, apalagi anak-anak muda nih pengen jadi pelaku UMKM, pengen menghasilkan dari rumah begitu. Biasanya kan idam-idamannya kan gitu mimpinya, pokoknya kerja dari rumah tapi dapat hasil yang sangat-sangat besar. Itu kan seperti itu. Bisa kasih tips ataupun strateginya seperti apa ini Mas Damar untuk berbagi informasi ke pendengar Teras UMKM kali ini? Monggo.
3: Oke, okay. Mungkin kalau dari pengalaman saya pribadi, yang paling pertama disiapkan itu tentunya niat ya Bu ya.
2: Niat sih.
3: Niat sih.
2: Ono modal nih, rano niat podo wae ya.
3: Iya, ora mlaku to.
2: Ora mlaku-mlaku ya. Terus?
3: Nah, kemudian kedua ada referensi yang kita temui. Contoh, kalau referensi dari saya pengin usaha dengan modal sekecil mungkin, usaha apa yang cocok? Atau mungkin saya pengin usaha besar, tapi modal saya cukup besar, yang saya kurang itu adalah waktu dan tenaga. Apa yang harus saya lakukan. Balik lagi ini mungkin secara general, ini bukan hanya kuliner aja kali Bu ya, tapi ada beberapa referensi yang saya temui dan teman-teman saya, terutama kayak thrift shop, thrifting, mungkin ada yang jasa membuat desain arsitektur dan lain-lain. Ada kalanya mereka pekerjaan utamanya, salah satu cerita teman saya itu ada pekerjaan utamanya adalah guru. Pekerjaan sampingnya itu ngonten tentang arsitek rumah. Yang dia jual adalah jasa desain arsitek rumahnya. Jadi yang saya tekankan di sini adalah bukan memikirkan bagaimana aduh teknis ke depannya gimana, aduh operasional ke depannya gimana. Mungkin lebih ke niat dan visi misi utamanya dulu kan Ibu ya. Gimana caranya kita nyiptain kalau misal yang kita batasi yang kita terbatas saat ini adalah tenaga dan modalnya. Mungkin ada kalanya bisa kita tingkatkan wawasannya dulu. Sehingga apapun yang kita kerjakan ke depan at least bukan sewaktu-waktu menjadi bom bunuh diri kita. Saya udah, ini bukan pekerjaan utama saya, tapi kok nyatanya menguras banyak sekali dari saya. Nah, mungkin saya rasa itu secara general yang bisa saya sampaikan. Dan untuk bidang kuliner ini merupakan salah satu bidang yang saya dalami. Jadi mungkin inilah salah satu manifestasi saya yang saya jalani, yang saya emban selama saya kuliah dan sebelumnya mencoba berbagai bisnis. Dan ini salah satu stick keju, ini salah satu bisnis yang ternyata cukup panjang umurnya ketimbang lain-lainnya.
2: Baik, luar biasa, matur nuwun nggih Mas Damar Parikesit dari UMKM Dipis yang ada di Jalan Kaliurang Yogyakarta untuk produksi cistik Dipis. Terima kasih sharingnya di siang hari ini ya,
3: kasih,
2: Mas Damar.
3: Baik,
2: seterusnya budaya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Tentunya keberadaan pelaku UMKM yang kita selalu undang di Teras UMKM bisa memberikan sharing, memberikan pengetahuan, memberikan ilmu buat pelaku-pelaku UMKM ataupun calon-calon pelaku UMKM yang pingin menggeluti usahanya untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM.
0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: awake sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tujuan dari belajar adalah terus tumbuh. Akal, ia terus tumbuh selama kita hidup. Mortimer Adler.

Sutresno Budoyo Pro 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo wonten wedal kumandang azan zuhur berkumandang jam 11:47. Monggo sinambi midhangetaken lagu-lagu rohani Islam.

Sutresno Budoyo Muslimin Muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat.

0: Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur.
1: Lemah dan lembutnya kalbu seseorang dipenuhi oleh beberapa sebab yang dilakukan oleh pemiliknya. Baik dan lemah lembutnya kalbu diantaranya adalah membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 21 yang berbunyi,

0: yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.
1: Saat ini, tidak hanya lagu-lagu tren saja yang diminati anak muda untuk di-cover. Musik selawat juga menjadi salah satu garapan para penyanyi untuk mereka berkarya, terutama di channel YouTube. Mereka berlomba-lomba untuk mengaransemen ulang selawat dengan alunan musik dan nada yang indah. Salah satunya adalah Fitriana Kamila dengan selawat nariahnya. Tapi di info musik kali ini, kami hadirkan lagu daur ulang yang lain dari Fitriana Kamila berjudul Sepohon Kayu.

0: banyak versi penyanyi yang mengcover lagu Sepohon Kayu ini, seperti Ustaz Jeffrey, Wafik Azizah, kelompok Saujana, termasuk Fitria.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.
2: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Wonten ing wedal menika sesarengan kalian kula Betty. Sumangga kita pidhangetaken sesarengan uyon-uyon siang keluarga Karawitan RRI Surakarta. Sugeng midhangetaken.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng, sugeng siang, sugeng pepanggihan malih wonten ing ngatur giaran uyon-uyon siang. Wedal menika sampun sumadiyo caos panglipur kanthi rajian gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna Budaya badhe katuraken gending kapisan, gending kumbang moro, laras pelok padet limo. Sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno budaya sumangga kalajengaken malih kiyaran uyun-uyun siang wedal menika. Tumuli katuraken rajian gending salajengipun gending lolo kali beber kalajengaken ladrang Subo Siti Laras Lindru Pathet Songo. Sumangga sugeng midhangetaken.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: RRIT jam 13.
1: Abang Pak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan pangkalan khusus bagi pengemudi ojek daring di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan menata kawasan terminal pada 3 Juli kemarin. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan keberadaan pangkalan tersebut diharapkan mengakhiri kebiasaan pengemudi menunggu penumpang di bahu jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Menurutnya fasilitas tersebut juga memberikan ruang tunggu yang lebih aman dan nyaman bagi pengemudi ojek daring. Beralih ke berita yang lain, Bang Pop. Sanggar Seni Kusuma Kabupaten Bekasi memastikan Tari Ujungan siap tampil pada Festival Lima Gunung ke-25 yang digelar di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Pemilik Sanggar Seni Kusuma, Anjar Purwani, mengatakan sebanyak 10 penari telah menjalani latihan yang intensif sejak 20 Juni kemarin sebagai persiapan mengikuti ajang seni budaya berskala nasional tersebut. Ia juga mengatakan keikutsertaan Tari Ujungan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Kabupaten Bekasi kepada masyarakat yang lebih luas. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perempat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Yuritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network dan dari Perempat Jakarta, ada Ayu tentunya. Dan hari ini kita gak sendirian ya, pendengar Perempat, ada Bang Po. Di hari ini, di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, tanggal cantik nih ya, 7 dan 7. Tinggal satu lagi, 7-nya belakangnya harusnya ya. Kita bakal ngomongin soal budaya tentunya kayak biasa di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan kalau mengingetin juga, kalau hari ini hari Selasa, tandanya kita kagak masuk dulu nih ya ke Radio Visual Arenet, karena dipakai sama saudara kita buat acara yang lainnya. Nah, hari ini biar gak lama-lama, kita udah tersambung nih ya, Abang Po, pendengar Perempat, dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta. Sudah ada Mas Gilang Sutowiyoso. Assalamualaikum, selamat siang Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, ya. Gimana di Jogja, aman, sehat?
2: Aman, alhamdulillah semuanya sehat. Bang Jo juga dan juga teman-teman semua di Jakarta sehat gak?
1: Sehat dong, luar biasa. Ya. Mas Gilang, ya, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih? Kalau boleh dikasih tahu nih ke pendengar Perempat nih.
2: Ya, tentunya Bang Jo, di Suara Budaya Nusantara di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan tema kita, yaitu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Nah, Bang Jo sendiri tahu nggak itu sajen itu?
1: Sajen, ya apa namanya, seserah-serahan gitu kan? Nah,
2: mungkin makanya nanti kita bahas, Jim.
1: Siap. Ya. Nah, nanti untuk narasumber kita ada siapa sih? Siapa namanya, Mas Gilang?
2: Dah, dan juga tentunya kita membahas memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Juga nanti ada narasumber kita di siang hari ini, ada Raden Nganten Adiasworo, yaitu pelaku tradisi Jawa yang tentunya siang hari ini juga sudah bergabung melalui sambungan telepon ini, Bang Jo.
1: Sambungan telepon ya.
2: Ya, betul.
1: Oke,
2: sekali.
1: Siap, gak apa-apa, bersama Raden Nganten Adiasworo. Ya. Udah tersambung ya?
2: Sudah tersambung kita, ya. Ini kita sapa terlebih dahulu, Jebang.
1: Assalamualaikum, selamat siang, Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang rayu-rayu, Om Swastiastu.
1: Sehat ya, Bu ya.
3: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana yang di sana Jakarta, Jogja, saya selalu ya.
2: Sehat semuanya, Ibu Wara, terima kasih tentunya sudah hadir.
1: Siap deh kalau gitu. Mas Gilang, ini kan kita ngobrolnya barengan narasumber kita via telepon. Nah, tapi kalau untuk nanti kalau ada yang mau telepon ke Perempat Yogyakarta, ada nomor cadangan kah atau gimana?
2: Tentunya ada, Bang Jo, monggo nanti juga untuk Sutrisno Butoyo dan juga seluruh pendengar Perempat RRI di seluruh Indonesia bisa bergabung juga di telepon 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895 0144 1066. Monggo bisa bergabung.
1: Siap ya, tapi nanti ya kita akan mulai untuk interaksi dengan pendengar Perempat itu di menit 30, dan kalau sekarang boleh dimulai langsung aja, silakan Mas Gilang dan juga narasumber kita untuk pembahasan kita memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Monggo Mas.
2: Siap Bang Jo, terima kasih tentunya. Selamat siang Ibu Woro.
3: Siang
2: Ibu Woro.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, alhamdulillah, matur nuwun sangat, Je. Tentunya kali ini kita akan mengobrol santai, Je, Bu, mengenai tema yang sudah tadi disebutkan juga terkait dengan memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Tentunya di era modern ini, sajen kan seringkali hanya dilihat dari sisi mungkin mistisnya saja atau bahkan disalahartikan gitu. Padahal di balik sajen tersebut ada mungkin tumpeng, ada mungkin bunga, dan juga hasil bumi tersebut ada sebuah, mungkin ada untaian doa atau mungkin rasa syukur serta simbol keharmonisan antara manusia dengan sang pencipta. Nah, gitu ya Bu Woro. Tentunya juga terkait dengan sajen ini sebagai pembuka, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Sebenarnya sajen itu menopo, Bu Woro, menika?
3: Baik, Jih, terima kasih Mas Gilang, luar biasa. Salam juga untuk pendengar RRI dimanapun beradanya. Jadi sesaji, ya, sesaji itu dalam anak sesaji, sesembahan, ya. Jadi dalam, kalau dalam berbagai agama, itu sama. itu persembahan memiliki nilai makna atau bentuk ibadah kepada Gusti atau kepada Tuhan. Mm-hmm. Nah, kalau dalam tradisi atau adat, ya, itu sebagai ungkapan atau simbol rasa syukur baik kepada leluhur kita dengan doa. Nah, diberikan petunjuk apa namanya, diungkapkan dengan apa selain sesaji. Jadi sesaji itu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta melalui semesta berbagai macam, bisa melalui tumpeng. Ya, ungkapkan lah. Kalau kita mencintai seseorang kan biasanya dengan ucapan.
2: Leres betul sih.
3: Katakanlah penyantunan. Seperti itu. Nah, sama. Ini juga sesaji itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta melalui semesta. Ada nasi tumpeng, ada hasil panen apapun yang kita tandur, yang kita tanam, buah-buahan, bunga, kemudian air. Air itu sebagai sumber kehidupan, ya. Kemudian ada dupa atau lilin. Dupa itu sebagai wangi-wangian, bukan sebagai mistik. Oh, aku kalau nyalakan dupa itu mesti memanggil roh jahat. Kata siapa?
2: Wah, kata ya. Siapa itu, Jebuar?
3: Seperti itu maknanya sesaji, Mas.
2: Jadi memang makna dari sajen atau sesaji itu seperti itu, Nje. Doa yang Terus. Diwujudkan, mungkin seperti itu, Nje, Bu Waro, Nje.
3: Betul.
2: Dari simbolis rasa syukur tadi ya. Juga, Nje. Mungkin ada makna-makna tersendiri mboten itu, Bu Waro, terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Di dalam sajen tadi kan ada tumpeng, seperti tumpeng itu memiliki filosofi apa, atau mungkin biasanya kan juga ada jenang seperti ini deh, ada pisang rojo mungkin begitu aja, hingga mungkin bunga mawar, melati, kantil, dan lain-lainnya. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan, Bu.
3: Jadi untuk sesaji ini isinya banyak sekali, ya, kok dipikir orang Jawa itu banyak sekali, tetapi kita bisa mempersingkat dengan makanan yang apa itu sederhana, tetapi harus sesuai dengan apa yang diadakan. Aku acara ini untuk 7 bulan, berarti syukuran.
2: Syukuran, jelas.
3: Syukuran karena sudah hamil 7 bulan. Pernikahan, jangan untuk acara pernikahan atau syukuran yang bahagia kok dikasih tumpeng pungkur. Sedangkan tumpeng pungkur itu artinya adalah tumpeng pungkur itu tumpeng yang kerucut tapi dibelah tengah kemudian dibalik, ungkur-ungkuran, membelakangi.
2: Oh, membelakangi.
3: Nah, itu, ya, itu namanya tumpeng pungkur. Itu adalah simbol untuk perpisahan kepada kita dengan orang yang kita cintai. Dari alam apa? Semesta ini kita apa? Ke dunia ini dia berpindah ke surga. Nah, itu namanya tumpeng pungkur. Biasanya memperingati orang yang sudah meninggal. Jadi jangan salah kita asal-asalan memperingati untuk membuat tumpeng itu seperti itu. Jadi setiap makanan atau benda dalam sesaji itu memiliki makna simbolis yang berbeda, Mas.
2: Termasuk dan tumpeng itu sendiri banyak sekali ya, macamnya juga.
3: Ada tumpeng pungkur, ada tumpeng robyong, ada tumpeng mitoni, ada tumpeng punar, tumpeng putih, ada tumpeng megono. Nah, kalau sudah pernah ke Wonosobo, pasti ada pernah dengar nasi megono.
2: Oh, nah, sega megono ngateni kok.
3: Nah, sega megono itu bisa dibikin tumpeng. Karena megono itu sebetulnya asalnya dari Pekalongan, Mas.
2: Oh, asalnya malah dari Pekalongan, Ji?
3: Pekalongan, ya. Itu adalah isinya itu urap nangka muda. Nah, itu dalam keagamaan juga dipakai ya. Semua memiliki makna tersendiri sesuai dengan tradisi daerahnya masing-masing.
2: Nah,
3: tapi intinya adalah untuk doa, memanjatkan doa, rasa syukur, harapan, keselamatan, kesejahteraan, penghormatan. Itu setiap adat itu berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama.
2: Tujuannya tetap sama, itu dia.
3: Betul. Ya. Dan ada tumpeng yang mungkin aku pernah lihat ya, tumpeng ada biru, ditumpuk kuning, ditumpuk kuning.
2: Warna-warni ngaten iku nggih, Bu.
3: Nggih, itu seperti itu ada maknanya, jangan asal-asalan.
2: Nah, kalau warna-warni itu tadi mungkin maknanya apa itu, Bu? Salah satu maknanya. Kalau
3: yang jelas tetap putih itu adalah mewujudkan suci ya, tumpeng putih itu. Kemudian biru ya, putih juga kesucian. Putih biru itu pengharapan, ya, putih itu keikhlasan, biru ketenangan, kesetiaan, kepercayaan, harapan. Nah, dan kalau bisa Dan kalau ada di daerahnya masing-masing, pernah mendengar bunga telang?
2: Telang menikah, Nji?
3: Ya, bukan telang ya. Bunga telang itu manfaatnya banyak sekali, bisa dibikin untuk air minum juga, untuk pencernaan bagus. Itu warna asli yang bisa dipakai untuk membuat warna tusuk.
2: Aha.
3: Nah, walaupun tidak ada, bisa memakai warna makanan. Tapi jangan warna pakaian ya, Mas ya. Itu berbeda.
2: Jangan itu benten nanti ya, Bu Wara ya, itu jawab nah, saat beda.
3: Jadi sekarang saya mau tanya, itu kalau orang Jawa bilang tumpeng itu ada artinya.
2: Tumpengnya sendiri ada artinya.
3: Oh iya. Nah,
2: menapa itu, Bu Wara?
3: Nggih. Iya, tumpeng itu yen metu kudu mempeng.
2: Nah, yen metu kudu mempeng. Nah, Bang Jo ini tahu artinya enggak ini, Bang Jo?
3: Kalau Indonesia
2: orang.
3: Ya.
2: Orang ngerti nih, Bu Wara, Bang Jo.
3: Nah, artinya kalau kita keluar menjalankan kehidupan, itu harus dengan sungguh-sungguh, semangat dan tekun, itulah tumpeng.
2: Nah, kudu lempeng tadi itu. Mempeng itu juga kata Nyi Bu Wara. Tentunya juga kan syarat akan doa-doa dan rasa syukur tadi Nyi Bu Wara untuk tumpeng itu tadi sesajen juga. Tapi juga mungkin kalau dalam mungkin proses pembuatannya Bu Wara, apakah dalam juga proses merangkai atau membuat sesaji atau sajen tadi ada aturan atau laku prihatin tertentu yang harus dilakukan buatan Bu Wara?
3: Sebetulnya imajinnya saya dari tahun 2010 itu contohnya saja saya sudah merias nah itu perias zaman dulu itu tetap berpuasa
2: terlebih dahulu berarti
3: iya. Karena apa, kalau dia merias ya, atau mungkin pada waktu dia midodareni seperti ceritanya Joko Tarub Dewi Nawang Bulan kembali ke apa itu namanya ke angkasa ya, itu dia mengatakan besok kalau anak aku menikah aku yang akan datang untuk merias. Nah, sama secara tradisi dipakai dengan cerita itu, setiap mau menikah dengan midodareni itu perias itu pasti puasa dulu. Nah, supaya apa, mengerik rambutnya ya, dan memake up perias itu bisa berubah atau manglingi.
2: Oh, gitu. Berubah atau manglingi.
3: Betul, juga meminta agar apa, keselamatan juga, keselamatan yang dunia dan keselamatan yang meringan.
2: Nah, itu dia. Dari dulu memang dilakukannya seperti itu kata Nyi Bu Wara.
3: Betul. Kemudian untuk sesaji pun demikian. Sedangkan kita mau menyalakan dupa, itu ada doanya.
2: Iya.
3: Ya. Tidak hanya menyalakan itu ada doanya. Itu juga kepada siapa. Nah, seperti itu. Nah. Permisi, kita mau masuk rumah juga assalamualaikum, shalom. Demikian juga kita menyalakan dupa itu ada jawab itu. Jadi jangan berpikiran banyak berkata, wah itu loh si A itu sesaji terus tiap pagi terus dupa itu pasti punya kekayaan atau apa itu persediaan atau apa. Tidak, kita seperti ini rasa syukur. Di Bali Hindu itu kalau kita lihat setiap menit loh Mas ya, setiap menit apa yang dia masak pada waktu di situ ya, itu pasti akan disisihkan dulu, bukan disisakan, dicurahnya dalam artinya, tapi dikesampingkan dulu untuk Sang Yang Widi. Oh ini daharanku hari ini, rezeki dari Tuhan, dari Sang Yang Widi aku bagi, ditaruhlah dia di pura itu.
2: Aha, jadi untuk berbagi, saling menghormati seperti itu Nyi Bu Wara sebenarnya. Tapi juga kan di era modern seperti ini juga banyak sebagian masyarakat juga seringkali kan menyalahartikan gitu Nyi. Sajen itu sebagai sesuatu yang mistis seperti atau juga malah bahkan ada yang bilang kuno atau bahkan syirik dan sebagainya. Kalau dari Bu Wara sendiri bagaimana menanggapinya?
3: Saya tidak pernah, kalau dari saya, saya pribadi justru itu ungkapan yang luar biasa.
2: Ya,
3: kita betul-betul berbagi, kembali lagi berbagi, entah itu kepada leluhur kita, ya. Karena di dalam, kalau saya, leluhur itu tidak pernah dan tidak boleh ditinggalkan. Walaupun orang sudah meninggal itu urusan Gusti Allah, tapi kita justru yang masih hidup di dunia ini, kita itu mendoakan mereka. Nah, seperti itulah. Dengan apa? Inilah ungkapan rasa syukur kita. Hari ini aku juga dapat apa rezeki? Tak tak sesajikanlah cuman kembang, cuman minum, cuman makan dahara seperti itu. Atau mungkin juga bisa berbagi ke mereka sedikit ya, harus ikhlas. Nah, jangan takut untuk miskin. Sudah diatur sama
2: leres. Kalau kita mau berbagi tentunya malah dikasih yang lebih banyak lagi kan ngaten jeng
3: luar aja.
2: Itu dia. Dan juga mungkin tergantung dari niatnya masing-masing orangnya tadi ketika mungkin sesaji ataupun sajen tadi. Kalau memang dari awal niatnya memang sudah salah seperti itu, mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan lagi ngaten jeng luar aja. Kalau juga tadi Bu Wara menyinggung terkait dengan ada juga kan sesaji ataupun sajen di mungkin di Hindu ataupun di Bali seperti itu, Jeh Bu Wara. Kalau dari sajennya sendiri, apakah ada perbedaan ngaten Bu Wara terkait dengan sajen yang ada di Bali ataupun dengan juga yang ada di Jawa sendiri?
3: Sangat berbeda. Tetapi tujuannya. Iya, tetapi tujuannya itu tetap sama.
2: Nah, kalau tujuannya mungkin sama aja untuk rasa syukur tadi.
3: Tapi kalau untuk macam-macamnya itu ada perbedaan. Ya, tapi maknanya sama. Karena begini, kita kembali lagi seperti contohnya Nyun Sewu ini dalam bunga ya. Bunga mawar, atau kita kan kalau di Jogja, di orang Jogja Kamboja itu kan pengertiannya bunga kuburan,
2: ya.
3: Sedangkan di sana di Bali itu bunga itu kamboja, tetapi yang tidak dimakam, ya. Dia juga yang dimakam mereka tidak dipakai, ya. Itu dilihat itu justru untuk persembahan. Nah itu satu. Kemudian kembang-kembangnya, bunga-bunganya, kenanga itu tidak memang di daerah ada kenanga, tapi tidak sebanyak di Jawa, di Jogja, Solo. Tapi yang tidak memak. Jadi setiap daerah, apapun bunga yang ada di situ, di daerahnya masing-masing, mau bunga kembang sepatu, kalau memang adanya itu, mau adanya bugenvil, mau adanya apapun, itu ciptaan Gusti, dipakai untuk mempersembahkan, monggo. Sekali lagi, itu adalah sarana, yang penting ucapan, doa, dan jawab kita.
2: Begitu. Berarti memang ucapan itu tadi ngaten Jeh Buar aja. Kalau mungkin juga terkait dengan generasi muda begitu, Buar. Bagaimana Buar melihat respon generasi muda saat ini ketika melihat sebuah ritual sajen tadi dalam sebuah acara seni dan budaya? Apakah mereka juga masih penasaran juga, atau mungkin malah justru acuh seperti itu, Buar? Kalau Buar melihatnya sendiri seperti apa?
3: Jadi memang sekarang sudah zamannya modern ya mas ya. Jadi anak-anak yang lahir sekarang itu memang suka wis bingung ya. Seperti saya mengadakan ruatan-ruatan kemarin, itu mereka yang anak-anak SD, SMP diikutkan sama bapak ibunya. Tapi mereka bingung, melu saja, cuman ikut saja, duduk disirami, tapi tidak tahu artinya itu apa. Nah jadi untuk agar lebih anak-anak yang sekarang, muda-muda sekarang itu lebih tahu, lebih mengerti, itu satu diadat sering dirangkul, diikut sertakan dalam berbagai kebudayaan. Seperti di Jogja adanya di daerah Gamping yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 17.
2: Bekakak salah satu atraksi budaya yang ada di Gamping gitu, Jih.
3: Gamping itu betul-betul luar biasa tempat budaya kita ya, di daerah Gamping Ambar Ketawang itu nanti tanggal 17 ramai sekali. Nah, itu ada salah satu tradisi seperti itu. Mereka anak-anak muda diikut sertakan biar tahu, seperti ini. Kemudian di kampungnya masing-masing itu ada yang namanya bersih desa,
2: retik
3: bumi. Itu juga harus apa? Itu kita pasti mengikhlaskan membersihkan desa dengan gunungan, ya kan? Memberikan hasil panen kita, dan nanti bisa untuk rayakan, berkatnya luar biasa. Di Klaten juga ada yang namanya ngapem
2: ya kan? Berbagi apem.
3: Seperti itu. Jadi harus sering diadakannya dan diikut sertakan pada kegiatan-kegiatan budaya agar mereka tumbuh bisa siapa lagi yang akan melestarikan, meneruskan leluhur atau meneruskan budaya-budaya adiluhung kalau bukan anak cucu kita.
2: Nah itu dia. Kalau kata Simbah dulu, tepung dunung serawung.
3: Betul. Jadi anak muda itu jangan sampai anak muda sekarang meskipun seperti saya. Sosok nuk ramu deng, nggak jelas. Ben, aku yang melaku. Jangan, justru mereka dirangkul. Mas, Dek, Le, ayo ikut gawe.

0: Pancer.
1: Nah, itu saudara kita. Nah, lahir kita, tanggal kita, semua Tuhan memberikan tanggal itu baik. Tidak ada yang jelek. Dari Senin sampai Senin lagi, itu semuanya baik. Tanggal
0: baik
1: juga begitu. Tetapi ada, kalau bisa kita dilahirkan hari apa, tanggal apa, ayo kita hormati supaya kita diberi keselamatan, dibikinkan among-among atau momongan perlindungan. Ya, biasanya cuma nasi putih acaranya 7. Nek wong Jawa bilang 7 itu pitu.
0: Pitu.
1: Ya kan? Pitulungan.
0: Pitulungan pertolongan menika ngaten nggih Bu Aranje.
1: Pertolongan. Jadi dibikinkan jenang, jenang merah, abang putih. Ya, nanti merahnya bisa dari gula Jawa.
0: Itu
1: untuk apa? Untuk kita agar selamat.
0: Selamat. Padahal
1: orang tua kita pun juga memuasakan puasa untuk anak-anak.
0: Ngelaku prihatin ya ten Jebu Aranje.
1: Ngelaku prihatin.
0: Ternyata mempunyai saudara kembar tadi sedulur papat limo pancer. Betul. Jadi semuanya memiliki itu Jebu Aranje. Termasuk Bang Ju juga ini. Betul. Berarti Je.
1: Oh punya.
0: Berarti Bang Ju juga ada Bang Ju itu sedulur papat limo pancer. Loh.
1: Nah, kakang kawah di hari-hari.
0: Kakang kawah di hari-hari.
1: Kenapa disebut kakang kawah? Kakang kawah. Kakang kawah itu adalah air ketuban yang keluar lebih dulu saat lahir.
0: Oh, makanya nah, disebut kakak, ngatain aja kakang, gitu.
1: Iya, karena lebih tua.
0: Aha.
1: Kan? Dan itu air untuk melicinkan caranya, ya. Melicinkan supaya apa keluarnya bagus licin. Nah, tadi ari-ari atau placenta. Nah,
0: ngatain. Pemaknaannya di situ, ya, Bu Aranje.
1: Betul, itu lahir. Nah, placenta ini lahir setelah bayi keluar. Tapi kadang-kadang ada yang bersamaan. Dia apa? Gubet nali, gubet di leher. Makanya disenamakan kalung usus. Mungkin kayak menjenengkan kalung usus. Aku ben kalung, aku dulu kalung usus loh. Berarti ganteng, cantik, pakai apa saja cocok. Seperti itu. Jadi kadang kawah itu kawah dulu, ya kan? Kebetulan dulu baru ari-ari. Nah setelah itu adalah getih. Getih itu darah. Darah itu menyertai proses kelahiran. Mohon maaf, setiap melahirkan pasti seorang ibu akan mengeluarkan darah. Nah, seperti itu. Jadi, kemudian puser atau tali puser.
0: Ah, ngaten nggih, Bu. Ternyata lengkap dan juga banyak sekali pemaknaan-pemaknaan dari setiap hal yang ada di Jawa sendiri, ngaten nggih, Bu.
1: Iya, itu filosofi Jawa tuh banyak ya, Mas,
0: itu
1: ya.
0: Itu dia.
2: Menggambarkan berarti ya
1: hubungan antara
2: atau melulu apa, negatif ya, Bu War dan juga Mas Gilang ya.
0: Nggih.
1: Apa menggambarkan hubungan manusia dengan asal usul kehidupan,
0: betul,
1: keseimbangan diri dan lingkungan.
0: Oh, ngatain je. Sangkan paraning dumadi.
1: Betul.
2: Opo artine?
0: Artine apa Bu Ora itu? Je ngatain je Bu Ora. Bang Jo, ini sudah setengah jalan kita ini ya.
2: Kita jeda istirahat dulu kali ya. Bu Ora dan juga Mas Gilang jeda minum dulu bentar ya, satu lagu.
0: Siap Bang Jo.
2: Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Pro4, mau itu yang telepon di Pro4 Yogyakarta ataupun yang di Pro4 Jakarta. Nanti kita akan baca juga nih yang sudah masuk WhatsApp-WhatsApp-nya, yang kalau dari Pro4 Jakarta juga udah ada, nanti kita akan bacain ya.
0: Siap Bang Jo, di Pro4 Jogja juga sudah banyak yang masuk juga ini. Nanti kita akan respon satu persatu.
2: Nanti kita akan baca ya untuk WhatsApp-nya. Jadi buat Bang Po, pendengar Pro4, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Rumah Adat Provinsi Yogyakarta. Bangsal Kencono adalah rumah yang berbentuk padepokan. Rumah adat ini memiliki halaman yang luasnya 14.000 meter kubik. Di halaman tersebut banyak terdapat sangkar burung dan tanaman yang menghiasi. Saat Anda memasuki rumah adat Bangsal Kencono, Anda akan menemukan dua buah patung yang terkenal dengan sebutan Bupolo. Patung tersebut menggenggam sebuah pemukul atau biasa disebut gada. Menurut sumber sejarah, Bangsal Kencono dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756. Dibangunnya padepokan ini dulu ditujukan untuk acara keagamaan atau kesultanan. Tempat ini juga digunakan dalam jumenengan, yaitu acara naik tahta seorang sultan.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara balik maning. Balik maning, siap dah di Suara Budaya Nusantara ya, Abang Pop ngarep Perompat dimanapun berada, barengan Ayu Joritia dari Perompat Jakarta, dan masih ada Mas Gilang di Perompat Jogja. Mas Gilang,
4: ya Bang Jo, siap.
3: Iya, ini di Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca, dan di Perompat Jogja juga udah ada ya. Nah kalau ya, dari Perompat Jakarta ini WhatsAppnya dikirim dari tadi malam ternyata.
4: Sudah dari tadi malam, belum
3: iya,
4: luar biasa.
3: Iya, soalnya pas tadi malam tuh pas Ayu bawain apresiasi budaya Batak, orang ini WA gitu. Lah kita gimana mau bacain, orang belum mulai acaranya,
4: belum mulai
3: besok
4: acaranya ya.
3: Kita mau menjawab juga gimana, bingung ya. Ini Ayu baca dulu deh yang Bangga, dari Perompat Jakarta.
4: Silakan Bang Jo.
3: Ada Pak Haris di apa namanya, Pak Haris ini di kota Jogja.
4: Oh di Jogja
3: ya. Mau nanya, ini bagaimana saran dalam membantah tanggapan bahwa sajen itu tradisi atau juga ritual yang menduakan Tuhan. Terus juga lalu bagaimana nih sejarah sajen dalam tradisi Jawa sejak zaman kerajaan Sriwijaya, katanya gitu.
4: Okay.
3: Insya Allah semoga kita orang tua, kakek nenek, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Haris ya.
4: Yeah,
3: itu satu dari Pak Haris.
4: Haris.
3: Mungkin dari sana juga ada.
4: Dari Jogja, ini nanti juga ada dari Mas Theo di Magelang. Halo Suara Budaya Nusantara, Theo dari Magelang ini mau tanya, bagaimana masyarakat Jawa memandang sajen, apakah sebagai bentuk persembahan atau ada makna simbolis lain di baliknya? Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih Mas Theo tadi. Dan juga monggo mungkin ke Bu Woro juga ini, Jih. Bang Jo, terkait dengan pertanyaan tadi Bu Woro.
3: Nah,
4: masih juga bersama kita ini Bu Woro, Jih. Masih semangat, Jih, Bu Woro?
5: Semangat.
4: Luar biasa.
3: Harus ya.
4: Jih, monggo tadi Bu Woro ada dua pertanyaan juga yang dari Jakarta tadi, ada Pak Haris.
5: Nah, pertanyaannya Bapak Haris. Rayu-rayu saya selalu Pak Haris, rezeki dilancarkan.
4: Amin.
5: Menanggapi bahwa apakah sejati tadi untuk berarti mendoakan Tuhan ya? Jadi seperti ini, dalam tradisi Jawa, sebetulnya tidak Jawa sih, tradisi mana aja dengan sejati. Saya kembalikan lagi, karena tidak hanya Jawa. Mungkin Batak ada, Kalimantan, itu juga adanya. Tidak selalu harus dimaknai sebagai bentuk menyembah atau menduakan, Tuhan. Karena apa? Memang sebagian masyarakat, sesaji itu kan merupakan simbol budaya, Pak Ari. Ya. Sekali lagi, ungkapan rasa syukur, penghormatan kepada leluhur dalam bentuk doa, dalam bentuk harapan, itu sebuah tradisi. Contohnya, Pak Ari, kalau di kampung pasti ada acara 17 Agustus. Malam tirakatan 17 Agustus biasanya suka membuat tumpeng nasi kuning, rasa syukur. ya, mengingat perjuangan-perjuangan para pahlawan kita. Nah, itu Pak Ari contohnya. Tidak menduakan toh Pak Ari. Nah, kita mengucap. Terus ulang tahun. Mungkin ulang tahun itu tidak harus dengan kue, roti. Zaman dulu mungkin ya belum terlalu seperti ini roti tarnya yang biasa gitu. Tapi tumpeng itu pasti ada. Untuk ucapan ulang tahun itu tidak hanya tiup lilinnya, potong kuenya, tapi potong tumpengnya, potong. Nah, itu ucapan rasa syukur. Aduh, hari ini bertambah. Bertambah itu semakin dewasa, semakin tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Gusti Allah. Hari ini saya, anak saya, suami saya diberikan kesehatan, masih diberikan satu angka, kita masih bisa berkumpul meskipun semakin tua. Inilah ucapan rasa syukur kami dengan membikinkan tumpeng. Nah, meskipun itu rezeki kita loh ya,
4: rezeki
5: kita dimakan juga. Itu adalah ucapan rasa syukur dan juga harapan seperti itu. Jadi tidak menduakan Tuhan ya, karena itu adalah bentuk sebuah tradisi. Keyakinan setiap orang itu berbeda-beda, Mas.
4: Leras, J.
5: Jadi untuk memahami makna, terus kemudian konteksnya terlebih dahulu kita harus bisa tahu apa itu. Jadi,
4: itu dia.
5: Agar dalam praktiknya, praktiknya itu banyak orang juga tetap meyakini Tuhan sebagai yang utama.
4: Yang
5: sementara
4: utama.
5: Sesaji ini dipandang sebagai bagian dari adat.
4: Nah,
5: warisan budaya. Namun kadang-kadang orang itu memiliki pandangan keagamaan yang berbeda-beda, yang saya menganggap apa ya, praktik tertentu dalam sesuatu itu tidak sesuai dengan keyakinan. Perbedaan pandangan itu juga, tapi kita tetap harus menghormati.
4: Menghormati. Yang terpenting ya, di situ, Jeboro.
5: Dan juga saling bisa sikap menghargai.
4: Leres.
5: Gitu. Enggak boleh kamu ulang tahun, acara ulang tahun apa bertambah, orang mau mati mau ini, tidak apa-apa. Mungkin mereka mengungkapkan rasa cintanya atau rasa syukurnya apa saja itu dengan cara yang berbeda-beda. Cukup dengan doa, cukup dengan apa, mungkin dia berbagi ke panti asuhan, itu lebih bagus juga. Kita harus bisa menghargai, tidak harus dengan menggunakan sesaji atau tumpeng. Tetapi yang menggunakan sesaji atau tumpeng saja bukan berarti menduakan.
4: Ngaten gitu Jeh Bu Wara. Tadi Pak Arif dan juga mungkin tadi juga sudah menjawab juga dari yang Mas Teo yang ada di Magelang. Mas tadi Teo, Bang Jun Jeh sudah.
5: Ya, sebetulnya jawabnya untuk Mas Teo juga.
4: Selamat siang
5: untuk Mas Teo.
4: Matur nuwun.
5: Dilancarkan rezekinya. Sama ya, untuk Mas Teo juga seperti itu ya. Enggak berbeda jawabannya dengan Mas Hari tadi.
4: Ya, siap.
5: Kembali lagi bahwa itu apa itu untuk persembahan gitu, ucapan syukur ya, seperti itu. Nah sekarang kalau umpamanya ada kita pacarnya untuk ulang tahun selain dengan bunga, pasti dengan tumpeng kecil atau mungkin dengan kue tar lah kalau sekarang itu atau donat ditumpuk-tumpuk sampai apa tinggi kalau enggak ubi. Nah biasanya yang berkreasi itu kadang-kadang dikasih godokan rebusan ubi dikelilingi ubi kemudian dikasih lilin. Nah, itu adalah juga ucapan syukur, ya.
4: Betul.
5: Kan? Nah, ini loh. Nah,
4: Sebenarnya sama saja enggak tentu Jebuar itu.
5: Apakah itu juga menduakan Tuhan dengan kan seperti itu tidak. Semua itu adalah cita-cita Kristus.
4: Itu ya? Dia. Jee, matur nuwun. Terima kasih Bu Wara.
3: Di sana sudah ada telepon apa namanya ya masuk Mas Gilang.
4: Yang di telepon belum ada Bang Ju, monggo.
3: Belum ada.
4: Sutresno Buddha juga.
3: Kita di Jakarta boleh.
4: Ini
3: ya?
4: Langsung juga sudah ada yang masuk ternyata Bang Ju. Mohon maaf nih, monggo. Sugeng siang Sutresno Buddha yo.
6: Sugeng siang Mas Gilang kali sinten iki?
4: Monggo. Ini ada Bu Wara sebagai narasumber dan juga ada Bang Ju di Jakarta ini.
6: Oh,
3: dengan siapa ini Pak?
4: Monggo, ini dengan siapa dari mana ini belum pada kenal ini?
6: Ah, ini Mas Gilang pun person itu.
4: Ya, monggo. Ya dikenalkan terlebih dahulu, ini satu Indonesia loh ini yang mendengarkan.
6: Iya Pak. Oke.
4: Ya.
6: Ini sebagai Sagio.
4: Pak Sagio.
3: Pak Sagio, oke.
4: Silahkan, monggo Pak Sagio.
3: Pertanyaannya.
6: Ini enggak ini mata maaf saya nggak banyak.
4: Yeah.
6: Tapi di sini tadi kan berembuk.
4: Ya. Yeah.
6: Dengan mau bertemu di dulu Mas Gilang.
4: Nggih.
6: Anu, oh, besok tanggal 6 mau pertemuan.
4: Oh, nggih. Gitu nggih, Pak Sagio matur nuwun sangat infonya. Nggih, matur nuwun Pak Sagio tansah sehat. Nggih, terima kasih Pak Sagio tadi.
3: Meet up ya bahasa.
4: Iya, betul sekali. Meet up.
3: Nggih, leres betul. Meet up pendengar di sana ya.
4: Oh iya, luar biasa
3: tentunya. Oh, ala,
4: podo. Oh, podo apa
3: itu? Di sini juga sama.
4: Monggo Bang Jo. Mungkin yang ada di Jakarta ya.
3: Halo Perempat, assalamualaikum.
7: Halo Perempat, suara budaya Nusantara.
3: Iya, siap, silakan Cik Guria.
7: Iya,
3: silakan Cik Guria dipersingkat halo, karena waktunya juga halo, udah mepet ya.
7: Jogja.
4: Nah, Jogja istimewa. Monggo, ya. Waalaikumsalam Cik Guria.
3: Silakan.
7: Sutowijoyo.
3: Iya, Cik Gu punten boleh dipercepat Cik Gu karena waktunya.
7: Ya, Mbak Waro juga ya, salam rahayu buat Ibu Waro dari Cikgu Ria.
3: Iya, silakan Cikgu.
7: Ya, pertanyaannya memang kita nggak cukup waktunya dengan singkat ini Bu Waro. Nah, saya ingin tanya aja ini, seperti apa Bu mengetahui makna ini kan jenis-jenis sajian ini kan tertentu, seperti ada pisang, raja, kemenang setama, nah itu. Yang keduanya, bagaimana dengan upacara adat tertentu, seperti pernikahan, wetonan, atau sedekah bumi? Nah, itu dua pertanyaan aja tanggapan dari Cikgu Ria.
3: Oke, siap Bu, kalau gitu.
7: Terima kasih banyak, Mas Gilang.
3: Terima kasih.
7: Salam budaya Nusantara.
3: Iya, Cikgu Ria.
4: Terima kasih, Cikgu Ria.
3: Di Jakarta, monggo, silakan.
4: Bu Waro.
8: Oke, terima kasih dengan Bu siapa tadi aku enggak
4: ada Cik Guria.
8: Oke, Bu Cik Guria, terima kasih sehat-sehat selalu, Bu Ye. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi bertanya tentang apa tadi bunga-bunga kalau ada acara ya, ada kembang telur, kembang liman dan pisang rojo dan segala macam ya itu. Nah, betul itu sekali banyak orang tanya kok harus pakai pisang raja. Ya, kenapa tidak pisang emas ya apa namanya itu betul sekali. Halo.
4: Iya. Monggo
3: silakan Ibu. Nah,
8: jadi pisang raja dalam sesaji itu memiliki simbol yang penting apa? Kemuliaan dan penghormatan. Ya, itu adalah sering dikaitkan dengan sesuatu yang bernilai luhur tinggi oleh raja kita. Kemudian pisang raja itu harapan akan kehidupan yang baik dan sejahtera. Ya, itu yang pisang yang tersusun rapi itu melambangkan keberkahan dan kelancaran.
4: Yeah.
8: Ya, seperti itu. Nah, kerukunan dan kebersamaan dalam buah pisang itu yang tumbuh satu. Pisang itu kan tumbuh dalam satu tandan ya, sampai ya,
4: yeah.
8: Ya, satu tandan. Dimaknai sebagai lambang persatuan. Kemudian ucapan rasa syukur ya sebagai bagian sesaji di dalam hidangan tersebut. Kemudian sekarang untuk kembang ya. Untuk kembang itu macam-macam, apa kayak kembang taman, harus kembang ini, kenapa tidak kembang ini, semua itu sama. Mau telon, mau kembang liman, mau tujuh rupa, mau setaman, atau kembang bureh, ya itu tuh semuanya boleh. Jadi bunga, pasti ada bunga mawarnya, setiap bermacam-macam yang saya sebutkan tadi. Bunga mawar itu dimaknai dengan rasa cinta,
4: yeah.
8: Ya, ketulusan itu mawar. Kemudian melati itu melambangkan keharumnya nama baik. Kemudian ketujuan ketulusan itu melati. Kemudian ada bunga kenanga dimaknai sebagai harapan seorang yang kenanga dari kata kenang, ya, makanya selalu akan dikenang
4: kebaikannya.
8: Ya itu itu adalah seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya kembang telon. Apa sih kembang telon? Itu adalah kembang telon itu adalah simbol penghormatan juga dan bukan hanya sekedar hiasan. Itu ada artinya juga, ya seperti itu. Jadi bisa bersatu tiga menjadi satu, ya seperti itu. Kemudian ada namanya kembang setaman. Nah, kembang setaman itu adalah campuran dari beberapa jenis bunga yang saya sebutkan tadi. Ya, ada melati, ada mawar, ada kenanga. Ya itu melambangkan keindahan, keselarasan, nah seperti itu. Kemudian ada kembang bureh. Bureh itu apa sih? Bureh kalau kita orang Jawa itu kan diborehkan ya, ditaruh di badan, diboreh-borehkan gitu. Ya.
4: Yeah.
8: Itu juga bunga campuran dari wewangian, ditambah dengan wewangian. Ya, kemudian biasanya ada wewangian apa ya? Biasanya untuk bedak dingin, ya kan? Seperti itu. Ada minyak apa? Itu digunakan. bisa digunakan juga di dalam tradisi. Itu juga simbol penghormatan penyucian. Jadi kalau kita mau ada pernikahan, tadi Ibu tadi bilang harus ada pernikahan, itu bagusnya itu menggunakan kembang apa? Ya, seperti itu. Nah, kembang liman boleh, kembang setaman boleh, kembang tujuh tadi pitulungan ya, itu juga boleh. Ya, tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Oh, harus tiga, harus apa? Ini tidak. Ya. Kalau seandainya memang di situ di daerahnya cuma ada tiga macam. Ya kan? Kalau seandainya di daerah itu ada tujuh macam bunga, kan lebih baik lagi biar semuanya memancar. Ya. Ada lima, lebih bagus lagi. Jadi itu setiap acara itu ada tujuannya. Yang penting wujudnya, dan saya tadi mengatakan jawabnya. Mm-hmm. Walaupun cuma dua, walaupun cuma tiga, ya tetap harus dimakai atau dijawab dengan baik. Tuhan, Gusti, atau mungkin dengan leluhur, pada hari ini saya akan mengadakan pernikahan suci anak saya.
4: Ya. Gitu, tentunya. Hanya
8: bisa mengaturkan dan adanya tiga ini. Nah, ini akan kami persembahkan. Nah, bla bla bla bla seperti itu.
4: Oh, ngatain. Siap, Bu Roro, matur nuwun tentunya. Itu tadi Jek Guria, matur nuwun. Ya.
3: Mungkin kita bisa terima satu lagi ya, Mas Gilang, kalau di sana sudah ada.
4: Di sini ada yang di WhatsApp dulu, Nje.
3: Boleh kita baca WhatsApp
4: masih aja, ada Mas yang hadir Gilang. Ini, Nje. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rahayu. Salam kenal, saya Ratna dari Banyuwangi. Saya izin bertanya sebagai orang yang masih awam dalam hal budaya Jawa, tapi sebagai keturunan Jawa yang merasa terpanggil untuk melestarikan kebudayaan Jawa sebelum saya jauh melangkah agar tidak salah, saya ingin memastikan apakah dengan kita membuat sesajen itu sama saja kita sedang memanggil para kodam leluhur, dan akan menjadi kebiasaan jika kita tidak membuat sesajen, kita tidak akan terkena balanya. Seperti setiap malam Jumat jika kita buat sesajen dan bakar menyan, maka harus setiap malam Jumat juga kita harus rutin membuat sesajen. Terima kasih, matur nuwun.
3: Mungkin kita bisa jawab singkat kali ya, Mas Gilang, ya. Sudah menit 58.
4: Monggo Bu Woro bisa dijawab dengan singkat juga untuk menutup juga
3: sekalian closing statement
4: persembahan kita di siang hari ini. Monggo Bu Woro, Nje.
8: Ya, terima kasih Mbak Ratna, salam sehat semua. Jadi membuat sesaji itu tidak selalu harus berarti memanggil roh, ya. Maknanya itu pada tergantung pada keyakinan dan tujuan orang itu yang melakukannya, ya. Yang jelas sesaji tadi saya katakan bahwa rasa syukur, penghormatan kepada leluhur atau nilai-nilai budaya juga, ungkapan rasa, ungkapan doa, harapan, ya. Kemudian juga adalah adat atau tradisi dari turun-temurun. Jadi tidak harus memanggil, ya. Untuk sekarang saya mau tanya, memanggil itu harus bagaimana? Sedangkan ya, saya di dalam Alkitab atau memohon di dalam Al-Quran, ini kembali ke agama, mohon maaf Bapak Tuhan, itu kan menciptakan kelihatan dan tidak kelihatan juga, ya. Kita tetap harus menghormati. Tapi ada juga sebagian orang yang meyakini bahwa sesaji itu berkaitan dengan penghormatan kepada makhluk gaib atau roh. Karena itu pandangan tentang sesaji itu berbeda-beda sesuai agama, kebudayaan, dan keyakinan masing-masing. Tapi yang terpenting, memahami sesaji itu perlu melihat konteks tradisi dan niat orang yang melakukannya. Kembali lagi, jadi bukan hanya
3: ke niatnya ya Bu Woro, ya.
8: Bukan hanya dari bentuk luarnya saja. Kalau penjelasan kita mau, aku hari ini malam Jumat mau membakar kemenyan, membakar dosa supaya jangan sampai ada roh-roh jahat. Katanya kalau malam Jumat itu apa itu roh-roh jahat itu pada keluar semua. Roh jahat itu tidak, kenapa harus menunggu dalam malam Jumat? Roh jahat itu sudah berbeda alam. Setiap hari Senin juga ada kok, ya kan?
4: Monggo,
8: tapi yang penting tergantung jawabnya saja.
4: Iya, begitu Ji.
8: Pelakunya.
4: Ya, Bu Woro matur nuwun sangat.
3: Terima kasih Bu Woro buat penyampaian di hari ini. Jadi kita menanggapi sajen itu enggak harus dari sisi yang mistis atau yang negatif, tapi kita lihat lagi niatnya ya.
4: Betul Bang Jo.
3: Niatnya kalau gitu. Terima kasih Bu Woro untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Mas Gilang untuk perjumpaan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya.
4: Siap Bang Jo, terima kasih banyak.
3: Suara Budaya Nusantara. Sehat-sehat buat Bu Woro dan juga Mas Gilang.
4: Terima kasih Bang Jo. Waalaikumsalam.
8: Terima kasih. Ayo.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan untuk kategori kepemimpinan penguatan festif ekonomi dan ekonomi perkotaan dalam Alam Anugerah Warta Kota Award 2026 Senin kemarin. Penghargaan diserahkan langsung Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari kepada Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sigit Wiatmoko mewakili Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ia menegaskan dan mengatakan Pemprov DKI memiliki pilar industri dan jasa dalam mengembangkan kotanya. Salah satunya dengan gencar menggelar festival dalam rangka menyambut 5 abad kota Jakarta pada 2027 mendatang. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Festival Bunga Bandungan 2026 mampu memukau ribuan penonton yang memadati Jalan Raya Ambarawa Bandungan Kabupaten Semarang akhir pekan lalu. Konvoi peserta tidak hanya melibatkan 25 mobil hias dengan berbagai tema, tapi juga pasukan penari yang menampilkan ciri khas masing-masing. Ketua Perkumpulan Pedagang Petani Bunga Bandungan Kabupaten Semarang, Endro Pranoto, mengatakan bunga telah menjadi ikon Kecamatan Bandungan dan Kabupaten Semarang sejak era kolonial. Selain itu, kawasan Bandungan juga memiliki sejarah panjang budidaya bunga. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Intaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Irama Budaya Nusantara.

0: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan kebijakan baru yakni kewajiban menggunakan pakaian tradisional Jawa, Gagrag Yogyakarta Lengkap, sebanyak 6 kali dalam setahun. Kebijakan ini sudah dimulai sejak Januari 2015. 6 hari yang dimaksud yaitu pada tanggal 13 Februari bertepatan tanggal Hadegeng Kraton Ngayogyakarta, 31 Agustus pengesahan UUK DIY, Hari Jadi Pemda DIY, serta 3 kali pada Grebeg Gunungan di Kepatihan, yakni Maulud Nabi, Syawal, dan Idul Adha. Kebijakan sejenis sudah diterapkan di pemerintah Kota Yogyakarta setiap 35 hari sekali, yaitu hari Kamis Pahing. Penggunaan pakaian tradisional ini adalah untuk melestarikan pakaian tradisional itu sendiri. Ketua Dewan Kebudayaan DIY Joko Duyanto mengapresiasi positif kebijakan penggunaan pakaian tradisional bagi pegawai pemerintah di DIY ini.
1: Mengenakan busana itu setiap hari Kamis misalnya, tetapi disertai dengan makna dari pakaian itu sendiri. Sekaligus nanti menggambarkan perilaku ketika orang berpakaian Jawa itu. Dan otomatis sedikit-sedikit nilai-nilai filosofi atau falsafah Jawa itu diterapkan gitu loh.
0: Di balik pakaian tradisional Jawa, ada makna besar dari sekedar pakaian sebagai penutup badan. Tetapi lebih jauh dari itu, si pemakai memahami hakikat hidup dan kehidupan, seperti filosofi pada pakaian Jawa. Namun sayangnya, selama ini pakaian tradisional banyak disalahgunakan. Padu padam yang tidak pas sehingga mengurangi kekhasan pakaian tradisional itu sendiri. Peraturan Gubernur tentang penggunaan pakaian tradisional ini diharapkan mampu mengembalikan nilai-nilai luhur pakaian Jawa, khususnya gaya Yogyakarta. Hal senada disampaikan Pengageng Tepas Dworopuro Kraton Yogyakarta, Kanjeng Raden Tumenggung, KRT Jatiningrat atau yang biasa dikenal Romo Tirun Marwito. Romo Tirun menjelaskan pakaian Jawa dari ujung atas penutup kepala bernama iket dimaknai manusia harus mengikat pikirannya agar tidak goyah.
2: Ikat kepala itu namanya saja ikat, mengikat kepala itu adalah pusat penalaran kita. Jadi harus dikendalikan, nalar kita harus dikendalikan, ditata sedemikian rupa. Maka sering dianggap juga sebagai udeng. Udeng itu adalah mudeng. Mudeng itu adalah tahu. Jadi semua pengetahuan itu ada di kepala kita. Maka perlu itu dikendalikan, diikat.
0: Kepala juga dikenal dengan istilah udeng, berasal dari kata mudeng yang artinya paham. Hendaklah manusia mempunyai pengetahuan yang lengkap sebelum bersikap. Ada banyak hal filosofis yang terkandung dalam baju tradisional Jawa. Inilah yang coba dilestarikan pemerintah Yogyakarta dengan adanya aturan penggunaan baju tradisional Jawa pada waktu

Sementara di kalangan petani Jawa, istilah tersebut dipakai untuk itu. Ini tidak harus diartikan bahwa dasar-dasar estetika tari istana sama dengan dasar-dasar estetika tari rakyat. Masing-masing memiliki perbedaan tergantung pada latar belakang budaya, tradisi, dan cara berpikir masyarakatnya tentang seni. Yosmang ini dianggap sakral karena perkawinan tersebut dianggap sebagai hubungan suci. Karena kesakralannya itulah, maka Bedoyo Semang menjadi pusaka keraton yang sangat dikeramatkan.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata mak memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Mak, makan mak.
1: Kata mak dalam bahasa Jawa berarti ibu. Sementara mak dalam bahasa Lampung berarti jangan. Kalimat tadi jika diucapkan di Jawa dan di Lampung jelas memiliki makna berbeda. Di Jawa berarti mengajak makan, sementara di Lampung berarti jangan makan.
3: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo Universitas Gadjah Mada UGM kembali meluncurkan inovasi teknologi yang berdampak langsung pada kelestarian alam. Melalui program pengabdian desa binaan tahun 2026, tim pengabdian UGM resmi memperkenalkan Ines Penyu, sebuah aplikasi berbasis Internet of Things atau IoT yang dirancang khusus untuk memodernisasi pemantauan inkubasi telur penyu di Pantai Trisik, Kabupaten Kulon Progo, DIY. Inovasi ini hadir sebagai solusi digital untuk menggantikan metode konservasi konvensional yang selama ini masih dilakukan secara manual oleh para relawan. Beralih ke informasi lain. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN terus menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Program ini tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam publik ekspos laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025. Public Expose merupakan bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan kepada publik sekaligus wujud keterbukaan informasi atas pengelolaan program JKN sepanjang tahun 2025. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresna budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

0: Lintaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

suka, sami suka, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayo Jakarta.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Nama Jasuli, nomor 4 RRI Prompat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sugeng Sonten Sutresno Budoyo, Sugeng Pepanggen Malih, Sesarengan Kulo Andi Terisya, Wonten Ing, Suko Sami Suko, Kulo Suko Panjenan Suko Setoyo Sami Suko, Monggo-Monggo yang Suko-Suko, yang belum Suko, pokoknya harus Suko. Di 0274540333 atau di 0895014410666 lagu yang akan kita putarkan apa ya, ada apa ini ya, monggo kagem panjenengan, ada Aku Rindu Padamu, Cinta Bukan Sayur Asem, atau Kuda Lumping. Nah, di 0274540333 monggo Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
1: Sugeng
0: santen, suka
1: sami,
0: suka dengki. Sugeng santen, Bu Twija.
1: Mawarto saya.
0: Alhamdulillah, Bu Twija tespundi.
1: Paring sunga pengestunipun, dengki. Tansah hinantu engkara hayo.
0: Alhamdulillah.
1: Kepiambaan.
0: Piambak, Niki.
1: Nak Yani.
0: Nak Yani tadi udah siang toh sama Mas Gilang. Nggih, sama Tole Gilang.
1: Oke.
0: Nggih.
1: Lagunya yang nomor 2 tadi apa?
0: Aku Cinta. Cinta Bukan Saya Rasem.
1: Wingi kok wis kuwi ya.
0: Oh, kemarin itu toh?
1: Ketoke heeh wingi.
0: Waduh, enggak tahu nih. Ya udah enggak apa-apa, atau Aku Rindu Padamu.
1: Aku Rindu Padamu.
0: Ya, boleh.
1: Salamnya.
0: Monggo.
1: Kagem Rama Heri Sadono, Mbak Umi wonten ing Serandaan. Mbak Arin wonten Kalasan. Ugi mboten kesupen kagem Bopo Jumangin. Ugi Bopo Sardio, Mas Ipul, Nak Rian di Madirjo Sumarto, Mami Sapika, halo Mi.
0: Halo.
1: Yusirup, Mbah Musandung Pinang, Mbah Yono wonten Wiro Saban, Romonato Indro yang Sasminto Murti, Mbah Dio, Bopo Untung wonten Ing Sami Galo, Mbah Buyut Juru Gentong, Mbah Suro Trisik, Bopo Kasiono Mbulawen, Bu Yayu Kweni, Bopo Sudar Dasilan, Bu Yayu Paris, Pak Cipaimin, Mas Bambang Sutarno, Romo Narto Indro, Bopo Azari, Om Bulik Tujo, Bopo Damaskes, Om Bening, Nak Wadianti, Dik Supriyati, Dimas Yanto Sayedan, dan Dimas Yanto Jayani pun, Mas Adi Poncosari, Mas Adi Klaten, Ugi Mas Gilas, Mbak Umining Prianti, wonten Bantul, Sugeng Sonten. Ugi kagem ki rukun wedo ki Erdoko Budu, Pak Tupar, Pak Tumidi, Mbak Piti, Bu Tarmi, Bu Bopo Supoyo, Mbak Mus Tanjung Pinang, Lomo Ngadino wonten ing Gunung Kidul, Wicaring Singgulan Matur Nuwun, Bu Widyanese, Bu Sri Utami, Bu Sri Widyanuase, Yumuda, Bu Sri Banagung, Bapak Ibu Nugroho, Rahman Pengasih, Bapak Sumar, Bapak Mudiono, Betnespen Romo Yuwono Mato Diarjo, kalian Romo KRT Projati Kusumo Ing Pengasih, Prayogi,
0: Kagem,
1: Prayogi Mawan Ing Kampung Kasan, Kagem Romo Haji Ngadiono. Mekaten jenti.
0: Nji.
1: Nuwun sanget paringipun kesempatan. Kagem Sugeng Makaryo ngantos paripurna mangke, matur nuwun Sugeng Sonten.
0: Sami-sami, matur nuwun Bu Dwija, Sugeng Sonten. Halo Sugeng Sonten.
2: Sugeng Sonten, suka sami suka jenglit.
0: Nggih.
2: Piye anu?
0: Nggih Pak Bambang. Jenglit sendirian. Tadi soalnya udah di ini. Apa udah siang? Mbak Betty. Napa? Aku Rindu Padamu, Cinta Bukan Sayur Asem, atau Kuda Lumping.
2: Wijo napa kok ngono apa
0: ya? Terus bunyi? Butuh Wijo, Aku Rindu Padamu.
2: Nah, wis sami niku.
0: Ngoten, kintonnya untuk
2: Aku Rindu Padamu.
0: Cih, kintonnya?
2: Salam-salam ya.
0: Nggih.
2: Bisa kawal matempun. Terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Pipit, Mbak Anggun. iku wagianti puspitami misupun aku yusirup yungudo putarun berani bajuri terus yang tas namanya Sarteka terus Supriyati matahun kalau ini terus bayu-ayu Bu Yayu Kueni Bu Widianengse terus Bu Yayu Kueni Mas Ipul Mbak Noya Pak Diman Petungan Pak Purkendang Rede Pak Damaskes Pak Pak Sardio Pak Mujiono terus Mas Rian Mas Agi Sari Mas Yudi Kueni Mas Tadi Raten terus Mbak Pak Ditarimin Pak Tumpar Pak Tagio Pak Kasiono Mbak Suro Ijo Kebudu Ijo Kebukarno Romo Tugis Bagus sekalian Romo Yunus Mato Tiarjo Romo Tugis Romo Ngadiono terus ampun ngatun manu
0: ngatun
2: nggih,
0: wong ngeblang. Dhe, mboten apa-apa. Gitu ya. Nggih, sami-sami matur nuwun sangat. Pak Bambang, mboten nggih. Loh, terputus. Berikutnya, halo Sugeng Sonten.
3: Sampun mlebet.
4: Sugeng Sonten, suka sami suka janji.
0: Sugeng Sonten, pundi niki?
4: Niki medeng weta
0: berkenggeng leres
4: lagu ini pun menapa
0: onten aku rindu padamu cinta bukan sayur asem atau kuda lumping kan pun tiki
4: kuda lumping mawo
0: kita dipun
4: gem budu itu kalau wa matur nuwun kakenggolan ipun punani bajuri Bu Sri Utami, Bu Sri Penagung, Tante Wagianti, Kajeng Bu Andas Moro, Bu Mami Kartikanan Muah-Muah, Bu Suprati, Bu Yayu, Bu Guru, Kajeng Kajeng, Bu Asbu, Sasmi Tomuti, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mas Kasiono, Indirawen, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Rian Kremes, Mas Ardi, Mas Sunar, Pak Sunardi, Pak Sumar, Raja Mbak Suro, Yumudo Iromo, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Sagio, Pak Tumiti, Mbak Glendi, Kijoko Budu, Kikun Bokarno tambah ya mbak
0: Nci
4: Kajem Pak Eki Singowiro Pak Kirimbang Pak Min Pak Pemin Mbak Glendi Kajem Mbak Mantemon Namban Keboman Romo Yono Mbak Noyo Lak Walipun Kajem Ki Nugroho Kajeng Mbak Atun Kajeng Mbak Sinten Miko Kagem Sedaya Kemawon
0: Ngoten Sami-sami terima kasih Berikutnya monggo yang mau masuk Monggo melebet di 0274-540-333 atau di WhatsApp di 0895-01441-066 Sugeng Sonten, suka sami suka Bu Nani Bajuri titip salam Kagem Mami Sartika Bu Sri Bon Agung, Bu Anjas Moro Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu Sdoyo Yayu Eyang Sas, Bu Endar, Bu Dianingsih, Mbak Titut Mbak Christine, Bu Lydia Kemudian ada Bu Asih Gopra Ada Mbak Yeni, Mbak Pipit Bu Tarmi, Bu Agianti Bu Supriyanti, Yusirup, Romo Yuwono Romo Narto Endro, Pak Bambang Sutarno Pak Tupar, Pak Supoyo Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo Kemudian Ki Kumbo Karno Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Mawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi Ardi Klaten, Mas Ardi Poncosari Mbak Noyo Mbak Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Tirto, Mbah Man, Pak Sumersdayu Nun, saking Bu Nani Bajuri Gamping Tengah. Tambah salam kagem Pak Nur Hasan, Pak Damaskus. Yeah. Sumonggo di 0274-540-333 atau di 0895-014-1066. Nanti kita buka lagi Sekarang kita putarkan dulu tadi yang baik dipilih adalah Aku Rindu Padamu.

0: tersebut yo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Mas, kalau libur ada ayah ibu piknik yuk, bosan di rumah terus.
2: Kalau gitu kita ke museum yuk.
1: Museum emang seru.
3: Seru dong, ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
1: Permainan anak? Enggak itu lain.
3: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
1: Wah, aku mau.
2: Kalau gitu ayo kita ke museum.
4: Ajak ayah dan ibu.
1: Adik, ayo.
0: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
5: Eh, WS ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
6: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
5: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok. Arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
6: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
5: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
0: rri.co.id. Media radio berita online terpercaya.
7: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
8: Promoter ring 2007 Jawi suara budaya Jogja. Kembali lagi wonten ing suka sami suka kala suka bajiran suka sedaya sami suka sugeng sonten.
9: Sugeng sonten.
8: Mas Saipul gimana kabar? Oh iya,
9: heeh. Suka sedaya sami suka.
8: Monggo-monggo Mas Saipul.
9: Pripun mawatosipun sonten menika Mbak Dita?
8: Alhamdulillah sehat. Mas Saipul terus pundi?
9: Pengestu nih pun, nak kondori pun mbak nih sampai sihat buat tengkiran tinggal menopo.
8: Oke, laporan cuaca apa lalu lintas bagaimana?
9: Wah ini info BMKG Kulon Progo sampai sore detik ini masih terasa panas sekali.
8: Sami berarti nge.
9: Tapi udara udah menuju ke arah kedingin mbak.
8: Terus yaitu, padet mboten?
9: Wah ini tadi ya lengang-lengang aja mbak Dita.
8: Enggak terjadi kepadatan.
9: Enggak, biarpun musim liburan sekolah tapi laman aman lancar saja.
8: Aman lancar ya. Nggih.
9: Ini ngomong lagunya ada apa aja ini?
8: Lagunya yang bisa dipilih itu ada Hello Dangdut, ada Bahtera Cinta dan Bila Nanti. Engkang Punti.
9: Mboten niku kiyambakan to, Ben?
8: Nggih, kan tadi Mbak Betty sudah siaran siang.
9: Oh, Mbak Yani udah pulang ini.
8: Iya.
9: Oh, gitu.
8: Berganti.
9: Oh, sekarang oplosan gitu.
8: Kayak anu ya. Kok terus ada sif-sifan.
9: Oh, ada sif-sifan oplosan.
8: Polosan. Terus pundi niku? Nggih to.
9: Nggih. Kula bila nanti mawon, Mbak.
8: Bila nanti.
9: Nggih, bila nanti hujan, alhamdulillah.
8: Nggih.
9: Kirim-kirim Mbak Dita nggih.
8: Monggo.
9: Buat Pak Untung Raja yang tadi sami galo sugeng sonten. Juga untuk Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Bambang Sutarno, Rowan Temami Sartika, Mas Rian, Yumudo, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, wonten Pak Tupar nggih. Wonten ugi Agem Kirukun Werda, Raden Joko Budo, Ki Kumbakarna, Bunda Dwija, Mbak Pipit, Durahayu Jalambaran Ritis, ugi kagem niki Pak Mbah Giman nggih. Terus Bu Nani Baduri, ugi wonten Pak Yanto Candilegi. Kok Pak Yanto Candilegi lho Mbak?
8: Candi Abang.
9: Pak Yanto Candi Abang kali yu legi Gang Sonten.
8: Wonten
9: ing kagem Rama Haji Ngadiono, ugi Rama Yono Mato Tiarjo. Prayogi kagem sedaya mawon, kagem penawis wonten suka semiko Gang Sonten kagem ngetaken. Kagem Mbak Anta sugeng tugas, mugi tetep pinangan sehat. Sekalipun kula ngundhakaken Mbak Nita.
8: Ngoten.
9: Matur nuwun.
8: Sami-sami. Terima kasih Mas Saipul. Halo, sugeng sonten.
10: Halo. Sugeng sonten.
8: Sugeng sonten. Pak Sarjio.
10: Dalem.
8: Tes pundi Pak Wartos?
10: Alhamdulillah sehat kok
8: karo alhamdulillah.
10: Sehat iki.
8: Sehat alhamdulillah.
10: Alhamdulillah.
8: Endi panis mboten?
10: Oh biasa kok. Biasa panas.
8: Aman ngoten nggih?
10: Nggih.
8: Nggih.
10: Padha mahipun mawon nggih.
8: Endi boleh monggo Pak Sarjio kintunya.
10: Nek ketemu mahipun lho nggih. Sing sonten mahipun. Sama tiga Kudijo, Manoyo, Mbak Yeni Asbriati, Mbak Yeni Pastro, Bu Yano Asih, wonten Bu Yeni Pari, Bu Yeni Beni, wonten Mbak Iri Bonagung, Bu Sutu Utami, Bu Sri Supatmi, wonten Mbak Nasi Musari, wonten Niko, Raden Joko Budo, Mbak Yono, Romo, Zon Orwiyajo, gitu, waduh. Dan masih pun, ya. Selamat, Mas Yudi, Mbak Ibu,

0: Assim aqui, eu não. A torró, contando mais rancor.
1: Kok terputus, terus pundi Pak Sarjio, mboten napa-napa, nanti kalau misalnya sakit diambil malih monggo. Sugeng sonten.
2: Sugeng sonten.
1: Nggih.
2: Kula Pak Darmono saking Panembahan.
1: Monggo.
2: Pandita nggih.
1: Jeleres Pak Darmono.
2: Oh, nggih. Berarti derek kirim-kirim.
1: Nggih, lagunya napa?
2: Wah, derek kemawon.
1: Nggih, kalau begitu. Nggih. Kirimnya untuk
2: Daya, ingkang sonten menika nderek ngregengaken suka sami suka.
1: Njir, lajeng.
2: Nggih. Ragunipun sampun nggih nderek nggih.
1: Bila nanti nggih. Nggih.
2: Nggih sampun ngaten nggih,
1: Pak. Mboten mawon.
2: Nggih.
1: Nggih, Pak Darmono, matur nuwun. Terima kasih.
2: Nggih.
1: Matur nuwun, Pak Darmono. Berikutnya. Halo, Sugeng Sonten.
3: Sugeng Sonten, suka sami suka jeng tiga ngayu.
1: Sugeng Sonten.
3: Sami sakti tak lucat masuk.
1: Monggo.
3: Kalau kasih sayang dulu buat jeng wasar jam. Muah,
1: mami.
3: Terus jadi lantir.
1: Amin.
3: Penyare, sedih, balang dong.
1: Nji.
3: Selakunya, lupa manut masa ikul wau. Niki wau masa ikul loh.
1: Pak Sarjio sampun mlebet Mas
3: Pak
1: Ipul,
3: Sarjio,
1: Pak.
3: Okay.
1: Pak Darmono.
3: Pak Sarjio, Pak Darmono, Mas Saiful lagune Mas Saiful wau napa?
1: Mas Saiful bila nanti.
3: Ya, pun bila nanti mau.
1: Bila nanti, Ci.
3: Pak Darmono ya. Terus kemudian jadi untuk sisnes saturi, kemudian Bu Muyu Mojo, Pak Yanto, Soyo Yanto, Rupi Seto, Pak Samas Kus, Pak Glendi, Pak Rukun Wardo, terus kagem Pak Mbak Suro, Mas Pariono, terus Mbak Mas Yudi Kweni, Yudi, terus kagem Mbak Yayu, Yo Yayu, Mbak Wigati, Mbak Sruwi, Mbak kagem Yusiru, Mbak Ngirimi, kalau lari terus eh. Terus terus Yusiru, nih yang lapunkan. Terus kagem Pak Pak Busalimah, Pak Salamah, Pak Men, Pak Men, terus kagem Pak Pak Bagiman, Pak Mas Adi Gundul, terus kagem Pak Pak Bambang Sutarno, Romo Yu, terus ke Pak Kasiono, lan sedaya kemawon. Matur nuwun Wong Ayu.
1: Nggih, sami-sami, Mami Sartika. Salajengipun monggo sugeng sonten.
4: Sugeng sore.
1: Sugeng.
4: Ketemu yang ini, yang panggilan ketemu ki.
1: Mbah Noyo kita ketemu hari Senin ya. Tuh orang baru kemarin kita bertemu kok terus enggak ketemu. Enggak ya, jengdit sekarang ya Tom. Nah, lupa lo Senin bersama menelpon no. Iya toh, lupa toh. Enggak apa-apa. Mbak Betty. Nggih. Pokoknya wani.
4: Iya.
1: Tinggal wani nyanyi.
4: Kudu silate ngono iki.
1: Nggih.
4: Wong kudu nek wengi.
1: Lah iya. Sore sore udah kemana sendiri toh Mbak Betty ya?
4: Oh iya.
1: Iya. Monggo monggo lagunya mau apa?
4: Lagunya apa iki?
1: Ada Bila Nanti, Bahtera Cinta, Hello Dangdut yang mana?
4: Hello Dangdut.
1: Hello Dangdut.
4: Iya.
1: Boleh. Kintun.
4: Mami Sartika. Sing wonten yang Sasmita Murti, Roma Jengationo, Roma 7. Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Natra Hidro, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Dipaimin, Najeng Wonten, Mbah Kumbo Karno, ini burung Kumbo Karno Mbak?
1: Kumbo Karno, Tere.
4: Oh ya, Mbah Yono, ayo Mbah masuk mah. Najeng Wonten Pak Rimbang, Karo Mbah Nawi, Pak Kasiono Bulawen, Pak Toro, Bu Brigati, Bu Siwi, Mbak Pipin, Mbak Titut, Bajeng wonten Mbak Andin, wonten Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Agianti, Bu Yanwase,

0: Mbak Yeni yang Parno Mbak Wening karo di Bandung Bondowoso Pak Sunar Timur Sari Pak Sukap dari Pak Sudar Dasilan Pak Tumidi Pak Yanto Yulegi Mbak Ana masuk Mbak Ana tak tunggu Mbak Yayu empat-empatnya Hasing Wonten Mbak Siti Mbak Tuti Hasing Pak Kasiono Pak Sario Pak Sawio Pak Sadio Pak Sadio Mbak Gono Mbak Grendi Wonten Mbak Suro Pak Supoyo Mas Ardi Pontos Mas Ardi Pontosari dan Bangku KPW ya Mbak ya.
1: Noten.
0: Ya. Ceng kita sudah tugas. Tak tunggu.
1: Nggih.
0: Akunya terima kasih.
1: Sami-sami, matur nuwun Mbah Noyo. Halo Sugeng Sonten.
2: Halo Sugeng Sonten. Suka sami kula. Suka jenggit
1: suka. Suka sami kula. Suka kok terus ngalem sendiri suka sami kula. Lihat terserah. Mau suka sama Bu Agianti.
2: Ya kan sami sama oh, iya. Jenggit.
1: Kalau kula ya suka jelas. Pokoknya kalau sama semua keluarga perempat suka ya toh. Pendengar semua suka. Tapi kok terus ngalem sendiri suka sami kula lu gimana? Terus pun tapi ya memang harus ada yang begitu. Kalau enggak nanti tidak berwarna. Ya tuh Bu Agianti. Gitu.
2: Kami ngaten klentu. Agunging pamengku.
1: Enggak itu memang sengaja. Nah kalau jengdit yang ini suka sami ku lo. Enggak leres itu. Jengdit suka sama Bu Agianti. Ya tuh.
2: Enggak. Makanya apa-apa dianggap bener loh.
1: Iya engkang banget pokoknya ketawa. Iya toh, kalau nanti jadi nangis repot jengdit. Gimana ini nanti bikin cup-cupnya lah toh? Pon buat napa-napa? Napa? Hello dangdut.
2: Hello, dangdut.
1: Ada Bahtera Cinta juga loh.
2: Apa?
1: Bahtera Cinta.
2: Gak, hello dangdut aja.
1: Ya udah, kintonya.
2: Salamnya buat. Mbah Noyo, lajeng Gusu Priati. Mbah Yono, mirang saban, monggo Mbah, ngawiat Mbah. Lajeng Bu Mega, Bu Yanuase, Pak Wening, Mbah Noyo. Lajeng Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo. Mas Dimas Surotrise, Dimas Torawonten, Mas Torawonten ing Manis Renggo. Pak Yanto Pait Bulgi, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan. Perayaan kini pun kagum sedaya kemawon jengdi.
1: Noten.
2: Tugas ngantos paripurna mangke.
1: Nggih.
2: Yen sampun mangke ge ngunjuk wedang kiai.
1: Ya, boleh. Sami-sami. Halo, Sugeng Sonten.
3: Halo, Sugeng Santen, suka sami, suka titita.
1: Sugeng Santen, Cia, yuk gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat,
1: Alhamdulillah.
3: Juga putra-putrinya, juga pendengar pro 1, pro 4, semoga tetap sehat.
1: Enggak apa-apa, boleh. Gimana-gimana, lagunya apa ini? Ada Hello Dangdut, Bahtera Cinta, dan juga Bila Nanti, yang mana?
3: Hello Dangdut.
1: Halo Dangdut, boleh. Intun?
3: Ini sendirian?
1: Iya.
3: Oh ya, tetap semangat ya.
1: Iya, terima kasih.
3: Kirim salamnya kagem katemben Bu Agianti, lajeng Mbah Noyo, Bunda Cijo, Bu Supriyati, Bu Yanu, Bapak Wening, lajeng Romo Cijo kalian Ibu, Bu Sri Utami, Bu Sri Bun Agung, Mami Sartika, Mbak Yumudo, Ki Kumbo Karno, Ki Resi Setoki, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Pinter, Mbak Yu Sirup, Mas Ibu, Mas Mamat, Lek Yanto, Mbak Yu Legi, Lek Yanto di Anindia, Pak Purkanteng Rejo, Mbak Suro, Sinter Maleh, Butarmi, Mbak Pipit, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Yang Sas, Pajeng, Sinter Maleh, Pak Sakyo, Kagem Sejauh Kemawan, Ki.
1: Noten.
3: Kulo rencangi kalian siram-siram latar niki sih bentar sangat eh.
1: Ya betul panis banget soalnya. Gepo.
3: Ingatan mawon selamat sore.
1: Terima kasih. Satu lagi sebelum kita ke WhatsApp, kemudian kita putarkan Sugeng Santen Suka Sami Suka.
4: Sugeng Santen Suka Sami Suka. Niki saking Lopati.
1: Pak Syario.
4: Leres.
1: Lagunipun ingkang pundi?
4: Lagune napa nggih?
1: Hello Dangdut Bahtera Cinta Bila Nanti.
4: Oh nggih, nomor kali mawon.
1: Berarti yang mana ya? Hello Dangdut Bahtera Cinta Bila Nanti yang mana?
4: Nggih.
1: Hello Dangdut atau Bila Nanti?
4: Kenten kagem. Nggih. Mbah Suro.
1: Nggih.
4: Pak Mutiono, Brosor, lajeng Pak Rimbang, Pak Yanto, Steve Pak Yanto, Bu Bagianti, Bu Sakinem, Bu Supriyati, lajeng Bu Sirup, lajeng Bu Marta Saronto, Bu Sumi, lajeng Bu Bibit, Bu Mudro, Pak Wirno, Mboten Kesupen, lajeng Pak Wirjusyu, lan sanipun kagem sedoyo ingkang midhangetaken. Matur nuwun, Mbak.
1: Sami-sami. Menika jengdit Pak Sawiyo. Berikutnya, terima kasih yang sudah gabung. Ada Pak Untung Raharjo. Sugeng sonten suka sami suka, sedaya sami suka. Nderek salam kagem Budwijo ingkang mojo lagunipun nderek kemawon. Ingkang sampun cumawis Pak Untung. Kemudian ada Pak Kasiono kirim voice note monggo.
5: Sami suka, sugeng sonten jengdit. Kula Pak Kasiono mbolawin Telaga Adi. Kintun salam katur Ibu Sri Utami ingkang lenggah wonten ing sawetan kampus ISI Bantul. Ibu Tuti Njaga Yudan, Ibu Tini Niti Brayan, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Anjasmoro wonten ing minggir, Ibu Mami Sartika ugi wonten ing minggir, Ibu Wagianti wonten ing Wareng Gunung Kidul, Pak Tupar wonten ing Lendah Kulon Progo, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Ki Resi Seto wonten ing Dalan Timoho, Ki Rukun Werdo utawi Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, ugi Bapak Sadiyo ingkang bidalem wonten ing Jati Mulya. Sokatur sedaya para sutresna budaya suka sami suka wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta. Sugeng sonten sugeng midhangetaken mugi kan kagem sampi saya sakmentawis. Mekaten jenggit lagunipun nderek jenggit matur nuwun.
1: Sami-sami terima kasih. Ada Pak Untung Raharjo sugeng sonten. Oh niki sampun nggih. Kemudian Pak Untung Sami Galo sugeng sonten. Kula sakniki gendhingipun nderek ingkang dicawisaken. Minggu ngajeng nyuwun gedhing emplek-emplek. Oh, ini berarti uyon-uyon nggih. Tapi ndak apa-apa ya, kintoni aja jenggit bacakan nggih Pak Untung di Sami Galo. Ada Kintun Kagem Jengdit, Tio Mudo, Mas Rian, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Andi, Bahman, Butwi, Jo, Bu Agianti, Bu Yayu, Mbak Ana, Pak Rimbang, Pak Damakes, Pak Yanto, Yulegi, kemudian Bu Naomi, Bu Supriyati, Bu Widyaningsih, Pak Bambang, Kikumbo Karno, Pak Supoyo, Bu Nani, Pak Mujiono, Pak Sumar, Pak Tumidi, Pak Sarmin, Pak Sugi, Mbak Widayati, Yusiru, Pak Wening, Prayogi, Kagem Sedaya Pendengar Mawon, Matur Nuwun. Suka sami suka saking Romo Nato Hendro Bekasi Jawa Barat. Atur salam nggih kagem Yang Sasmito Murti, Bu Nani Bajuri Gamping, Ibu Umi Serandaan, Ibu Andri Sendowo, Ibu Wagianti, Yumudo, Mbak Kristin Sorogenen, Mbak Anin Jalan Veteran, Romo Yuwarno Marto Diharjo, Mbah Jadi, Bapak Tupar, Kang Gilas, Mbah Noyo, Pak Rimbang, Pak Wening, Mas Yudi Kweni, Ibu Betari Umu, Ibu Dwijo, Yusirup, Mbak Yeni Patuk, Bu Widyaningsih, Kulon Progo, Bapak Haji Ngediono, Mbah Yono, Pak Sunardi Mursari, Lekwer Jujur, Bapak Sarjio, Pak Purkendeng Rejo, Mas Adi Poncosari, Ki Joko Budo, Soho Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Jengdit, Sugeng Makaryo, Soho Sugeng Sonten, Matur Nuwun. Setesna Budaya, nanti kita kembali lagi, mboten saten pundi-pundi, tetap nyawiji sesarangan Pro 4 RRI, Ngelodi Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, warga Dusun Kembaran, Kalurahan Taman Tirto, Kasihan Bantul, disuguhi pengalaman berbeda lewat pameran keliling bertema Pecah Sunyi. Lewat konsep galeri keliling ini, karya seni rupa tidak lagi berada di ruang eksklusif, melainkan hadir langsung di tengah permukiman warga. Berlangsung di gedung pertemuan RT 1, pameran ini berhasil menciptakan dialog dan percakapan hangat antara seniman dengan warga desa tanpa sekat galeri pada umumnya. Beralih ke informasi lainnya, Perumbulok memerintahkan penarikan segera seluruh produk minyak kita produksi PT Kusuma Mukti Remaja yang diduga berbau solar. Langkah ini cepat diambil setelah adanya keluhan dari masyarakat penerima bantuan pangan. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan, produk yang bermasalah ini ditemukan di Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri. Bulog berjanji akan mengganti seluruh produk tersebut dengan minyak kita yang sesuai standar mutu. Saat ini, Bulog juga sedang menguji sampel produk di laboratorium untuk memastikan penyebab pasti bau solar pada minyak kita. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Maturun panjenengan tansahnya wiji suka sami suka sutresna budaya tasih sarengan kalian kula cendit wontering suka sami suka monggo-monggo pokoknya yang belum suka harus suka-suka, yang sudah suka pokoknya makin suka ya toh di 0274540333 atau di 0895014410666. Halo sugeng santan suka sami suka.
1: Halo
0: sugeng santan dan kijo kebudo tas pundi Pak Wartos. Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Amin.
1: Pon
0: ini pon dipotong. Oke.
1: Wah,
0: saya riyane kene pun.
1: Ning tetep ayu kok.
0: Matur nuwun ki. Ini ada pilihan lagunya Asam di Gunung, Garam di Laut. Repot sama Cupit Tak Mau Dicubit, yang mana?
1: Garam laut niku, Pak.
0: Oh, nggih. Kintenipun?
1: Guys, Romo iki pun. Romo napa itu?
0: Saking
1: masih ngefan kali jenengan.
0: Waduh.
1: Salon wadidi.
0: Matur nuwun Bopo.
1: Niki seribu nih gian.
0: Ngoten.
1: Radio nih liane ada ini buat nyetel.
0: Jadi
1: orang terus itu sore itu sore.
0: Terima kasih.
1: Ya Bopo lagi di bulan tanda ya. Ternyata itu motivasi untuk kita. Kita mantan tahu. Anjar
0: dan
1: Bu
0: Anjas. Cinten? Bu Anjas Moro.
1: Oke, Bu Anjas Moro.
0: Enci.
1: Nami, bukan dari family, bukan ibu dan kita masih hati, gue.
0: Enci.
1: Nami, mbak kita, nami, malam ini, sisi pagi, orang tinggi, bukan dan dan bukan. Iki ditung kali salon pagi di ini kalau neng ditung ya.
0: Enggak tuh. De.
1: Enten tiang wolu saya kirim muka bahan ini mengal. Termasuk pulau. Nih mau tempat nom menjadi dikirimi gitu. Salam balik sih. Iki Janase, Iki Marni, Wanawi, Mbak Bikin, Mbak Yeni, mantan Bunda Sane, Mbak Yayu, Yayu, Yayu, Salimah, salaman. Spesial Mironggan, kayak gitu. Popi Mawon, mantan Muntilan. Ngeten mas, geng tuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sugeng Sonten.
2: Sugeng Sonten, suka sami suka,
0: pulau
2: suka, jengdi suka, di Joko Budo suka. Saya sami suka.
0: Sami suka-suka.
2: Sedayu.
0: Monggo Pak Sumar.
2: Laras.
0: Lagu ini pun apa Pak Sumar?
2: Nggak, Joko Budo.
0: Oh nggih. Pak Warto sehat pokoknya nggih.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sekeluarga jenggit pancah sinar dengan kesehatan.
0: Nggih.
2: Amin.
0: Monggo.
2: Di Joko Budo matur nuwun lajeng Ki Sumbo Karno Eyang Satmurti Bunda Dwija Mbah Noyo Buya wonten Bandung Bu Supriyati Ibu Wakianti Bu Yayu Paris Bu Yayu Weni Bu Nani Bajuri Cabio, Mbah Glendi, Lek Gono, Pak Cawiyo, Pak Suwardi Nengan, Romo Mujiono Brosot, Bapak Tumiti, Bapak Tupar, Bapak R. Sikit, Bapak Tujuh Subagia sekalian Ibu, Mas Mamat, Mas Ibul, Mbah Manteman, Mbah Man Pengasih, Yu Mudo, Mami Sartika, Irukun Werjo, Mas Rian, Pak Rimbang, Bu Anjasmoro, Bobo Sardio, Lajeng, Yu Suka Werjo Martani, Pak Budi Graito, Mbak Yeni Patuk, Mbak Andi, Bu Sri Gonagung, Bu Sri Utami, Irukun Werjo,
0: Napa-napa.
2: Pak Bambang Sutarno, Pak Ipainin. Nggih, sanesipun benjang malih.
0: Ngeten.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Matur nuwun Pak Sumar. Salajengipun, halo sugeng sonten.
3: Sugeng sonten. Suko sami suko. Jeng dituko Pak Sumar sedayu suko Ki Joko Budung ge suko suko
0: Pak Dipaimin
3: ge suko
0: suko Alhamdulillah sehat Pak Di. Pak Di gimana? Alhamdulillah.
3: Ki Joko Budun nyuwun tembang nopo?
0: Ki Joko Budu asam di gunung, garam di laut.
3: Oh, nggih nderek mawon.
0: Sami.
3: Rakur kalih tangga dhewe.
0: Nggih.
3: Salam-salam.
0: Nggih.
3: Kagem Pak Sumar niki wau, Ki Joko Budu. Eyang Dwijo, Mbak Pipit, Ibu Sarmi, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Mbah Yono, Mbah Noyo, Pak Yono, Pak Sakirman, Pak Sardio, Pak Sakyo, Pak Salio, dan Pak Yanto, Mas Rian, Yumudo, Ibu Wagianti, Ibu Supriyanti, Mas Ipul, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Mbah Juro, Mbah Dendi, Mbah Gono, Bonsen, Mbah Man, Mbah Men, Pak Terto, Kang Gilas, Yurati, Bu Salama, Pak Bambang Sutarno, nggih rayo kene jeng.
0: Nggih.
3: Kagem sedaya nggih mawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Di. Halo sugeng sonten.
2: Sugeng sonten. Sendi.
0: Sugeng sonten.
2: Sedaya suka.
0: Nggih, Rek Yanto suka. Pawarta sehat nggih, Lek?
2: Alhamdulillah.
0: Oh, ten, ke di sini masih panis. Lagu nopo lek Yanto?
2: Podho ge mau kancane.
0: Gitu? Ki asam di gunung aja.
2: Iki garam sih di laut.
0: Iya. Kak Kintun?
2: Kagem Mbak Yuku Yayu ana ing Rongkop kaya Pak. Kali Pak Susilo kono ki. Nggih, nek kula ora tau tak bahas ning tak telepon sendi.
0: Heeh.
2: Kok sing ngirim-ngirimi kok terus tak telepon malah. Tak anu brine sendi secone tak telepon ya diangkat nek nang dalem
0: nggih. Nggih.
2: Aku jas untuk kagem sedoyo kemawon. Sing ngirimi so ingkang dereng kok tak kirim kabeh sendi.
0: Nggih.
2: Sendi ya muga-muga sak karo putra sehat.
0: Yo. Amin.
2: Tugas ngantos paripurna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nggih. Oh, sudah, nanti lagi ya. WhatsApp-nya teleponnya nggih, kita ke WhatsApp dulu nggih. Ini ada dari Pak Tupar.
4: Suko sami suko, kulo suko, panjenengan suko setyo sami suko, sugeng sonten cengdit dari atur salam kagem Putu Ijo ingkang katembe nyenggol matur nuwun. Bu Agianti, Yu Sirup, Yu Mudo, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuring Gamping, Bu Ngemisar Tika Mungah, Lek Gono, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Suro Trisik, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Bambang Sutarno Purworejo Popo Kasio Nombolawen Lajeng Ki Kumbakarna Kresi Seto Kirkun Werdo Mbah Neglendi Pak Rimbang Pak Sarjio Pak Sawiyo Pak Sagio Pak Supoyo Pak Suwardi Nengahan Lajeng Mas Rian Kemremes Mas Adit Poncosari Sainipun kagem sedaya kemawon ingkang dereng sengko nyuwun pangapunten mangke dalu ngoten nggih kagem jengdit sugeng tugas ngantos paripurna sak mangkel bilih kundur ngantos-atos kula lagune nderek mawon matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih Pak Tupar. Salajengipun Pak Supoyo.
5: Suka sami suka. Kula suka jengdit suka nggih kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah manggih rejeki lan nindakaken siaran wonten ing Pro Sekawan Ngayo Jakarta. Nderek salam-salam mengke lagunipun manut mawon kagem Pak Toro, Pak Widodo, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Rimbang, Ki Rukun Wedo, Ki Wawandaka, Ki Wiro, Ki Singowiro, Ki Damaskes, Romoyu yang Buas, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Legi, Bu Sas, Bu Sri Sedemawon, Bu Sri Utamui, Bu Didut, Bu Swiwi, Bu Anjasmoro, Bu Mudo, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Rono, lan kagem sedaya mawon, matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Salajengipun ada Bu Mulyat sih.
6: Hari ini suko sami suko dikirim buat Mas Durdan, Mas Semi Prabowo, Mas Miskam Pambudi, Mas Gilang,
7: Mas Sumar.
6: Sutawiyoso suko sami suko dikirim buat Mas Gilang Sutawiyoso Mas Jordan Mas Wiskam Bambudi Mas Semi Prabowo Mbak Betty Mas Gimanur Seto
8: dan
6: dan semuanya aja yang mendengarkan Pro 4 buat Mbak Dita sugeng tugas saking Ibu Mulia.
0: Terima kasih. Ada Pak Tumiti.
9: Nggih, atur salam kagem Pak Gono, Mbah Noyo, Pak Sarjio, Pak Yono, lajeng wonten Pak Dalimun, Pak Tugirin, Pak Nono, lajeng wonten Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebonagung, Bu Mudo, Bu Tarmi, Bu Sarmi, nggih sainipun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
0: Sami-sami. Sutusno Budaya nanti kita kembali lagi. Sekarang kita putarkan dulu yang banyak dipilih. Monggo.

Pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Ugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Programa 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Hai ini ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
2: Tulis ini ngendi ya mau? Aku malah hilang ya. Duh, ini ngendi ki. Wah, kayak ketemu kayak. Kayak kita tole kayak sekomburi. Tole. Waduh. Lah kok tak gambari tole? Aduh, ditulisi barang iki piye?
1: Bu, iki gue tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
2: Walah, tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
1: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
2: Yo wis, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri

0: Promoter Inglo di Putih Jawi, Suara Pria Jogja. Sutrisno Putih, kita kembali lagi di Suko Sami Suko, Kulo Suko, Panjenan Suko, Sedaya Sami Suko. Lagu yang bisa dipilih di Ambang Sore, Ida Laila. Kemudian ada Jangan Lama-Lama, Jangan Lama. Kayaknya lo lah biasa toh kalau jengdi itu agak-agak suka mengarang toh. Jangan Lama-Lama milik Cici Paramida. Dibuka di 0274540333. Monggo yang mau telpon, kalau belum telpon silahkan ditelpon ya. Kalau masih bingung silahkan memilih lagunya. Mboten sah bingung-bingung. Sugeng sonten.
1: Sugeng sonten.
0: Yuk muda.
1: Ya.
0: Gimana kabar you?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Cindy juga baik ke.
0: Alhamdulillah baik you.
1: Ya,
0: oke. Gimana ini? Mau lagu apa? Ada di Ambang Sore, Bunga Dahlia atau Jangan Lama-Lama?
1: Bunga Dahlia mawon.
0: Bunga Dahlia, kintunipun.
1: Kagem, kutune kagem, Bunda Bunda, Bunda Wadianti, Ibu Priyati, Bunda Sriwi, Bu Sutarmi, Bu Yanuase, Bu Sri Ponakung, Bunda Sri Utami, gitu. Iya lah yang kagem, Bu Nani Baturi, Bu Salima, Mami Sartika, Banjar Moro, terus Mbak Yulati, Mbak Yukopra, Yutirup, terus Mbak Andin, Mbak Yeni, terus kagem Pak Yanto, sedaya Pak Yanto, Ibu Legi, Pak Dono, kali-kali pun, Pak Rimbang, kalian Ibu, Ijoko Budo, terus Pak Tupar, Pak Bambang Sutarno, Mas Ibu, Mas Mamade, Pak Tumisi, Romo Jingationo, Romo Yu, Lajeng Kagem, Pak Pujo Kalang, Isoyo, Bu Yayu, Lajeng Kagem, Pak Sardio, Pak Sawiyo, Pak Kirukun Warga, Pak Sutanda Siman, Lajeng Pak Mudiono, Kiro Siseto, Pak Uji Gaito, Pak Supoyo, kalian juga Pak Mas Ardi, Lajeng Kagem Mas Rian Ahe, Lajeng Kagem,

0: Walaupun kasih pendek sana sih pun.
1: Buat yang di sini. Gak apa-apa, pelan-pelan.
0: Niko Mas Abi Pondosari. Mas yang kagum sedulnya, ingkang nyawi di kemauan gejeng.
1: Nggih.
0: Sing dereng kula singgel kula lali. Iku mbok karno ngelali kalian niku Pak Paimen wonten dhewe. Nggih, pun ngeten mawon matur nuwun sedeng sampeyan assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yu muda, terima kasih. Halo, suka sami suka.
2: Halo, sukong sa. Sugeng sonten.
1: Sugeng sonten.
2: Pripun kabaripun sak keluarga sehat to?
1: Alhamdulillah sehat. Dari mana ini ya?
2: Oh, dari Ibul Rumah Sakit Wirasabah.
1: Oh, nomor teleponnya masih ingat. Gimana toh? Iya, alhamdulillah pokoknya sehat selalu ya toh.
2: Betul.
1: Nah, ini lagunya ada di Ambang Sore, Bunga Dahlia atau Jangan Lama-Lama. Engkang pundi?
2: Bunga Dahlia.
1: Bunga Dahlia, Mbah Yon. Eh, monggo.
2: Kagem tutu ijo sugeng sonten lajeng buat yanti ingkang kenek untuk menarik ngono kegiatan kagem sugeng sore
1: nggih
2: lajeng sing leru suko anu to
1: suko kale suko sami kula
2: suko sami kula
1: seneng banget tuh Mbah Yono seneng banget klentu tuh Jian
2: ya gimana kepetuk jendit orang seneng kepetuk lanjut kagem Bu Tarmi temangan baru Bu Pipi Bu Sri Bonagung yu mudo lanjut kagem Bu Sasmito lanjut Bu Pipit lanjut Bu Yayu Weni. Noyo, Mbak Noyo. Sugeng sonten. Ajeng kagem Pak Narti Mursari, Pak Sarjio Jati Mulyo. Ajeng Ki Joko Budu. Sugeng sonten. Kagem Ki Kumbo Karno, Pak Tumidi, Pak Narto Indro, Romo Yu, Mas Saiful. Langkung Prayogi kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken ing prompat mboten kula biji-biji kula kentuni sedayanipun kagem dengki
1: nggih
2: sugeng makarya ngantos paripurna pinaringana kesehatan lancar sedhipun sak keluarga
1: amin
2: mekaten nggih dengki sayu
1: nggih
2: matur nuwun.
1: Sami-sami, terima kasih Mbah Yono. Di belakang Mbah Yono ada siapa ini? Sembari kita menunggu teleponnya Jengdit bacakan ada Ibu Tarmi. Sugeng sonten Jengdit Bu Tarmi derek kinten laku kang sedaya kemawon iki HP-ne sakit nggih. Ini Mami Sartika tadi sampun apa tambah menika nggih? Cobi Jengdit dengarkan.
3: Tawong ayo.
1: Oh sampun kok wau nggih. Kemudian ada Mbah Ije monggo.
4: Sugeng santan dengdit sugeng santan suka sami suka. Kula Mbah Ije babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Kula lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon. Sadhi kintun-kintun nggih. Kentune kagem Mbah Noyo, Bunda Suwijo, Bunda Wagianti, Lek Yanto Mercak, Lek Yanto Ngrogol, Bu Sri Utami, Bu Salimah Jalan Pleret, Mbah Surotrisik, Mami Sartika, lan kagem Mbah Mus Tanjung Pinang. Mbah Mus, nek mbok menawa njenengan mirengaken kula riyin pernah teng Tanjung Pinang lho, teng Batu 9.
1: Mbak Ijem sekedap di Pending sebentar, ada yang telepon. Sugeng santen.
3: Sugeng santen.
1: Nggih. Monggo, Mbah Buyut Juru Gentong.
3: Nggih, ngatur kasugengan, Mbah.
1: Nggih. Terus pundi Pak Wartos?
3: Nggih, derek cintu dateng Budijo. Pak Wening.
1: Nggih.
3: Bu Priyati, Bu Wardianti. Lajeng nggih kalian anu. Sedaya kemawon.
1: Ngoten.
3: Nggih, mangaten matur nuwun.
1: Sami-sami, terima kasih. Mbah Ijem ngapunten, jeng dit ulangi lagi ya. Tadi dari mana ya? Ini nggih Mbah Ijem.
4: Yanto Mercak lek Yanto Mrogol, Bu Sri Utami, Bu Salimah Jalan Pleret, Mbah Surotrisik, Mami Sartika, lan kagem Mbah Mus Tanjung Pinang. Mbah Mus, nek mbok menawa njenengan mirengaken kula riyin pernah teng Tanjung Pinang lho, teng Batu Sembilan. Njenengan teng Batu Pinten Mbah Mus? Matur nuwun wekdalipun kagem Mbak E penyiare sugeng tugas ngatos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada dari Pak Saginem sugeng sonten suka sami suka kula lagunipun derek salamipun kagem Mbah Noyo, Pak Wening, Bu Agianti, Bu Warini, Mbak Yeni, Pak Yanto, Dewe Pak Yanto, Romo Ngadiono, Bu Rubini, Pak Bu Marto, Mbah Suro, Mbah Giman, Pak Tujo, Bu Anton, Bu Rubianti, Romo Yuwono, Ki Joko Bodo, Pak Rimang, Mas Mamat, Mas Sipul, Pak Ginipun kagem sedaya kemawon, matur nuwun. Boten kesupen kagem Bu Tarmi, Tuwin Bu Sri Utami, matur nuwun. Menika sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng santen suka sami suka. Kula suka jendit kudu suka.
1: Nggih, pokoknya suka-suka.
5: Piambahan ya tetap suka lah Mbak.
1: Nggih, Ki Kumbo Karno kemarin jeng dicari bolennya kok ya pas gak jadi kesana eh. Nah,
5: kok gak jadi gimana?
1: Padet jalannya, pusing saya. Nggih toh?
5: Sebentar lagi mau buka cabang ketiga.
1: Di mana?
5: Jalan sekali orang.
1: Wih. Oh ngaten. Ke cabangnya tiga yang pertama di mana?
5: Induknya di sini.
1: Yang dua?
5: Dua di Kulon PLN Rejo Wintangan itu loh Mbak.
1: Oh iya iya kemarin cerita anje. Oke pokoknya lancar semuanya nge. Monggo.
5: Lo lagunya podo Mbah Yono.
1: Apa tuh? Bunga Dahlia.
5: Ya.
1: Ya, boleh.
5: Dikirim sama Mas Joko Budo yang termasuk 8 besar.
1: 8 besar.
5: Iya, gitu, Mbak.
1: Ah, iya, betul.
5: Yes, perempat final ya.
1: Heeh.
5: Ajeng sinten malih nggih, mau yu muda. Yur Pak Sumar Sedayu. Mbak Titut, Mbak Pipit, terus Bu Sriwi wonten seputaran Munjari ya Pak J.
1: Nggih.
5: Lajeng Bapak Haji Ngadiono, Bapak Pujo Subagio. Lajeng Bapak Yuwono Warto Diarjo. Mbah Noyo iku ora tak mban cinde, Mbah.
1: Biasanya Mbak Sinde napa?
5: Nggih, Mbak Yudwijo wonten Karangmojo, Bu Wagianti. Bu Yanwase tasih ten Bandung ya, Mbak?
1: Nggih, tasih.
5: Wingi ngebel tasih ten Bandung.
1: Heeh.
5: Nggih, sinten malih nggih. Biasa ngawiat menika kok Kang Giono wonten Kalasan. Pak Yanto wonten Grogol, sesuk ben ditelepon genti.
1: Nggih.
5: Lajeng Mbah Giman wonten Tebongan. Sinten malih Pak Sagio wonten Jalan Samas. Mbah Rendi ugi Jalan Samas.
1: Nggih.
5: Okay. Matur nuwun Pak nggih.
1: Mboten.
5: Matur nuwun assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sugeng sonten suka sami suka.
6: Halo.
1: Halo.
6: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Nggih.
6: Jengdit.
1: Nggih.
6: Pak Sudar Ndasilan.
1: Monggo Pak Sudar.
6: Iki katemben niku iki Gunggo Karno nggih.
1: Leres.
6: Kok ya ora kelingan terus aku Mbak Gunggo Karno.
1: Lupa ya.
6: Ayo, dieling-eling kowe dalane are ning ring road tak ora ngerti tak terno.
1: Nggih.
6: Salam nggih kagem iki Gunggo Karno wonten Kota Gedhe. Lajeng kagem Bapak Ngadiono wonten Bayen, Bapak Sukapjo wonten Imogiri. Lajeng Ibu Wargianti, Bu Saginem, lajeng Pak Wening, wonten Wonosari, Bu Supriyati, wonten Budhewijo, wonten Pak Rimbang, wonten Mendut, lajeng wonten Pak Yanto, Doyora Yanto, Bu Legi, wonten Berbah, lajeng wonten niko Mbah Gono, lajeng ingkang wonten Mejing niko Bu Sinten Mbak.
1: Anu Bu Tarmi bukan ya? Sanes nggih.
6: Dalam sing ning sing nek guyu latah-latah nika lho.
1: Mbak Anggun. Bukan.
6: Sinten nika? Nggih nika klentune. Lajeng wonten Bu Sribonagung. Lajeng wonten Ibu Salimah Jalan Pereret. Lajeng Ibu Bapak Dwijo, Ibu Tujo Sebagio wonten Mbak Pangkalan Ibu. Lan sedaya kemawon nggih.
1: Nggih.
6: Wonten Jugrangan nika Mas Panut Sutrisno, niko ketoprak RRI niko, rencang buat Mas Anggir niko, kali masuk cuman nyari niko, rencang sedoyo dan jumbrangan.
1: Gih,
6: ngatur mawon gih, dendit.
1: Gih,
6: sedoyo mawon saking Pak Sudar Ndasilan, matur nu.
1: Sami-sami Pak Sudar Ndasilan. Satu lagi, kalau ada kalau belum jendit mau ke WhatsApp dulu aja. Ada Mbak Glendi yang kirim voice note, monggo Mbak Glendi.
7: Sugeng santan yang di suko sami suko niki celep jalan samas lagu ini lirik hingga sampun mawis-mawis ini kendon-kendon Bu Wagyanti, Bu Yanwasi, Bu Andri Sendowo, Mami Sartika, muah-muah Budu Wijo, Mbah Juruh Gendong, Mbak Tarmi, Mbak Ana, Mbak Supriyati, Mbak Susi Jalan Pramuka, Mbak Andin, Bu Nadi Bajuri, terus Bu Nugroho Mangiran, Yusiru Puluan, Bu Disaronto Gih Puluan, Bu Andri Sendowo, Bu Wit Sorobayan, Bu Sumri Sorobayan, Mbak Puput Nampan, Pak Mujiono, Pak Sumar, Pak Tupar, Pak Mamat, Pak Ibul, Mbak Suro, terus Ki Joko Budu, Ki Rukun Wedo, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Paimin, Pak Min Ngajaran, Pak Sagio Palian, niku ki tetep jalan sama Sakler Bungo, pinjang ke pagi ki bulan September, Mbak Ajeng, oh cendih.
1: Ya, kok diganti-ganti to niki. Enggak apa-apa.
7: Pak Paimin.
1: Nggih.
7: Terus mari Bu Sri, Joyo Bu Sri. Terus dan Bu Yayu, nggih, Joyo Bu Yayu. Terus mari Pak Resi Seto. Pak Wening, terus Mas Wawan Naka, Pak Mbak Mbakku diku Pak Mul, kali RT Limo diku Pak Suko, kali Pak Japar Miri, niku daerah Surabaya nggih. Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun nggih.
7: Gemedi wedal matur nuwun.
1: Sami-sami.
7: Kripik Purwoto, sithik pokoke ben soto. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam. Mbah Suro monggo.
8: Sugeng sonten suka sami suka, kula suka panjenengan suka, sedaya sami suka. Mlebu RRI ya kudu suka, sama dengan suka, ketemune suka, ning ora oleh mecucu karo nangis. RRI tetep suka lan suka. Nggih pripun kaca pawartos jenggi suksai sedayanipun sak keluargi.
1: Nggih alhamdulillah sehat. Mugi
8: mekaten pindunganipun. Absen Mbah Suro, lagunipun kula nomor kalih jenggit. Pintun salam kagem Mbah Trisno Utomo, Mbah Duko Mantan, Mbah Arjo Suprapto, Ki Joko Budu, Pak Rimbang Kiresi Seto, Mbah Noyo, Mbah Glendi, Pak Sawiyo, Pak Sudar, Mbah Min, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Ki Kumbokarno, Ki Rukun Werdo, Bu Saginem, Bu Wagianti, Bu Yanu, Bu Mami Sartika, Ibu Nani Bajuri, Bu Rubini, Bu Tarmi, Bu Mbak Yeni, Mbak Yayu, Mas Rian Peyek, Mas Pariono Botoan, Yu Mudo, Yu Sirup, Bu Duwijo, Lan Prayogini pun kagem sedoyo kemawon. Boten kulo pici-pici, pokok men tetep salam bahagia, tur seneng ora oleh nangis. Kagem cengdit, suka ngayak itu gas, ngantos paripurno. Menteri pun, mungkin ngatos-atos. Matur suwun cengdi.
1: Sami-sami Mbah Suro, berikutnya ada Mbah Cio, suka sami suka sugeng suwanton cengdit. Sugeng ninda akan siaran mungkin jaringan tansah sehat. Lakunipun dere ugi, aja ngatur salam kagem Butuhi Jokaramojo, Pak Tirto, Pak Bambang Sutarno, Pak Ngationo Bukar Siti, Bunani Bajuri, Gusteo Mawon, ingkang minta ngatakan suka sami suka suwanton meniko. Matur nuwun, kemudian Bu Pipit, Kinton Ki Kumbo Karno, Pak Depaimin, Pak Yanto Pahit, Bu Lagi Ki Rukun Werdo, Ki Resi Seto, Mas Yudi, Pak Sumar, Pak Tujo, sekalian Ibu, Pak Haji Ngationo, Pak Trisengkan, Pak Puji Kraito, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Damaskes, Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak Dimardi Bakulan Wetan, Mbah Uti Marto Bakulan, Bu Anjasmoro, Bu Dedwijo, Bu Agianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayuk Busri Utami, Yusirup, lan Setyo Kemawon. Kagem cengdit matur nuwun mugi tansah sehat rezekinipun lancar. Amin. Bu Supriyati monggo.
9: Sugeng santen suka, sami suka, panjenengan suka, cengdit suka, sedaya sami suka nggih cengdit. Kula nembe ceklik cengdit saking Wonosari. Sekalipun dere ingkang sampun cumawi sedaya sae badhe atur salam ingkang sampun ngawiat kula wau mbok menawi Bunda Dwija Mbah Noyo kalian Pak De Paimin matur mbah nuwun nggih Pak De singgalanipun kangge kula kalian Bu Yayu sedayanipun Bu Yayu kweni Bu Yayu sedengalipun Bu Naomi Semanu Utara menika remen sanget kalian Perumbat RRI Jengdi setiap dinten mirengaken kalian Bu Sulastri ugi, Bu Sunardi ugi, kalian Dek Sri Supami Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonako Yu Mudo, Yu Mami Sartika, Mbak Anggun, kalau wingi kula pikanto ugi, kalian Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Atun, Bu Sumi. Lah sedua ya kemawani kang midhangetaken suka sami suka sonten menika matur mbah nuwun sugeng sonten.
1: Sami-sami sugeng sonten Bu Sri Utami Sutesno Budoyo jengdit pamit dulu nggih. Terima kasih yang sudah gabung, sudah terus mantau, belum telepon, belum WhatsApp ndak apa-apa. Yang penting hatinya ikut suka, nggih toh. Matur nuwun sanget kita ketemu lagi di Suka Sami Suka Canda Event Sugeng Santen. Matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kota Yogyakarta mulai memanfaatkan hasil olahan sampah menjadi material bangunan untuk rumah layak huni serta mengembangkan wisata berbasis sungai di kawasan Code, Winongo, dan Gajah Wong. Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Rifki Harsya mengatakan mengapresiasi perkembangan ekonomi kreatif di Yogyakarta yang dinilainya menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Beralih ke informasi lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat gerakan pemartabatan bahasa Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi. Penguatan dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kepala Badan Bahasa Hafidz Muksin mengatakan kolaborasi sebagai bagian dari partisipasi semesta pendidikan. Ia menilai kampus memiliki peran penting dalam pengembangan bahasa. Menurut Hafidz, bahasa memiliki fungsi lebih dari sekedar alat komunikasi. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Tonten Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutresno budaya. Sumangga sonten menika kita pitangetaken sesarengan siraman rohani Islam Ustadz Samsul Ma'arif SAG membahas mengenai sesrawungan ingkang sae. Sumangga kita pitangetaken sesarengan wonten ing 106,6 FM utawi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bil huda ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Shadaqallahul 'adzim. Seterusnya budaya mriginipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Semoga kita sesarengan wangsul ingat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingat dumateng keagunganipun. Salajengipun monggo sesarengan geliak-geliak nglampahi sedaya dawuhipun saha nebihi sedaya berpacuhipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah nglebetaken kita dumateng golonganipun tiang-tiang ingkang takwa wonten ing ngarsaning Allah Subhanahu wa taala. Ingkang ateges monggo kita sareng-sareng nindaki napa ingkang dados kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Lampahi kewajiban-kewajiban kita kanthi ikhlas. Kanthi manah ingkang rela, ridho, ikhlas. Lan ugi nebihi ingkang sampun dilarang kalian Gusti Allah. Anggi sekuat tenaga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lan ya mugi-mugi kita sedaya sedanipun niku kanthi agami Islam. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Mugi-mugi kita sedaya amalan kita sedaya enjang sampai siang, siang dumugi sonten menika. Ugi sonten menika dumugi dalu amal ibadah kita dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wassalam mugi tetep kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya termasuk tiang-tiang ingkang istiqomah nindakaken sunah-sunah beliau, lan mugi-mugi kita termasuk golonganipun tiang ingkang pikantuk syafaatipun minjang wonten yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kepanggih malih kalian kula Samsul Ma'arif saking Kementerian Agami Kantor Kota Yogyakarta sekedhik badhe ngulas babagan sesrawungan ingkang sae. Sumerepane bilih menungso mboten saged gesang piyambak. Mesti betahaken pitulunganipun tiang sanes. Iku manusia makhluk sosial. Pramila kita kedah mangertosi bilih wonten rencang utawi tonggo teparo ingkang nyuwun pitulungan, kita kedah kersa paring pitulungan. Tindak tanduk ingkang kados mekaten kala wau sampun dados kewajiban tumrap kita kaum muslimin. Dawuhipun wonten pundi? Nah, wonten mriki, dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Ingkang artosipun padha lung tinulunga kowe kabeh marang kebajikan lan. Nah menika dados dasar kita kagungan rencang
kita kagungan tetangga teparo, mesti kita niku kedah saling tolong menolong, long pitulung. Nah ayat kalau wau jelentrehakan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala supados kita remen long tinulung dumateng sesami. Long tinulung kalau wau andadosaken raketipun pasedherekan ing antawisipun kaum muslimin. Nabi tulungan menawi katindak akan kanti ikhlas dumateng Allah kemawon dipun wastani ibadah sedekah. Sedekah kalebet salah satunggaling amal ingkang migunani tumrap sedayanipun. Inggih kagem tiang ingkang sedekah menapa dene kagem masyarakat. Dan ini sedekah. Sedekah ini kulung tinulung. Ya. Ya sampun diperintahke Gusti Allah. Long tinulung niku termasuk sedekah. Nah sedekah niku saged manfaat kagem sinten, kagem tiang ingkang sedekah lan tiang ingkang diparingi sedekah menika utawi masyarakat. Wontene hikmahipun sedekah kala wau sampun dipun jlentrehaken wonten ing hadisipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-shadaqatu fi sirri tudfi'u ghadabar rabbi. As-shadaqahu fil 'alaniyati tudhibu fi sahibiha sab'ami'ati syarr. Sedekah kang kantindakaken kanthi sirri, siri atau diam-diam nggih ngerem-rem dukaning Allah, lan sedekah terang-terangan bisa ngilangake 700 kaluputan manungsa marang Allah. Nah niki wonten kalih sinten sing sedekah kanthi siri ya, diam-diam niko insyaallah ngerem-ngerem dukaning Allah. Lah menawi sedekahipun terang-terangan niko saged ngilangaken 700 kaluputane menungso marang Allah. Dosa-dosa kecil akan dihapus oleh Allah. Nah wonten hadis meniko maringi pangertosan bilih sedekah kelebet salah satunggaling amal ingkang agung. Migunani dumateng piyambakipun punapa dene dumateng tiyang sanes. Awit saking menika sumangga dados tiyang ingkang remen sedekah miturut kegiatan kita piyambak-piyambak. Sedekah mboten kedah ngagem arto utawi donya brana kemawon. Ugi sedekah ngagem pocapan ingkang sae, nalar lan tenaga. Nah, sedekah niku mboten namung nggih harta tapi ngangge ucapan yang bagus nggih. Lajeng ilmu, tenaga. Nah niku insyaallah sampun dianggap sedekah. Dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun naro walau bisyikkin tamratin fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah." Nah niki apa sih pun apa? Jaganan sari romu soko genin roko senajan sodakoh karo separuh buah kurma. Ananging lamun ora nemu nganggo pocapan kang becik. Hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Nah niki. Stresnya budaya mekinipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Samenika sumangga kita ngrembak babakan tumindak ingkang saged ngerisak kautaman wonten ing pasrawungan lan ngicalaken kapitadosan. Inggih menika watak
boten jujur. Cetanipun watak ingkang boten jujur menika saged nebihaken kekancan utawi pasederekan. Pramila Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhaken man ghasya falaisa minna. Sapa sing seneng ngapusi wong iku dudu saka golonganku. Dani. Gesang wonten ing alam donya boten badhe saged Allah menapa ingkang dipun kersakaken. Menawi boten saestu kersa nulodo dumateng tindak tanduk ingkang sampun dipun tuladani dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit saking menika rawuhipun Nabi sasanesipun dados tulodo ugi paring kabar suka tumrap umat ingkang kersa taat lan kabar siksa dumateng tiang ingkang ingkar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila becok sanget tumrap tiang-tiang ingkang kersa midhangetaken dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sasampunipun midhangetaken dawuhipun Nabi lajeng kersa ngamalaken. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 130 sekali. Atiullaha wa rasula la'allakum turhamun. Ingkang artosipun podo ta'ato kowe marang Allah lan Rasul supaya pinaringan rahmat. Seterusnya bidaya menikinipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pasrawungan ingkang saya wonten ing bebrayan saged dipun panta dados tigang tingkatan. Ingkang nomor setunggal, tingkatan paling asor, tingkatan paling rendah. Napa niku inggih menika menawi kita mboten jalari susahipun tiang sanes. Umpaminipun wekdal dalu pinuju tiang sanes sami sari utawi sinau. Kita nyetel radio mboten perlu seru-seru. Utawi kita mboten bucal larahan wonten ing pekarangane tiang sanes. Lan iki tingkatan paling asor. Kok tiang-tiang sawuk sare, sawuk sinau, sawuk ting keluarga ngoten niku suasana tenang. Wah, iki wis bengi. Aku nyetel radio tak ruwokke dhewe. Merasa war-war seru-seru ganggu. Lah niku termasuk tingkatan paling asor. Utawi kita mboten bucal larahan kala wau wonten ing pekaranganipun tiang sanes buang sampah. Wis enggak apa-apa. Dibuang teng riko mawon. Niku kok saged wah saged dicegah. Mboten kula mboten ajeng bucal larahan wonten ing pekarangan tiang sanes. Lah niku termasuk pasrawungan ingkang sae anamung tingkatan paling asor. Mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jaroh. Sapa wonge kang iman marang Allah lan dina akhir becik ora gawe lara atine tangga. Ampun. Ampun gawe lara atine tangga. Saestu niki kedah ditepi. Nek badhe kita hidup bermasyarakat aman tentrem ngoten nika, ampun ngantos kita gawe lara atine tangga. Seterusnya budaya meliginipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tingkatan kaping kalih. Tingkatan kaping kalih inggih menika tingkatan ingkang langkung inggil saking nomor setunggal kala wau. Pasrawungan ingkang sae miturut tingkat kalih menika kejawi tiyang menika tumindak kados nomor setunggal nggih, mboten buang larahan tingin
halaman tiang sanes, mboten nyetel radio musik malam-malam. Nggih, ugi tumindak ingkang saged migunani dumateng tiang sanes. Umpaminipun kita mangertos bilih salah satunggaling rincang sederek utawi tetangga tepalih ingkang kahananipun tansah kekirangan. Sal kekirangan. Kita ingkang rumaos wonten wajib paring pambiyantu. Menawi etok-etok mboten mangertos, kita badhe kalebet tiyang ingkang kados kadhawuhaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisal mu'minul mu'minul ladzi yashba'u wajaruhu ja'i'un ila janbih. Dudu wong mukmin, wong kang wareg nanging tonggo sisihe ora bisa mangan. Nah ini penting sangat niki. Ampun nganti enten sing kekirangan kok kita etok-etok mboten mengertos. Nah niki termasuk tingkatan ingkang kaping kalih. Kok sinten saged nindakaken biyantu tiang-tiang ingkang kekirangan tetangga teparo kita kok enten sing butuh enten dibantu. Nah niku tingkatane tingkatan kaping kalih kesaenan pasederekan paseduluran ingkang kaping kalih. Nah ingkang langkung sae kita paring pambiyantu kala wau kedah laras kalian kabetahan tiang ingkang betahaken kala wau. Mugi-mugi kita dados tiang ingkang migunani dumateng tiang sanes. Niki doa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun dawuhaken al-haqqu kulluhum iyalullahi wa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyalihi. Sakabehe makhluk iku kaluargane Allah. Ing antarane makhluk kang paling disenengi Allah yaiku wong kang paling migunani marang kaluargane Allah. Sutresna budaya mekinipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lah niki tingkatan kaping setunggal sampun, kaping kalih sampun. Salajengipun menawi sampun nindakaken tata cara pasrawungan tingkat setunggal lan kalih, langkung saya malih menawi kita kersa nindakaken pasrawungan tingkat ingkang langkung sempurna. Inggih menika saged nyegah seliranipun tansah sabar narimo dumateng tumindakipun tiang sanes ingkang damel sakit manah kita. Malah saged-saged kita paring piwales tumindak ingkang sae. Nah ini abot. Ini sinten sing saged ngelampahi menika, wah termasuk dimulyaki kalian Gusti Allah. Pasrawungannya tingkat tiga. Kok enten sing damel sakit hati manah kita sabar ampun dibalas. Nah dibalas mangke jadine malah awan sedaya ono ngunek-ngunekke. Kuwi kok kaya ngene kaya ngene kaya ngene. Awake dhewe mbales, timbangane kuwi kaya ngene kaya ngene kaya ngene. Nah niku malah dados awan sedaya. Ana mung tiyang ingkang pasrawungan tingkat ingkang langkung sempurna menika saged nyegah. Saged sabar nerima dumateng tindak tumindakipun tiyang sanes ingkang damel sakit manah kita. Nah bonusnya nopo nek saged-saged malah paring piwales tumindak ingkang sae. Kirimi mawon buah. Dikirimi mawon kali nasi. Nopo paringi lotek, nopo paringi soto. Nah ini ku saged nyegah. Saged nyegah, sabar, ngoten niku saestu saya. Kados dene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring nasihat dumateng Ali bin Abi Thalib. In arota antas biko sidqi
siddiqina fasil man qata'aka wa timan haramaka wa fu amman zalamaka. Yen kowe kepengin ngeluhi tingkatane golongan siddiqin, becik nyambung marang wong kang medhotake pasduluran, maringi wong kang wegah peparing, lan paring pangapura wong kang nganiaya marang kowe. Nah niki, niki sampun di contohipun diparingi contoh tulodo kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yen kowe pengen ngluwihi tingkatane golongan siddiqin, ya, tiang-tiang ingkang sae, tiang-tiang ingkang leres, becik nyambungo marang wong kang medhotke seduluran. Lha kok tiang menika kok putus persaudaraan mergo masalah warisan, mergo masalah hal-hal ingkang sepele. Kok jenengan saged nyambung malih, ngalah, ngalah bukan berarti kalah, ngalah langsung nyambung malih, niku tingkatane kados dene golongan sedikit. Ingkang kaping kalih napa, maringi wong kang wegah peparing, wong kok pelit banget, duwe apa-apa dimpet dhewe, ora dibagi-bagi tanggane. Nah ini coba, cobi kita saestu dados tiyang niku maringi rumiyin, diparingi, diparingi, diparingi. Nah insya Allah niku ya termasuk tingkatan golongan orang siddiqin. Kayak abot, biasanya nek wong pelit nonton diparingi kan balas dipeliti. Tapi justru ingkang sinten maringi ngeten niku insya Allah dimulyakake Gusti Allah. Lan kaping tiga, paring pangapura wong kang nganiaya marang kowe, memaafkan orang yang menyalahi kita, memberi maaf, yaitu abot. Tetapi orang yang tingkatan ketiga, pas rawungane niku kok tingkat ingkang langkung sampurno, tingkat tiga itu dimulyakake Gusti Allah. Nah, seterusnya budaya begini pun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah menawi kita sedaya sakit ngelampai tingkatan ingkang langkung utami, supados pasederekan kita sak keluarga muslim sakit kukuh, mboten gampil cerah, gesang ingkang dados ayem tentrem, serta pinaringan berkah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala saha dipun apura sedaya kalepatan kita. Eh, tingkatan sepisan, tingkatan ping kalih, tingkatan kaping tiga. Pasrawungan kita monggo kita sami-sami muhasabah. Kira-kira awake dhewe niki di posisi pundi? Tasih tingkatan ingkang sepisan, ingkang asor, tingkatan medium, nomor kalih, nopo tingkatan ingkang sempurna. Nek kita sampun mboten nglarani tanggane, kok saged nahan hawa nafsu, kagem nesu, kok dadi peparing gampang memberi sedekah, dan insya Allah kita kategori masuk tingkatan ingkang mendekati sempurna, langkung sempurna. Ya menika tingkatan paling paling tinggi, tingkatan ping tiga. Seterusnya budaya mliginipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah menika babagan tentang sesrawungan ingkang sae. Mugi-mugi kita diparingi umur ingkang panjang. Allahumma tawil umurana, umur-umur juga yang barokah, sehingga saged nindakaken sesrawungan-sesrawungan ingkang sae boten sanes menika kagem awak kita piyambak-piyambak, kagem sangu benjang wonten akhirat. Mugi-mugi kita diparingi rahmat kalian Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Mekaten
ingkang saged kawula aturaken mbepilih wonten kelentang-kelentunipun kula nyuwun agung Gusti Samudra Pangarsami. Seterusnya budaya cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada tahun 2011 yang lalu, almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau yang kerap disapa Uji merilis mini album bertajuk Salawat Cinta. Di album dakwah tersebut, Uji mempersembahkan 5 lagu hasil ciptaannya sendiri yang ia rampungkan sekitar 3 bulan lamanya. Kami ajak Anda untuk mengenang kembali karya Uji tersebut dengan lagunya Salawat Cinta.

Sedikit gambaran untuk Anda bahwa dalam video musik untuk single Selawat Cinta ini, Ustadz asal Jakarta kelahiran tahun 1973 tersebut menggunakan pasar sebagai lokasi syutingnya. Lewat lagu ini, Uje ingin mengajak semua orang untuk saling mencintai antar sesama agar terwujud kedamaian di belahan dunia. Itu tadi info musik tentang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Saya Aziz, sampai jumpa pada info musik berikutnya.

Sutrisno Budoyo, kumandang azan maghrib telah kita dengarkan bersama bagi kaum muslimin dan muslimah. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, amin, ya robbal alamin. Lan semoga kita bisa ngatakan sesarengan lagu-lagu bertemakan rohani Islam.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Penyantun.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji

0: Endaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sugeng santen sutasna budaya, sugeng pepanggihan malih wonten Purwopati RRI Yogyakarta lan sakmenika sumangga kita pitangetaken serial Ringgit Purwo.

Sinta, aku wis bosen ana Gunung Sumawana. Aku njaluk tuntunan ana Paswargan. Aku tresno karo

0: Aja ora peduli. Senajan kono sandingi bojomu ora peduli. Aku tresno karo kowe. Kowe kudu tansah sesandingan karo aku. Sinto, aku ladenono wong ayu, aku tresno karo kowe. Ciruba.
1: Aku wedi dosa muka.

nibur jan sinto girap-girap la wong sing ngliling wonge kaya ngono. Weruh karo kowe. Ora apa dudu aku. Sopo kowe? Sopo jenengmu? Aku Sinto kok kowe sapa? Rahwana, Ratu Sumbageng Bumi. Aku calone Sinto gagal. Ini senajan aku gagal tetep tak oyak-oyak. Bakal tak jak mukti ono paswargan. Kowe kelakon bakal bareng karo Ibu Sinto. Yen iso mateni karo Bambang Sinto. Wah!

0: ngaturaken kenging panuwun nggih nggir panjenengan saged ngusadani kang ibu
1: kula nuwun nggih dawah sami-sami Bu aduh wis bisa waras diajeng sampun sinuwun nggir kula diwaji sak menika pengen badhe ngersakaken menapa ngendika kemawon menapa badhe jumeneng ratu monggo mboten kula mboten remen nampi sih saking panjeneng rama lan ibu namung kula ngajeng-ajeng kula suwun ampun ngantos kesupen rumaketo anggenipun ngaken atmaja dhateng ingkang putra rama oh bocah kok kaya ngono bebudene Kakang Ngerpati nun wis krungu sampun iya menika topong rame benten kan lari-lari ketek-ketek letek-letek wis gulai PTE kejawi saking menika gandeng kula dering rampung anggenipun teteki kula nyuwun tambahing pangestu paduh mugi-mugi dipun paringana saged putus tapanipun ngantos-atos nginggir minjing yang sampun paripurna kundur Pancawati iya patur sembanun lan keparing lo badi ngampil praguso pulang ngirincang pun monggo penjangan ngampil sedoyo ngenteng-ngentengi pangan nyun ngampil setunggal kemawon Anuman badhe kula beto yih yen mekaten monggo monggo nggih kepareng nyuwun pamit Raden ngatos-atos ndera

lagi ini bengi mung semunu bentete prandini dosa muka iso metu. Aduh mati aku, kowe aja cengak-cengak nenggolo minggato kowe setan putih. Drun kowe minggato kowe.

0: sak pengker penyang ngoyak petruk. Anak kula dilarak Bagong. Duh, geng kuat dikapake bocah. Mongko digo mlebu tengal
1: keparat kok apa.

0: kok wani nguculi bengkongku. Adi peksa mboten goleki duit. Mboten ngajeni kalih kula pangeran.
1: Dek kapake. Ora-ora kapak-kapak,
0: ya nyenggol barang. Rama-rama diseksa Petro.
1: Edian Petro.

0: Madura kajen aku aduh. Marotwane Janaka ing budulanan kono. Dibusuk-busuke.
1: Kula tri sabar.
0: Alah, anak kula dibeng bagong.

0: bodoh edan. Lah kok aku kok dililing Bagong Ki Yondo kok piye?
1: Malah sing disun aku.
0: Wah, mboten trima kok. Persasat panjenengan kangge dolanan.
1: Ora patut banget lenggah kaya ngapa sing disinto kok.

Jane kula gawe rame teng Madukara. Mara tuane Ndara Janaka ujan. Kula pruk-pruk tak blusuk-blusuke. Ning sing tanja Bagong. Wis gek omong-omong. Karo adimu omong kana. Nguruk ning pengasih. Gus, opo niki mangke nek kula ora diprinani iso mati kula. Ndara Janaka niku ngampil pusaka Kiai Pamuk niku. Nyawa kula niki mintim-mintim. Tur munggo hukumane berat Bagong, Bagong ya celutak. Mbok grumpung truk. Lah aku ngesul baru sing lanang.

0: ana kawanmu dipeksa karo Janaka, dipiloro karo Janaka kowe lila apa ora.
1: Sing dipiloro sapa?
0: Bagong karo Petruk.
1: Sebabe
0: nglamar putri Dewi Pamikasih.
1: Yo nek pancen perlu aku sing metokke Rama Janaka.
0: Ampun lho Gus. Kang Rama Ndara Janaka muring.
1: Men tak tandingane.
0: Garing nyon. Kerise mau nang.
2: Wah.

dekle. Wong kae kok ya tok percaya to, Truk. Wong liyane menungso kae iki ya ana. Aja sembetengan. Monggo. Tanggap aku ndek kemelian. Tak ajare kok.

wonten dawuh. Aku njaluk tulung pendito karo putri sing ana Madukara. Paten ana cilik tundungan saka Madukara sendika.

Sang Kunjonorsi Soho Dewi Kunjolati Den Prawasa Marang Sang Resi Mudo Nuyah Nayuh Baskoro Timungso Sirna Wujuting Pandito Lan Wanto Badar Yetmane Patih Prastoso Dewi Sarto Kri.

ngaturaken pambagya panakrama rawuh Paduka Kaka Prabu. Kula nuwun Nyai nampi pamuji Nyai dados pinantu karajan Mirsambika. Sembahku tampanono. Ya Werkudara tak trima. Sungkem pabekti kula kunjuk, sembah pabekti kula kunjuk Kaka Prabu. Ya Nyai kembar tak tampa. Kejawi saking menika kados pundi kawontranipun ing Rai Kadangno Dimas Janaka mboten sowan sampun sawetawis dalu. Menapa semanten pun Kakang Jengkar ingkang raka sampun dhawuh kangge putra Gatotkaca lan Dimas Setyaki supados nepis miring wonten kasatriyan Madukara. Mugi saged nampi pawarta wanita ingin godho Dimas Janaka menika saking pundi putranipun sinten Wusana Nyai pun Kakang badhe manjing wonten setinggil Binatrata katungko Kang Rai Dimas Setyaki sampun saged angaturaken bilih menika wanita saking kraton Prajima. Lha yen ngaten mbok bilih menika mangke sampun siyaga sarembak para kadang ingin raka badhe nyuwun linan pun Nyai yen para kadang badhe kula boyong wonten Madukara nyirnaken bebayaning kasatriyan. Kula sumanggaken Kaka Prabu. Pringkesing carita nakos manten pelajaripun Raden Janaka ingkang bujung Raden Abdi.

0: lajeng kula ajar.
1: Iki sing ngajani sapa? Kok karo bapakne kok wani. Sing ngajani Gareng. Senes kok. Bapak kula angkat lho. Duwe bapak angkat sapa? Rama Sintawa kok. Lah ibumu? Mpun pejiah sing mejahi mara tuane Raden Janaka. Duh nyuwun pangapunten kok ora. Nyuwun wae. Aja ya nggih raja.
2: Terus. Wajaran bapakmu. Bapakmu sing asli aku.
1: Malah dajani.
0: Terus ta nggih Rama Werkudara
2: terus.
0: Ayo terus kawan.
1: Aja. Nyanyi kula badhe nyuwun pirsa rumiyin kalian. Dimas Janaka badhe nerang kawontenan. Kepiye nyanyi?
2: Aduh, kok ora bisa sakit matur. Pasipun kawontenan Madukara kula semanggaken maton kula mboten dipun bujung-bujungken putra Ponabimani.
1: Bapakmu ora gelem dibujung
0: wae kok. Wong Tegelang. Tegelange nambani. Nyuwek daging yuk dioperasi tambah tegelan ini tegelan armateni nggih ta apa?
1: Iya
0: mulane niku terus mboten Rama
1: terus
0: terus wae
1: kok aja kula badhe nyuwun pamit Nyai manggi Sintawaka ingkang momong Abimanyu menika
0: inggih ampun dipateni Pakde ora kok niku sing momong kula kok sing mari pangan Gareng Petro Bagong. Oh Bapak Janaka kepenake dinggo dhewe karo mara tuane sing waska liya negara. Ponokane do klalaren do kelirin ora ana sing do iso mangan warata ya. Ibu nangis.
2: Wah, ora genah.
0: Ken ora genah wah.
1: Kula semanggaken Koko Prawisena. Oh, bayu metu jebul. Janaka

Anoman tak parengake kowe bali yo. Matur karo Rama lan ibu. Besok yang ketemu aku aja panggil kowe isi dhewe. Bareng nggon pamit rada matur sembah nuwun.

0: Sebetulnya wonten dawuh. Wah, lah kae apa sing ngajak? Kok tadi kowe ndi penemu kaya ngono kuwi karepe sapa? Mbok yo wis seben. Kowe iki wanita mbok ora perlu jangkang-jangkah kedarang-darang. Bunga sing ora seneng nak darani aku sing ngajani. Rampung padurung ning endi kowe wis? Nuwun sewu Koko Prabu, apa? Ngamarta kuwi ana kresnane iki ora ana gunane. Sap. Nyatane ana kedadean kowe mengkono kok dadi kresnane ora ngerti. Paedahe apa panjenengan dadi sesepuh? Gunane apa dadi pengayom? Lah kok senengin agi nampa kanugrahan dar kembul bujol sing kepenak enak ning ana ngrekasane telik sandi kok do ora mirsani nek ora ana wong wadon sing jangkah kaya ngene ora ana sing bisa ngilangi kliniping negara wong lanang tanggung jawab kebangetan temen tamu adik. Janaka,
1: kula
0: aku tamu bojomu.
1: Ula wong Sembadra.
0: Anapa? Tak pikir-pikir kok mah penak di bojo Bagong. Ya, Gong, mang ora tenane.
1: Aku njaluk pangapura. Ana luputku dene aku kumawani banjur tumindak kaya mengkono.
0: Sesuk nek ketemu ijen njaluk ngapura saiki ra iso.
1: Yo kondur menyang dhewe kono.
0: Wong lanang buangeteng. Toblas
1: Gong
0: apa
1: ngomongi saiki ndoro werku ndoro daturi maju saiki awake dhewe mengko wis arep tutup kayon sesuk sasi ngarep muga diparingi seneng sing arep ngasta mbah ne patalan emakku cilik Pak Adi Prayitno ya Pak Srema di manggol
0: ya syukur aku wis tak ndelok
1: Gus, baru doro, mati.

0: ditimbal nyanyi padha kumpul antur puji syukur. Dene trima lain negara kang dumunung ana Madukara bisa kalis tan ana bebendu tan ana bantening para kawula.
1: Iya.
0: Sawise paripurna Jaya Jawi Jayan Tim Gorayu kang pinanggih urip.

Sutus nung butuh ya cekap semantan kiaran serial Ringgit Purwo. Dalangipun Ki Hati Sukirto, lakonipun Romo Nitik seri 6. Matur nuwun sampun mitangetaken sesarengan.

0: Pawartos Wanci Jam Pitun Dalu.
1: Sutresno Budaya, pelestarian seni tradisi ing wewengkon Daerah Istimewa Yogyakarta, tetep saged ngrembaka sinaosa wonten arus modernisasi lan perkembangan budaya populer. Rasa optimisme menika awet para generasi muda lan pemerintah daerah tasih njagi lestantenipun seni tradisi salah setunggalipun lumantar pendidikan karakter, kursus kesenian, ugi panggung pementasan budaya. Coro-coro kados mekaten minangka srana supados budaya tetep tuwuh ngrembaka lan budaya minangka identitas bangsa. Pawartos salajengipun Bupati Kabupaten Sleman, Bapak Arto Kiswoyo meratelakaken pilih pendidikan tumrap anak menika salah setunggaling program prioritas lan ugi minangka amanat luhur bangsa ingkang kedah kawujud mliginipun ing wewengkon Kabupaten Sleman. Berkawis menika kaandharaken wonten ing adicara pembukaan Konferensi Pendidikan Indonesia 2016 ingkang mapan wonten ing auditorium Universitas Negeri Yogyakarta kanthi tema adicara inggih menika pembangunan ekosistem pendidikan untuk masyarakat yang mandiri, produktif dan berkarakter. Makaten kula Gilang Sutowiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Rumah TRR Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Suta Syang Budaya Sejenak Kenangan bersama Tasis Sarangan Kulandi Taris. Ya, lagu-lagu yang akan kita putarkan kurang lebih 30 hingga 40 menit. Sri Widati, kalau tadi dibuka dengan Baju Biru, sesaat lagi akan kami hadirkan kagem panjenengan karya-karya dari Sri Widati, Asmoro Klono, dan juga Purba Kala Sugeng Mitangetaken.

0: Wah, wis mas setengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sakjane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi ya.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kuwi?
0: Nganggo iki, setrum. Wadil langsung itu akeh.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendang.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak. Kuwi ora entuk kan? Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.
4: Nomor siji, Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
5: 5.
4: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3, kerukunan dapat mewujudkan A. pertengkaran, B. perceraian, C. persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
6: Tak rungok-rungok ki, aku bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter ricah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentingi belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
4: Siap, Bu.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Prometerer Inglori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutesno Budaya Maturun Panjenengan Tansanya Wiji Sesarengan Prometer RI Yogyakarta. Nah Sutesno Budaya, kalau di Skaber kali ini kita mendengarkan lagu-lagu dari Sri Widadi. Sri Widadi adalah vokalis keroncong yang berkarakter dengan suaranya yang merdu. Sri Widadi melesat namanya ini ketika melalui lomba keroncong RRI yang dimenangkannya. Beliau seangkatan dengan Indah Susanti dan pernah satu album lagu keroncong asli volume 2 bersama dengan Budiman BC sebagai pimpinan orkes keroncong Bintang Jakarta dan dalam label Gemini Kaset GMN 9014. Di albumnya banyak sekali ragu-ragu yang indah begitu nggih. Kali ini kami akan mendengarkan kagem panjenengan lagu-lagu dari Sri Widadi. Judulnya adalah Telo Moyo. Kemudian juga dilanjutkan dengan lagu Padamu Generasi.

0: Dek, sayur hijaunya dimakan. Itu daging ayamnya juga. Jangan dipilih-pilih ya.
1: Nggak mau.
0: Loh, biar tau, Dek. Ojo dibuat pagar gitu mamanya.
1: Oh, Mas, ini Mas Tio.
2: Ono apa, Thomas? Duh, aku rame banget, toh.
0: Ini loh, Bu. Adek nggak mau makan sayur. Lauknya juga nggak dimakan. Malah dijejer di pinggir piring tuh, Bu.
2: Adek itu loh, wong dikasih tahu sama masnya kok. Bener itu masmu. Kalau maem, dalam satu piring itu ya ada nasinya, karbohidratnya, ada sayur, ada lauknya. Bisa protein hewani, bisa nabati. Seperti daging sapi, daging ayam, tahu, tempe, dan telur. Gak boleh makan kok dipilih-pilih.
0: Bu, maemnya adik kan gak habis. Tak habisin wae ya.
3: Nama Jalan Margo Utomo yaitu jalan yang menuju Malioboro. Jalan Margo Utomo berasal dari bahasa Sanskerta atau Jawa kuno. Margo berarti jalan dan utomo atau utama berarti keutamaan. Makna secara filosofisnya adalah manusia harus mengerti keutamaan dan berjalan dalam keutamaan itu. Seperti yang tertuang dalam sumbu filosofi yang membentang dari tugu hingga panggung rapia, manusia harus mampu memilih hal yang baik dan buruk. Jalan yang sebelumnya bernama Jalan Pangeran Mangkubumi ini dikembalikan nama aslinya oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembalikan makna filosofis jalan tersebut.

Kalau tadi sudah kita mendengarkan Kagem Bajenan Solo di waktu malam, barangkali ini juga menjadi nostalgia di sejenak kenangan bersama lagu-lagu dari Sri Widadi. Kali ini Air Terjun Tawangmangu yang akan menemani malam hari Panjenengan.

Sutresno Budoyo, menutup sejenak kenangan bersama di hari ini, segera akan kami hadirkan Sri Widati dengan Sepasang Mata Bola. Lan Kulandita Rizkia pamit rumiin. Setelah sejenak kenangan bersama, nanti akan kami perkarakan kagem panjenengan bangun teso merawat tanaman hias sesarengan Betty Damayani. Lan samangke tipun lajeng akan malih siaran berikutnya bersama dengan Mas Sugiman Dwi Nurseto. Kulandita Rizkia pamit rumiin. Sugeng dalu, matur nuwun.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan sugeng dalu Sutresno Budoyo mugi tansah pinaringan kasarasan lan wekdal menika sesarengan kula Betty Damayani ing giaran Bangun Desa. Sutresno Budoyo wonten pundi kemawon, giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo, tanaman hias inggih menika jenis tanaman ingkang ditanam kangge nyukani keindahan wonten ing ruangan. Kados pundi merawat tanaman supados tumbuh subur? Sutresno Budoyo ing giaran Bangun Desa badhe ngaturaken caranipun merawat tanaman hias. Sumangga sugeng midhangetaken wawan rembag kula kalian salah setunggalipun pecinta tanaman hias, Ibu Lucia.
1: Dengan Ibu siapa, Bu?
2: Ibu Lucia, tapi biasanya di sini teman-teman memanggilnya Icul. Soalnya yang namanya Lucia banyak.
1: Bu Lucia ini tinggalnya di mana, Bu? Wilayah mana?
2: Saya tinggal di lingkungannya lingkungan Gamelan. Itu posisinya ada di timurnya alun-alun selatan.
1: Ini Ibu ngapain aja, Bu, kegiatannya?
2: Kalau yang rutin itu memelihara, jadi ya mencabuti gulma, terus memotong-motong daun-daun yang kering, terus mengatur ulang tatanannya, karena setiap minggu kan dipakai untuk menghias altar. Nah itu nanti kita harus rotasi tanamannya supaya supaya bisa gantian yang untuk menata taman, menata altar. Jadi harus kita rotasi supaya tanamannya juga nggak stres selalu mati begitu. Kira-kira itu yang rutin.
1: Rutin. Jadi kegiatannya apa aja, Bu, ini tadi?
2: Ya, mencabuti gulma yang di pot-pot tanaman, karena kami menggunakan tanaman-tanaman untuk hiasan dekorasi di altar supaya ya tidak mengganggu pandangan ketika dipasang begitu.
1: Bu, ini jenis tanamannya apa saja, Bu?
2: Kalau jenis tanaman kami ada macam-macam. Kalau yang jenis pakisan itu ada 1-2 ini ada yang jenis apa? Saya nggak tahu nama Latinnya, tapi yang jelas ada 1-2-3-4 jenis. Itu ada tanduk rusa, ada pakis yang yang seperti ini, sama ada yang keriting-keriting itu jenis pakis-pakisan. Kemudian ada aglonema kita punya yang putih, ada yang merah, ada yang pink. Mana ya, kok tidak nampak? Iya, mungkin dipasang. Kemudian jenis palem ada beberapa. Kita ada palem yang besar, palem werku, ada palem yang seperti ini namanya palem putri yang kecil-kecil. Kemudian yang di pot-pot besar di depan itu ada palem raja, ada palem yang tinggi, orang Jawa kalau ngarani wit jambi gitu dulu. Itu ya itulah, itu untuk termasuk untuk peneduh juga kalau yang pohon itu. Kemudian ada kuping gajahnya ada yang kecil-kecil, ada yang besar-besar. Terus itu ada pis lili itu yang ini, yang ada bunganya putih-putih, jenisnya anthurium itu. Nanti ini pis lili sama yang jenis-jenis pilo-piloan, nah itu sama sejenis anthurium juga.
1: Ibu ini kok tahu dengan tanaman-tanaman ini, belajar atau memang dulu masuk ke jurusan pertanian atau apa, Ibu?
2: Alah bisa karena biasa gitu, karena saya kalau misalnya untuk memelihara tanaman, karena dulu awalnya tidak ada tim yang secara khusus untuk memegang pemeliharaan tanaman, sedangkan tanaman di gereja ada banyak sekali. Dari sumbangan-sumbangan umat itu kan perlu ada pemeliharaan secara khusus. Nah, kan nggak bisa sembarangan nih. Jadi kita sambil jalan sambil belajar juga gitu, mengenali oh ini tanaman apa, pemeliharaannya seperti apa gitu.
1: Ini Ibu berarti karena ada kemauan, terus ada ingin bisa menanam kayak gitu. Kan ada kesulitannya ya, Bu ya. Kesulitannya apa, Bu?
2: Kesulitannya adalah memelihara tanaman itu harus kontinu, tidak bisa sebulan sekali aja deh kita bersih-bersih tanaman. Nah itu udah terlanjur, udah nanti jadi berantakan semua gitu. Jadi gulmanya udah numbuh banyak, terus daun-daun yang kering itu kalau nggak dipotongin juga nanti mengganggu pertumbuhannya. Jadi memang harus kontinu, paling tidak seminggu sekali kita harus ada kegiatan bersih-bersih. Cuman karena sekarang kekurangan tenaga ya, sebenarnya bukan sekarang sih, dari dulu dari dulu tenaganya terbatas gitu, relawan, karena kami cuma relawan gitu ya, siapa yang bisa gitu kami ajak untuk ya yuk kalau mau bantu gitu, kami tanggal segini mau bersih-bersih tanaman gitu, ayo bantu gitu ya. Seperti hari ini Bu Barul juga ngajakin gitu. Saya kemarin saya sudah nge-share di beberapa grup komunitas gitu, siapa yang bisa bantu nanti silahkan datang gitu aja. Tapi ya gitu responnya, kadang-kadang ada yang datang ada yang enggak gitu.
1: Banyak banget mungkin karena banyak kegiatannya.

0: Sutresno budaya kangge tanaman hias wonten ruangan saged kangge dekorasi ruangan kalian nyukani manfaat kangge kasarasan. Tanaman hias angsal nginggahaken kualitas udara kalian ngasilaken oksigen. Tanaman hias saged pinaringan suasana ingkang urip kalian nyaman. Tanaman hias wonten pot supados nambah lingkungan asri. Tanaman hias saged teratur wonten penyiraman toyonipun. Tanaman hias pun dipun rawat supados subur, boten wonten hama utawi gulma tanaman liar.
1: Bu, ini awalnya itu kan kita menyiapkan apa saja, Bu? Pot dan tanah ya?
2: Kalau dari gereja sendiri, gitu awalnya kami juga tetap beli beberapa tanaman. Itu dari tim dekorasi, itu pengadaan beberapa tanaman yang kecil-kecil kayak apa lili Paris itu mereka juga pengadaan sendiri. Kemudian apa yang kayak apa iris itu yang daun kanggrek tanah itu ada beberapa gitu mereka juga pengadaan sendiri. Nah kami membantu untuk memeliharanya setelah ada di sini. Nah untuk setelah dipelihara kan butuh ada yang dipecah tanamannya, ada yang harus di diganti medianya, yaitu kami tetap dari tim apa rumah tangga dan KCLH itu beli pot baru terus beli media gitu-gitu.
1: Ini Bu, ada pesan-pesannya enggak buat ibu-ibu yang ada di Yogyakarta, terutama tanaman ya? Tanaman itu kan harus benar-benar dibudidayakan. Selain itu bisa menambah oksigen dan mempercantik lingkungan, seperti itu kan. Menurut ibu bagaimana? Apa yang bisa disampaikan ibu?
2: Kalau untuk yang ibu-ibu yang biasanya yang di rumah itu, setahu saya ya, mereka juga di rumah pasti memelihara tanaman. Tidak banyak saya pikir ibu-ibu yang nggak suka nanem-nanem gitu. Pasti ibu-ibu itu hobinya tanam-menanam. Jadi di rumah itu pasti ada tanaman yang dipelihara aja. Nah itu kalau misalnya ada waktu lebih dari yang ibu-ibu miliki, ya memelihara tanaman itu tidak ada ruginya, justru kita mendapatkan banyak keberuntungan. Satu, kesabaran. Yang kedua adalah kita mendapat oksigen dari tanaman itu seperti tadi yang dikatakan mbaknya. Kemudian keindahan di rumah kita juga terjaga gitu. Kan kita senang kalau banyak tanaman jadi asri begitu.
1: Dipandang itu sejuk gitu ya rasanya. Selain itu juga merawat lingkungan juga, merawat
2: betul merawat bumi. Nanti kalau banyak tanaman di sekitar itu juga menandakan lingkungan kita itu begini, ada beberapa serangga yang di tanaman-tanaman ini meskipun mereka kadang-kadang mengganggu juga seperti kupu-kupu, itu pasti nanti bertelur dan berulat yang menggigiti apa menggerogoti daun-daun, tetapi kupu-kupu itu memberikan pertanda bahwa lingkungan kita itu sehat karena ada kupu-kupu hidup di situ, ada capung, ada belalang-belalang. Nah itu mereka di satu sisi mereka memakan tanaman, tetapi di sisi lain itu menunjukkan bahwa lingkungan itu sehat karena tanaman apa hewan-hewan mau hidup di situ.
1: Terima kasih ya Bu.
2: Sama-sama.
0: Sutresno budaya cekap semanten giaran bangun desa wekdal menika. Mugi saged pepanggihan malih wonten giaran bangun desa candhakipun. Matur nuwun.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

kekuasaan itu serpihan cinta. Menyapa melalui kebijakan, membelai penuh kebijaksanaan. Jika tak mau bertepuk sebelah tangan, dan kekuasaan itu manifestasi cinta. Tumbuh melalui otoritas, cinta menuntut kekuasaan menurut. Jika tak mau cinta tersakiti, kekuasaan itu kereta cinta. Mesinnya keadilan, relnya kasih sayang, pengorbanan, pengabdian tulus kepada rakyat. Kekuasaan adalah kursinya, cinta adalah pijakannya, membimbing setiap laku kekuasaan agar tak berlumur dosa. Ya, kekuasaan itu serpihan cinta. Kadang dikhianati, bisiknya diabaikan, nasihatnya dilupakan. Oh, kekuasaan yang sudah lama sepi, rengkuhlah, dekaplah cinta itu. Biarkan ia berkuasa di istanamu, hingga yang tersisa hanya kekuasaan

0: terwujudlah sebuah kerajaan pengging yang dipimpin oleh Raja Pengging yang mempunyai seorang putra yang sangat menawan yang bernama Bandung Bondowoso. Raja Pengging sangatlah terkenal di tanah Jawa sebagai raja yang sakti mandraguna. Raja Pengging sangat terkenal sebagai raja yang ingin selalu menguasai kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekelilingnya. Tanpa basa-basi, Raja Pengging pun memerintahkan putra mahkotanya, yaitu Bandung Bondowoso, dan memimpin langsung penyerbuan ke Kerajaan Boko.
1: Baik, Ayahanda, akan segera saya laksanakan.
2: Wahai seluruh prajurit, ayo segera kita serang Kerajaan Boko.
0: Di wilayah Prambanan, Kerajaan Pengging berbatasan dengan Kerajaan Boko. Walau dua kerajaan tersebut hidup berdampingan, tetapi tidaklah rukun bagi Romojo karena selalu ingin saling menyerang kalor, dan masing-masing raja ingin sekali dan saling menguasai kerajaan lainnya. Teknik Kerajaan Boko yang dipimpin oleh seorang raksasa yang bernama Prabu Boko dan mempunyai putri cantik yang bernama Roro Jonggrang. Di tengah Kerajaan Boko ada juga seorang pemain yang sangat setia, yaitu Patih Gubala. Patih yang selalu setia menemani Raja Boko dan juga sebagai penasehat kerajaan dan narasi yang selalu diganggu oleh Kerajaan Pengging dan Montase dari dulu Halistia Putri. Dan pada suatu ketika,
3: Kipati Kepolo, kelihatannya Raja Pengging tidak main-main. Mereka akan menyerang kita. Bersiaplah, Kipati Kepolo.
4: Siap, Prabu Boko.
3: Putriku Roro Jonggrang, ayah mohon pamit karena ayah akan memimpin langsung penyerangan Kerajaan Pengging.
5: Hati-hati, Ayahanda.
0: Roro Jonggrang pun terlihat murung di taman. Tidak seperti biasanya, Roro Jonggrang bersikap seperti itu. Hatinya resah, memikirkan nasib Kerajaan Boko yang dipimpin ayahnya. Namun Roro Jonggrang tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi saat ini. Setelah mendengarkan ayahandanya pamit ke medan laga untuk berperang menghadapi Kerajaan Pengging, Roro Jonggrang tampak selalu sedih karena takut terjadi apa-apa pada diri ayahandanya.

bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan dengan kondisi peperangan ini? Kerajaan berdekatan, tetapi selalu saja tidak rukun. Melihat kenyataan seperti ini, hati siapa yang tidak galau?

0: bisa terelakkan. Korban pun berjatuhan karena menurut ambisi sang raja, namun mengakibatkan kerugian yang begitu besar. Semua menginginkan kekuasaan. Rakyat kecillah akhirnya yang harus menderita dan dikorbankan demi keangkuhan sang raja. Dan akhirnya perang usai dan dimenangkan oleh kerajaan Pengging.
1: Ayahanda, betapa tega ayah meninggalkan aku. Ayah, perjuanganmu sangat bagus hanya untuk istri dan anakmu, ayah. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi, ayah? Apapun yang terjadi, aku harus bergerak, ayah. Aku sebagai anak yang berbakti, aku akan meneruskan perjuangan ayahanda. Kasihan rakyat kerajaan Bokok.
2: Tuan Putri Roro Jonggrang.
3: Iya Patih Kupala. Ada apakah Patih? Apakah ada perkembangan dengan kerajaan kita, Patih?
2: Tuan Putri, apa yang harus kita lakukan sepeninggal Prabu Poko yang sudah dihabisin langsung oleh Bandung Bondowoso?
3: Iya, Kipati. Aku sedih sekali. Tapi tetap harus kita lakukan supaya kerajaan Boko tetap ada di muka bumi ini.

0: kerajaan Boko menyerah dan bertekuk lutut dengan kerajaan Pengging, Bandung Bondowoso segera masuk ke dalam taman, di mana Roro Jonggrang baru beristirahat. Siapa kamu?
1: Saya putra dari Raja Pengging yang memimpin langsung peperangan.
2: Jadi, kamu yang membunuh ayahandaku?
1: Wah, betapa cantiknya kamu, ha? Kamu pastilah Roro Jonggrang, kan?
2: Iya, aku Roro Jonggrang.
1: Cantik, cantik banget kamu itu, ha? Dan, tenang saja. Aku akan memboyong kamu ke kerajaan Pengging. Maukah kamu jadi istriku?
0: Bandung Bondowoso terpesona dengan keelokan dan kecantikan Roro Jonggrang. Dan Bandung pun berniat akan memperistri Roro Jonggrang. Roro Jonggrang tidak kuat hati menolaknya karena takut dengan keangkuhan Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang pun mencari berbagai alasan untuk menolak Bandung Bondowoso, namun tetap merasa takut. Dengan memutar otak, Roro Jonggrang akhirnya akan menerima pinangan Bandung Bondowoso, tapi dengan berbagai syarat.
1: Baiklah Jonggrang, akan aku penuhi keinginanmu untuk aku harus membuat candi dalam waktu semalam. Dan sebelum terdengar ayam berkokok dan matahari terbit, candi itu akan selesai. Dan kau akan jadi istriku. Kamu belum tahu kesaktianku. Kesaktian Bandung Bondowoso. Lihat saja Roro Jonggrang.
0: Bandung mengarahkan berbagai jin suruhannya untuk membantu membuatkan candi dalam waktu semalam. Semua tanpa henti melakukan pekerjaan pembuatan candi. Seluruh candi yang dibuat hampir selesai. Kepanikan Roro Jonggrang pun muncul karena mengetahui candi yang dibuat Bandung hampir selesai.
2: Aduh, bagaimana ini?

0: harus bagaimana? Aku tidak mau diperistri dia.
1: Dengan panik, Roro Jonggrang pun segera mengerahkan tetangga dan teman-teman petani untuk segera menumbuk padi dan menghidupkan suasana pagi, walaupun sebenarnya masih tengah malam.
2: Siapa ini?
1: Bandung pun dengan geram marah sekali pada Roro Jonggrang. Hanya 999 candi yang berhasil dibangun, sehingga usaha Bandung Bondowoso gagal. Setelah mengetahui bahwa semua itu adalah hasil kecurangan dan tipu muslihat Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso amat murka dan mengutuk Roro Jonggrang agar menjadi batu. Sang putri pun berubah menjadi arca terindah yang menanti candi terakhir. Teater Angkasa RRI Yogyakarta, drama legenda cinta dan kekuasaan di balik Roro Jonggrang. Naskah dan sutradara Titi Enggani, dengan para pemain Ratih Setiawati sebagai Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso dimainkan oleh Novi Kalur, Bambang Aswianto sebagai Raja Pengging, dan narasi oleh Putri Armisia. Teknik dan montase Halistia Putri. Produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Nugroho wonten ing Bantul.
1: Nggih, sing dalu Pak Nugroho. Menika menapa Pak Nugroho?
0: Nggih.
1: Ngaten, menawi namung pun lisai inje mboten dados menapa. Jer menawi pusaka menika tasih resik.
0: Nggih.
1: Mboten wonten karat, mboten wonten reget ingkang nempel. Menika cekapun kebut mawi sikat lajeng pun olesi lisah sampun ngaten kemawon. Injil dados keraton kemawon sak menika mergi sampun wonten abdi dalam khusus ingkang rimat pusaka saben tugasipun ayanipun saben selapan dinten sepisan menika mangke ngecek pusaka-pusaka dados mangke menawi siraman pusaka menika ingkang pun sirami ritualipun ingkang ageng menika namung kagem ritual sanesipun sampun dipun ayahi dening kanca-kanca menika dados mangke wonten mriku namung mangke nalika maringaken dumateng abdi ingkang badhe abdi dalam konsep abdi dalam ingkang badhe nyirami ya. Menika cekapun lisai, menika cekapun lisai. Dados mboten sedaya dipun warangi.
0: Ngoten
1: nggih. Njih amargi menika kala wau fungsi dados kados dua sisi mata uang njih menapa marangi. Ya. Satu sisi marangi menika saged damel sae, damel indah namung sisi sanesipun menika jeram menika mangke sekedhik kathah tentu mangke damel korosi wonten
0: tosan.
1: Injih, pramila menawi wonten keraton kados ingkang pusaka-pusaka kandel ingkang dalem menika namung kagem ritual dados mboten kok pun menapa gebek ngagem jeram ingkang kados ngaten namung sekedar dipun oles pun dawe sampun. Ngaten menika. Nah, menawi sekar menika wonten mriku menika gumantung nganu nggih menapa kapitayan utawi kapitadosan keyakinan seseorang badhe ngagem menapa mboten namung menapi badhe ngagem menika salah setunggal tujuanipun menika sadosipun untuk wangi dados mewangi wangen-wangenipun
0: aromanipun menika
1: aroma auranipun awakipun Ki Ambak kados kula matur kala wau dados awakipun Ki Ambak menika ki harus menapa menunjukkan aura yang harum ngantar nika mengharumkan nama lan sak piturutipun nika nak wonten wujudan sekar-sekar menika ngaten dados sepisan malih bab sekar menika sumangga anggenipun badhe memaknai tegesipun menika badhe ponagem nggih sumangga mboten ngagem nggih mboten menapa-menapa jar menika menawi kula matur wonten kraton lah menika mila tujuanipun wonten maknanipun menawi wonten kraton namung menawi wonten masyarakat mboten badhe ngagem inggih mboten dados menapa mong tujuanipun namung badhe ngresiki tosanaji ngaten
0: inggih matur nuwun rawuhipun kula wau Pak Nugroho menika inggih sugeng dalu matur nuwun salajengipun sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Cahyadi Panggang Gunung Kidul. Sugeng dalu narasumber badhe nyuwun pisa pusaka kraton arupi menapa kemawon ingkang dipun sirami wonten ing wulan suro kala wau sampun nggih nuwun sewu. Kula lajengaken menika saking panjenenganipun Bapak Hartono nggih wonten pundi Pak Hartono? Nderek mirengaken lan nderek sinau. Oh nggih matur nuwun Pak Hartono, matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Suhirman wonten ing tempel badhe nyuwun pirsa menapa pinuju upacara siraman ing kagungan dalem keraton pusaka-pusaka dalem ingkang dipun tepangi masyarakat kadosta Kiai Pleret, Kiai Kopek lan sanes-sanesipun menika kinderek pun sirami menawi inggih menapa inggih ngarsa dalem piyambak ingkang kepareng nyirami matur nuwun inggih. Matur nuwun Pak Hirman wonten ing tempel. Nggih. Monggo Kanjeng.
1: Nggih. Matur nuwun Pak Hirman nggih. Wonten tempel. Nggih leres sanget Bapak dados dinten sepisan mila kula matur wonten kala wau mila ngersa dalem Ki Ambak ingkang nyirami pusaka-pusaka andel menika dinten sepisan Kanjeng Ki Ageng Pleret lajeng Kanjeng Ki Ageng Kopek. Menika klebet sak wonten pusaka setunggal kalih sanesipun ingkang dipun nasta srira dalem Ki Ambak menika inggih kados Kanjeng Kyageng Joko Piturun, Kanjeng Kyageng Sengkelat menika ngersa dalem piyambak ingkang nyirami. Ngaten. Kados sanesipun sumangga para abdi dalem namung menawi menika ngersa dalem. Namung sepisan malih mboten kok kedah menika menawi ingkang mesti kedah menika Kanjeng Kyageng Pleret menika mesti nggih. Namung menawi ingkang pusaka awujud wangkingan utawi keris menika gumantung panjenengan dalem. Ngersa dalem ngersakaken badhe nyirami menapa sumangga mekaten dados nek kados kaping songo niku dongengipun rumiyin ingkang pun sirami Kanjeng Kyai Joko Piturun. Nggih, ingkang awujud menapa wangkingan nggih. Ngaten menika dados badhe nyirami dados pisanan menika prosesinipun ingkang sepisanan pun sirami niku Kanjeng Kyai Ageng Pleret. Dados mangke menapa miyos saking gedhong pusaka mangke dipun papanaken wonten bangsal manis menika mangke lajeng pusaka-pusaka sanes dipun miyosken mangke ngersadan lajeng nyirami menika dereng kanca didherem sinten kemawon dereng nyirami menika ngantos sak paripurnanipun ngersadan nyirami nembe lajeng dawuh sedaya kanca didherem lajeng nembe nyirami pusaka ingkang dados tugas kewajibanipun piyambak-piyambak ngaten
0: inggih matur nuwun kula rawuhipun Pak Irman. Salajengipun sugeng dalu menika saking Mas Widiatmo Jetis Bantul. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Nuwun sewu Kanjeng Kusumanegara kepareng nyuwun prisa. Siraman kalian jamasan menika bentenipun menopo lan benten prosesinipun kados pundi? Matur nuwun nggih, matur nuwun. Mas Widiatmo nggih, kula mesti
1: sampun sampun. Kanjeng, menika jaya asring dados narasumber menika jeruk makan jeruk menika kanjeng nggih boten napa-napa.
0: Nggih, nggih.
1: Nggih, matur nuwun Mas Widiatmo wonten jeres. Dados wonten ngajeng wonten kula sampun matur. Menawi siraman menawi basanipun ngoko nak adus menika menawi jamas nggih kramas atus langkung langkung menapa mirunggan utawi langkung ageng resikipun menawi siraman menawi jamasan menika nggih namung menapa cerimen menapa kados pundi nggih kanunipun basanipun namung bentenipun menika dados menawi siraman menika wonten proses wonten mriku metak utawi ngresiki mawi jeram lajeng mangke pun grujuk pun resiki lajeng pun dawai utawi pun warangi lajeng mangke pun grujuk malih pun kebat pun pel ngagem kawul mangke lajeng dipun lisai menika ingkang pun sebat menapa siraman
0: langkung jangkep
1: ngeten langkung jangkep namung menawi jamasan menika werni-werni wonten ingkang masani namung pun grujuk toya pun pel lajeng pun grujuk toya lajeng pun kebat ngaten kemawon namung icali rereget lajeng pun pel garing pun dawai lisah menika wonten ingkang ngaten menika jamasan. Dados mboten ngagem proses jeram lajeng proses menapa ndawahi menika mboten wonten. Mekaten.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Mas Widayatmo nggih.
1: Nggih.
0: Salajengipun menika saking Dion. Sugeng dalu narasumber badhe nyuwun prisa menapa dapuripun lan pamoripun nggih kagungan dalem keris Joko Piturun lan Kanjeng Kyai Kopek menika matur nuwun nggih matur nuwun. Mas Dion penggawon temundi menika Mas Dion matur nuwun nggih.
1: Dapur lan pamor
0: nggih.
1: Waduh nika kula nika mboten sineng keramet wonten buku nak sampun wonten.
0: Nggih nggih.
1: Buku Kraton Jogja menapa cultural heritage menika wonten. Nek Kanjeng Kyai Ageng Kopek menika menawi miturut gambar
0: nggih.
1: Wong kula kiambak jek dereng nate semerep menika semerep ya namung wonten buku menika kok pun sebat jalak dinding.
0: Nggih.
1: Pamoripun miring, pamor miring kula mboten mangertos menika menapa klebet blarak, blarak sinarat menapa menapa largangsir kula mboten mangertos menika nganunipun namung cetha menapa pamoripun pamor miring.
0: Ngaten.
1: Menawi Kyai Joko Piturun menika kados nggih jalak.
0: Inji.
1: Ngaten menika. Nah menika pamoripun menika kados pamor mlumah. Menika nggih kula mbok menawi mas, krebetipun wonten nganu wonten wasutah ngaten menika. Inggih. Menika.
0: Ngaten inggih.
1: Namung sepisan malih kula dereng senate semerpujut aslinipun namung menika wonten gambar, wonten buku ingkang mbokne wonten media sosial saking bukune sampun kathah ingkang nganu menapa ngunggah nggih ngaten menika saking buku Yogyakarta menika Cultural and Heritage menika.
0: Ngaten. Inggih. Inggih, matur nuwun rawuhipun kula bawuh Mas Dion. Salajengipun sugeng dalu Mas Putut Windra nggih. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Kanjeng. Pangapunten dalem Mas Dwi saking Bojonegoro Jawa Timur. Masuk Bojonegoro nggih. Nyuwun pirsa dalem pemula bab keris utawi duwung badhe miterang, apakah keris hasil memahari bisa dijadikan ageman? Pangapunten menawi radi melenceng saking tema, matur nuwun nggih. Kula tampi rumiyin ing rawuh lumantar
1: telepon. Nggih, monggo.
0: Sugeng dalu pendopo. Nggih, sugeng dalu, Pak. Monggo menika saking
2: Wonosari, Pak.
0: Pak. Pak Prapto. Nggih. Pak Prapto Wonosari, monggo, Pak. Nggih.
2: Penlok itu, kacang ingkang kami desa, kami pun kopi beras but, kenapa maknya ni pun penlok itu, kalian pamor beras kita, matur nuwun kanjeng,
0: matur nuwun rawuhipun Pak Prapto wonten ing Wonosari nggih. Pamoripun beras utah, risipun lok pitu kalau Pak menopo menika kanjeng.
1: Nggih. Rumiyin Pak, Putut rumiyin ngaten.
0: Nggih, Pak Putut menika menapa keris hasil memari saged pun ageman-ageman.
1: Nuwun Pak Kusun.
0: Nggih.
1: Saged sanget.
0: Ngaten.
1: Jer menika kapitadosan menapa piyantun ingkang kagungan. Dados seseorang menika badhe memahari pusaka menika nak tentu mergi remen.
0: Nggih.
1: Dados kersa ngedalken redana ingkang boten sekedhik menika nak mergi remen to.
0: Nggih.
1: Monggo menawi sampun remen kan tentu ingkang pun remeni menika mesti pun aji-aji, pun eman-eman.
0: Nggih.
1: Lah menika ingkang kula wonten mriku menika kuncinipun wonten mriku. Dados senajan menika memahari menika sepisan malih amargi remen.
0: Yeah.
1: Menawi mboten remen kok kenging menapa kok mundhut nang ngaten.
0: Yeah.
1: Nah, menawi sampun mundhut remen menika tentu menika poneman-eman pon aji-aji dados pusaka nang ngaten.
0: Nggih, leres nggih.
1: Urutanipun
0: kagiganipun
1: ngaten. Dados saged kemawon Mas Putut ingkang lenggah wonten Bojonegoro menika mboten dados menapa. Ingkang Pak Prapto nggih lajeng kemawon lenggah Wonosari. Menika lok pitu menika aduh menapa nggih werni-werni nggih saged carang menapa carang suka menapa cerubuk menika nak nggih lok pitu
0: nggih
1: mila saben dapur menika tentu nggadahi ciri-ciri piyambak wonten lok pitu ingkang boten ngagem kembang kacang lok pitu ngagem kembang kacang lajeng mawi sogokan lan sak pitutipun menika werninipun benten-benten beda-beda nggih sanes-sanes lah. Menika kula mboten saged matur ning namung lok pitum ning umumipun nggih namung lok pitumna cerubuk ngaten menika. Nah, lajeng pamor beras utah menika menawi saking basa menika wonten ing mastani was.
0: Nggih.
1: Was menika kok mboten sanes saking uwas. Was menika inti. Wasing rembugi piye nak ngaten. Intine rembugan was ingkang putah menika intinipun ingkang sampun telas saking telas gebakan pamor menika tentu dadosipun nggih namung pamor was putah menika. Nah, namung menawi wonten ingkang mastani was putah nika beras putah menika saged pun wastani menika langsung karejeken. Lumbungipun ngantos menapa meludak menika
0: saking kathahipun
1: was menika ngaten menika menika saking semiotika bahasa-bahasa ngaten menika simbolipun mekaten menika
0: ngaten nggih
1: senajan ta mangke wonten ingkang kagungan keris pamoripun was utah ning jebul kon aku nganggo iki kok ora apa-apa kok ora ngono dados keselamatan aja sumangga menika nak ngaten
0: Ngaten.
1: Inggih.
0: Inggih matur nuwun rawuhipun kula wau nggih panjenenganipun Pak Prapto wonten ing Gunung Kidul sampun kepareng rawuh. Matur nuwun. Salajengipun menika, selamat malam, saya dengan Ade dari Batam. Salam hormat para sesepuh perkerisan. Mau tanya, apakah siraman pusaka ini harus diikuti dengan puasa laku tertentu dan doa tertentu? Kemudian, adakah doa khusus yang boleh disampaikan supaya bagi pemula seperti saya boleh paham? Matur nuwun, nggih, matur nuwun. Mas Ade dari Batam, terima kasih, nggih.
1: Nggih, Mas Ade di Batam. Itu kembali ke personal masing-masing, Mas Ade. Seperti berulang kali saya sampaikan di depan tadi. Jadi itu keyakinan masing-masing. Apakah kemudian kalau itu memang apa membuat keyakinan kita bertambah itu dengan adanya puasa sebelum sehari sebelumnya atau kemudian ada ritual harus mandi besar dulu sebelumnya sesuci, nah itu semoga ditambah nanti ada doa-doa khusus. Apakah kemudian kalau muslim misalnya membaca Al-Fatihah atau cukup bismillah atau cukup dengan mohon apa diberikan keselamatan dan seterusnya, dan juga ada sesaji-sesaji itu kembali ke masing-masing orang, jadi tidak bisa di generalisir semua harus seperti itu, tidak
0: kemantapan
1: diri pribadi masing-masing akan seperti apa itu monggo mau menggunakan apa ngeten dados. Doa pun juga doa misalnya butuh doa ya tidak harus kemudian karena saya kebetulan muslim harus membaca basmalah, mungkin bagi yang penganut agama lain membaca apa yang sama seperti itu atau justru hanya berdoa secara bahasa Indonesia menika monggo saja Mas.
0: Ngaten. Nggih. Nggih. Kontur dumateng pribadinipun,
1: kulawarganipun
0: ngaten nggih. Laras. Nggih matur nuwun. Menika ketinggalipun ing pungkasan saged kula aturaken dening winates sing wedan nggih. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Suryono ingkang lenggah wonten ing Pleret Bantul. Namung badhe miterang Kanjeng Rening ngrumaosi lan ngakeni pinangka kawula ing Ngayogyakarta. Badhe nindakaken menapa kemawon menawi saged sampun ngantos ngrumiyini. Menapa siraman wonten ing kraton sampun katindakaken menawi sampun temtu kemawon kawula lan para warga ugi badhe namung nderek tiru-tiru. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Pak Suryono wonten ing Pleret Bantul.
1: Nggih, leres sanget Bapak menika namung bab etika nggih.
0: Nggih.
1: Kino menika menawi negari wonten mriki kraton menika dereng kawiwitan menika dereng wantun menika menapa tata kraminipun etikanipun nah menika kraton sampun kleresan tanggal 7 Juli mau wau menika sampun miwiti siraman lan pun sampun bijing-ijing lah menika ugi babar pisan mbok menawi para pangarsa projo kejawen wonten kabupaten kota nanti sami pun paringi pusaka nah, menika saking pusaka-pusaka kabupaten nak pun paringi saking kraton menika setidaknya ngugemi etika menika
0: ngaten
1: dados nyiraminipun bakda kraton sampun menapa purna nggenipun nyirami mangke lajeng mboten elok wong ingkang maringi kemawon dereng kok sampun ngaten menika
0: subositanipun
1: subositanipun nggih menika
0: nggih ngaten nggih Pak Surono ingkang lenggah wonten ing Pleret
1: dados sampun hari ini dados dinten menika
0: sampun katindakaken monggo menika nggih. Aduh istunipun tasih kata ingkang kepareng rawuh Kanjeng namung rening winates sing wedal mbok menawi wonten paring ing pangandikan gayut kalian andaran dalem menika monggo kula aturaken wedalipun
1: kanjeng. Nggih, dados Kraton Yogyakarta Adiningrat menika minangka menapa institusi budaya nggih menika tumugi sepriki tasih ngleluri nglestantunaken menapa upacara-upacara ingkang tasih wonten gayut kalian kraton menika pramila. Monggo masyarakat ngakatah menawi kagungan tosanaji nggih dipun leluri dipun rimat amargi menawi tilaranipun leluhur ingkang patut kita rimat kewajiban kita menika ngrimat tilaranipun leluhur menika kanthi dos pundi nggih menapa kemawon ingkang pun gadahi menika dipun rimat mboten kok tampung tosanaji mboten namung keris namung menapa kemawon sifat baik lan sak piturutipun nika tujuanipun ngleluri menika Mas. Inggih.
0: Inggih. Matur nuwun sanget Kanjeng Kusuma Negara rawuhipun lan menapa tentu kemawon paring andharanipun mugi saestu saged murakapi. Mimbuhi tresno dumateng seni budaya mliginipun tilaraning leluhur. Tansah kula antu-antu rawuh panjenengan ugi kadang-kadang kula saking pamitri wiji sanesipun Kanjeng.
1: Inggih.
0: Mekaten sutresno budaya atur giaran pendopo ing wedal menika ngambali atur mugi murakapi ing wusana sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Mbak Yu, sudah tahu tentang Jeng Laras belum?
1: Wah, benar-benar berubah, Mbak Yu.
0: Apa? Apa yang berubah?
1: Itu loh, hampir tiap hari, Mbak Yu. Dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
0: Wah.
1: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus.
0: Astaga.
1: Dikirim. Ini sudah jelas, Mbak Yu. Suami Jeng Laras itu korupsi.
0: Suami Jeng Laras korupsi?
1: Tapi belum terbukti sih. Terus minggu lalu, sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin mereka itu...
0: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
2: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
1: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jeng Laras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
2: Kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
0: Lah, sudah jelas toh Mas RT. Sering belanja peralatan elektronik, piknik keluar kota, beli motor baru.
2: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan, otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah, toh.
0: Astaga.
2: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
0: Aduh Mas RT, hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
2: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
0: Iya, baik
1: Mas RT.
3: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Titi wancinipun giaran mi campur kepareng kapurwakan.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Ada apa toh Mbak Yu? Sepertinya kok resah dan gelisah begitu?
1: Ah, Jovita ini seperti lagu tempo dulu saja. Ini loh Jeng, baca status temanku di media sosial.
0: Mana?
1: Masa makan ikan lele bisa menyebabkan kanker?
0: Huh?
1: Padahal aku itu sering makan, makanan favoritku lagi.
0: Walah Mbak Yu, seperti itu kok dipikirkan? Mbok dicari dulu kebenarannya.
1: Tapi aku tetap takut, Jeng.
2: Lo. Ada apa toh ini?
0: Mas RT. Ini lo Mas RT. Mbak Yu Santi itu baru resah. Sehabis membaca status di media sosial soal makanan yang menyebabkan kanker. Soalnya katanya sering mengkonsumsinya lo Mas.
2: Itu toh masalahnya. Mbok ya ditelaah dulu, dicari kebenarannya. Siapa tahu itu tidak benar. Buktinya jenengan baik-baik saja toh sampai sekarang.
1: Iya, Mas RT benar juga. Malah saya sekarang merasa lebih sehat.
2: Nah, makanya sis, jangan tergesa-gesa menelaah informasi dan status yang ada. Coba cek dan recheck dulu kebenarannya.
1: Iya, Mas RT benar juga.
2: Nah, pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

0: kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
1: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
0: Oh, begitu toh.

Ingkang kapiyarso menika kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sutresna budaya. Mumpung budaya adiluhung durung merucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal gegulang budaya gung. Bakal kasembadaning sedya senadyan sliramu lan aku adoh ratu cedhak watu.

0: Sutresno Budaya ayo gandeng kunco lan lam-laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru-satru dom sumuting banyu kang nedya ngaru biru ngawu-awu gawe kisruh bakal uncat keplayu.
1: Sutresno Budaya senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinanjan gemblengaken tekad ngesto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih mboten kembo ing raos rumaos. Sutresno Budaya senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasaja murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murca.

0: pancen angel kawedar lungiting esemu bisa gawe grunjaling ati napai dalan padas asmoro Gusti paring ngono margi pepadange ati kangge nembus lungiting ati ingkang tansah ngiwi-iwi makaten Raimas Sugiman Dinusito
1: Ginji
0: kurit ingkang kula aturaken
1: ngeten
0: kepareng badhe kintun salem dumateng para kadang
1: Ginji
0: dumateng Bunda Tijo ingkang pidalem ing Karangmojo dumateng Bapak Iri Wining Purnama dumateng Ibu Wagianti dumateng Ibu Sri Utami Ibu Yanuarsih Ibu Supriyati Bapak Sri Katon Mas Purwanto Petro Bapak Triharjito saha dumateng sedaya sutresip kudu ingkang kepareng midhangetaken ing dalu menika.
1: Inggih.
0: Dumateng Raimas Sugiman Dinursito kula ngaturaken matur nuwun lan ngaturaken sugeng ayahi karya ngantos paripurna. Mekaten Raimas.
1: Inggih.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun. Saking Roko Mas Heri Sarjono nggih sampun kepareng regengaken ganti paring geguritan. Selajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun Ibu Wagianti. Monggo.

Assalamualaikum Sugeng Dalu, Mas Sugiman Dwinur Seto kula badhe nderek gurit kanthi irah-irahan tepo palupi. Geguritan kupu kekejer ing antariksa beber kaendahane elare sesliweran ngongaske kabisane kaendahane elare katungkul tekane si beranjangan kanthi cukat trengginas trampil tanpa kanyono-nyono ngabruk kupu kang tanpa dosa kanthi sesumber sapa kang bisa nandingi kabisanku dumadaan tekane si jalma manungsa kang tansah bikut ribet truwet anggone masang jaring ing batin uga sumber sajak ngungalke dadane kaya-kaya ora ana kang bisa nandingi marang dheweke sapa bisa wani ngelawan marang aku ora ngerti sangkaning bilahi.

dalu geguritan masuki mandunur seta kula dalu menika badhe nderek ngregengaken geguritan saged kawula awiti nyemasuki man tawakal marang Gusti dening Dian Yustika ing sepine wanci tak delok rasa rasaning kawedenku marang panjenengan ati loro tanpa upomo ilang marang sakabehane polahku

akan tetungo marang Gusti ingkang murba ing tumati Gusti.

0: nandang kunjono rinten dalu nunggu-nunggu katresnanku tansah eling kepingin enggal sinanding telung dino rasane kaya setahun. Muga-muga ing paran Mangyora Harjo tengah ratri suaramu andudut ati mesem-mesem ora lingsem hanya keti mingsat saya cedak Joyo cedak anjejeri arep ngrangkul mak geragak jebule mau ngimpi kaya ngene rasane wong nandang bronto awak lungkrah koyo-koyo tanpa daya delak-delak guyang-guyu tanpa kanca sing ora ngerti dikira nandang kunjono saya pungkur eling lelakon kepungkur saya cedok Lawela pancen nyoto aku kowe pinus didati jodone aja kesuwen ya mas ya ndangkung duro wae aku ra kuat nandang kunjono dhewe ya mas ya ndangkung duro wae
1: Matur nuwun paring kintunanipun lan tansah kula tenggo rawuh panjenengan ngrengengaken giaran geguritan lan lelakon wonten ing program 4. Salajengipun setunggaling lelakon paring kintun saking panjenenganipun Ibu Tini wonten ing Niti Perayan sumangga katuraken.

regane ana sing sak bayaran gajine buruh. Nanging yo ana sing murah. Nanging kabeh mung anteng meneng tak gantung. Sing paling tak senengi mung siji. Klambi daster. Corake kembang-kembang. Bahane anyep. Lengene mulur. Mergo kokean diperes rikala dikumbah. Uga ana cacate sisih tengen dedel sithik. Kambi kuwi seksi bisu. Nalika bocah-bocah isih cilik. Kambi kuwi kerep digeret ngalor ngidul mergo nyuwun digendong. Lan nyuwun ngejak nyegat jajanan. Keporo ngejak melayu nututi kancane arep melu dolanan. Mula klambi kuwi dadi pepeling. Mergo sing paling okeh kena banyune pipis bocah-bocah rikala isih cilik. Kabeh mau nambahi dadi kelingan lelabuhane si klambi. Klambi kuwi kanca olah-olah. Kanca blonjo. Kanca ngancani bocah-bocah padha sinau. Kanca reresik. Kanca widangan. Pokoke klambi daster dadi tim sukses keluarga. Nalika ketemu sedulur trah ana sik duwe fotone. Iki lho mbak fotomu 43 tahun kepungkur. Foto keluarga nganggo daster kembang-kembang kelangan.

Assalamualaikum, sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto. Kula badhe nderek ngurip. Dina-dina wis rinonce dadi tahun. Nanging isih sliramu sing nyata aning atiku. Sak lawase ora nate ketemu. Nanging isih sliramu sing dadi impenku. Sliramu wis beda. Ora kaya jaman semono. Segara lendut wis nglerem ke esem lan

0: guyumu. Allahmu saya deres kaya udan tiba tanpa suara. Merebes, merembes nganti pipimu, aku ing reti apa kang dadi kesusahanmu. Aku bisa ngerti apa sing dadi susah atimu. Aku bisa ngerti sepine atimu. Wes, aja suwe-suwe. Ngerantapi kesusahanmu. Amarga ana aku ning kene. Senadyan aku dudu srengenge, nanging bisa gawe anget atimu. Senadyan aku dudu angin, nanging aku bisa nyenengke atimu. Matur nuwun. Mekaten masuk dimen duwi restita gurit menika kakintenaken dumateng Bunda Dwija Rama Heri Sarjono Bapak Sri Katon Ki Kumbuh Karno ugi Mami Sartika Bunani Bajuri Butini Niti Prayan Bapak Kasiono wonten ing Gulawen ugi Ki Resi Seto
1: Inji
0: Sugeng dalu matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Ibu Wagianti nggih sampun kepareng paring keguritan wonten ing dalu menika.

0: Tuhan Saha memuji. Merih langgeng dados mitra, lono slaminipun. Nadyan benten upakarya, mugi Gusti Rahman Rahim ngijabahi prokadang manggih mulya.
1: Rasa ternyuh ndudut kalbu, kembul kumpul miyang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndudut kalbu, kumpul-kumpul wis pikun lan padha ngudang putu. Panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur, nora putus ing pangrengkuh.
2: Rasa ternyuh ndudut kalbu, nglenggono juning rasa duwe sumisra sengguh. Tanpa jigoh pekewuh ngrengkuh sedulur kang ora bakuh. Rasa ternyuh ndudut kalbu, dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh, datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluh.

0: Tro mitraku, pujiku yang agung, manggio rahayu, sesambungane sedulur, soyo sempulur, ora gampang luntur. Mitro mitraku, najan toto lahir siramu, datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitro mitraku, ojo sumelang melang melang, senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar, lamun kasambat lam alaman. Mitro mitraku, ing pungkasaning pepanggian, monggo munajat, miturut dalane sowang-sowang, mureh siramu lan aku sakutra, bisa ngukup berkaing pangeran kang mohowikan, bisa menangir jari jaman, senajan bido papan lan ayam.
1: Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ya, dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat pagi, Sutresno Budaya Sugeng Enjang. Senang sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini di hari Rabu 8 Juli 2026. Kembali saya Semi Prabu Engkang Swan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hingga siang nanti. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Sutresno Budaya, kami sudah siapkan untuk Anda program-program acara yang akan hadir di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Untuk pagi hari ini mengawali perjumpaan kita sudah kami siapkan Batik Babakan Niti Kapecian di pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending Soran akan menjadi sajian kami berikutnya di pukul 5.30 hingga jelang pukul 6. Selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Madu Gado. Dan tentunya masih banyak program lain yang bisa didengarkan di 106,6 FM, juga bisa Anda simak di streaming rri.co.id dan pastinya bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital. Sutresno Budaya, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, Batik Babakan Niti Kapecian untuk Agama Konghucu kali ini mengangkat tema doa dan upaya bersama dengan Wense Aji Chandra.

0: adik babagan Nitika Bejian program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Para pinisepuh, bapak ibu, para sederek sutresna budaya, sugeng injang, sugeng pepanggian malih kalian kula Wense Aji Chandra ing acara Batik Konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken lumantar Radio Republik Indonesia ing Ngayogyakarta. Sumangga kita wiwiti acara Batik Konghucu menika kanthi sami ngunjukaken puji syukur lan panuwun dumateng Huang Tien, Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang mahakuwas, ingkang tansah hamberkahi kita kanthi kasarasan, wedal lan panggenan, saéngga injang punika saged pepanggihan malih. Boten kesupen dipun keparengaken, kula hangaturaken salam seiman ing agami Konghucu inggih kanthi sarana kabecikan Gusti hamberkahi. Hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wete Tong Tien Sancai. Sutresna budaya yang kami hormati, izinkan acara Batik Konghucu pagi ini untuk saya mengajak Anda sekalian menghayati, memahami, dan merenungkan tentang sesuatu yang pasti harus dikerjakan, sesuatu yang wajib dilakukan oleh orang yang beragama. Agama apapun, yang satu ini tidak boleh untuk dilupakan, yaitu berdoa. Kenapa saya mengajak Anda bersama-sama merenungkan tentang berdoa? Beberapa hari yang lalu saya kembali menandatangani kesepakatan kerja dengan salah satu rumah sakit di tempat saya. Perlu diketahui, rumah sakit itu setiap 5 tahun atau 3 tahun sekali, kalau saya lupa, pasti akan diakreditasi oleh pemerintah, baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Dan salah satu nilai akreditasi, kalau rumah sakit itu punya jalinan kerjasama dengan lembaga agama. Kenapa demikian? Karena pasien yang di rumah sakit itu bermacam-macam agamanya. Ketika mereka dirawat di sana, ada acara yaitu kunjungan dari rohaniwan agama masing-masing untuk ikut mendoakan semoga pasien itu cepat sembuh. Saya lupa yang kedua atau ketiga kalinya menandatangani kesepakatan kerja dengan rumah sakit tersebut. Lalu ketika selesai saya menandatangani, salah satu dokter mengatakan kepada saya, "Pak, apakah di Konghucu tidak ada orang lain selain Bapak?" Saya tanya, "Kenapa?" "Begini Pak, maksud saya ada satu kebiasaan dalam satu lembaga agama, mereka menunjuk seseorang untuk piket di rumah sakit pada hari tertentu, pada jam tertentu, yaitu kalau misalnya ada umat yang sedang dirawat membutuhkan doa, membutuhkan penguatan rohani dan lain sebagainya, akan cepat tertangani." Tetapi yang dari Konghucu saya hanya lihat Bapak, dan nampaknya penjenengan jarang ke rumah sakit. Saya mengatakan, "Pak, orang Konghucu itu sehat-sehat. Jadi enggak ada yang dirawat di rumah sakit." Walaupun dalam hati saya prihatin, karena sekarang yang KTP-nya beragama Konghucu itu bisa dihitung dengan jari. Dan andaikan mereka dirawat di rumah sakit, keluarganya yang sudah tidak beragama Konghucu tentu tidak akan mengundang saya. Sutresno Budoyo. Lalu yang menjadi pertanyaan ketika seorang perawat mengatakan, "Pak, apakah hanya dengan didoakan seseorang yang sakit bisa sembuh?" Saya langsung menjawab, "Tidak. Kenapa demikian? Lah buktinya dirawat di rumah sakit kok. Kalau hanya dengan doa bisa sembuh, bawa saja ke tempat ibadah masing-masing, didoakan di sana. Pasti ia sembuh menurut kata rohaniwannya, menurut pendapat dari mereka. Tetapi yang jelas, doa di rumah sakit untuk umat yang sedang dirawat, tujuan yang utama adalah mengingatkan bahwa manusia itu kemampuannya terbatas, bahwa fasilitas yang diberikan Tuhan kepada manusia tidak selamanya nyaman. Jadi ketika orang itu sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, itu tentu tidak nyaman rasanya. Lebih baik ya dalam tanda kutip bayar mahal tidur di hotel berbintang dan lain sebagainya dibanding tidur di ranjang rumah sakit. Maka saya mengatakan, kalau hanya dengan doa kemudian seseorang yang sakit bisa sembuh, saya pasti lebih laris dibanding Anda para dokter dan perawat. Tetapi kenapa? Orang perlu berdoa. Nah, pagi hari inilah yang ingin saya mengajak para Sutresno Budoyo untuk merenungkannya. Sekali lagi, Sutresno Budoyo, hidup dalam agama Konghucu, dalam tradisi Tionghoa, telah diatur berdasarkan unsur yin dan yang, unsur negatif dan positif, unsur hitam dan putih, unsur baik dan buruk, unsur perempuan dan laki-laki. Jadi suatu waktu walaupun kita sehat, kita yang, namun sering juga kadangkali kita harus mengalami yin sakit. Maka kita selalu mendapatkan pengarahan, mendapatkan petunjuk, apalagi kalau kita sekarang buka YouTube, ya banyak iklan tentang minuman kesehatan, makanan kesehatan, obat-obatan, cara hidup yang sehat dan lain sebagainya, itu demi kesehatan manusia. Maka kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan. Kenapa manusia harus berdoa? Kenapa manusia harus memohon kepada Tuhan? Sutresno Budoyo yang kami hormati, setiap orang ketika datang ke tempat ibadahnya, ia berdoa. Yang pertama diucapkan adalah pasti ucapan terima kasih, ucapan puji syukur. Tuhan sudah memberkati dia sampai hari ini masih dalam keadaan sehat, keadaan gembira, keadaan bahagia dan lain sebagainya. Sementara yang kedua yang sering kita lihat adalah ketika orang berdoa itu untuk meminta, untuk memohon kepada Tuhan agar bisa A, B, C, D dan seterusnya. Dan itu tidak salah, karena manusia itu ciptaan Tuhan. Manusia itu terbatas kemampuannya, manusia itu terbatas apa yang bisa dia lakukan. Maka berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan itu bukan hal yang salah dan itu benar. Maka Sutresno Budoyo, karena saya orang Konghucu, saya hanya bicara tentang agama Konghucu. Kita sering melihat orang datang ke kelenteng, ya, kelenteng adalah tempat ibadah Konghucu. Mereka menyalakan dupa, kemudian dalam hatinya mengucapkan doa, dan setelah itu dupanya ditancapkan di Yolo. Yolo itu tempat tancapan dupa. Perlu kita mengerti, ketika kita berkunjung ke kelenteng, doa itu tidak hanya sekali, minimal dua kali. Yang pertama, begitu kita masuk menyalakan dupa, langsung kita menghadap keluar kelenteng, ke udara bebas, itu sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baru kemudian menghadap ke dalam, itu adalah menghadap ke para suci yang ada di dalam kelenteng. Nah, doa minta ini, doa minta itu, doa ini dan itulah kenyataan yang ada demikian. Tetapi apakah semua doa dan harapan yang kita sampaikan akan diwujudkan atau dikabulkan oleh Tuhan? Kita tidak tahu. Tapi kita percaya segala yang di dalam kebajikan sesuai dengan salam keimanan Konghucu, Tuhan pasti berkenan. Jadi kalau doa kita adalah doa yang baik, doa yang sungguh-sungguh, Tuhan akan mengabulkannya. Tetapi sekali lagi, Sutresno Budoyo, doa itu harus disertai dengan usaha. Doa itu harus disertai dengan bekerja. Doa itu harus disertai dengan apa yang kita kerjakan untuk mewujudkan keinginan kita. Maka saya mengatakan, ya, ketika di altar tempat ibadah saya, di atas itu ada tulisan menghormat Tuhan, menjalankan firman-Nya. Jadi artinya kalau kita menghormat Tuhan, kita berbakti kepada Tuhan, kita mengabdi kepada Tuhan, adalah bagaimana kita menjalankan firman-Nya. Jadi ayah yang baik, jadi ibu yang baik, jadi apa-apa yang positif, selalu yang terbaik. Saya mengatakan kepada umat saya, doa kita itu prosentasenya dikabulkan hanya 3%, sementara yang 7% adalah bagaimana kita berusaha. Sutresno Budoyo, ada sebuah lagu Mandarin yang dinyanyikan dalam bahasa Hokkien yang maknanya sungguh luar biasa. Lagu ini berjudul Ai Chia Pia Ea. Kalau mau sukses, kita harus kerja keras. Nah, pada bagian refrennya ada kata-kata yang sangat bermanfaat, kata-kata yang menjadi pedoman bagi kita. Kata-katanya demikian. Mungkin suara saya tidak terlalu merdu ya, tapi saya coba nyanyikan. Sahun citu cia, jithun ko pak pia, ai pia cia ea. Sahun 3%, itu ada di tangan Tuhan. Artinya permohonan kita 30% itu tergantung kepada Tuhan. Jithun ko pak pia, yang 7%, yang 70% adalah usaha atau kerja kita. Maka ai pia cia ea. Kalau kita mau sukses, kita mau berhasil, kita mau bahagia, kita harus kerja keras. Kenapa demikian? Sutresno Budoyo, Tuhan Yang Maha Esa sudah mengaruniai kita, sudah memberkati kita, sudah memberikan kita berbagai fasilitas. Kita bisa lari karena kita punya kaki. Kita bisa memegang karena kita punya tangan. Yang paling penting, kita bisa melakukan sesuatu karena kita punya pikiran. Kita diwajibkan untuk berbuat baik karena kita punya hati nurani. Maka fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita itu harusnya sudah cukup. Tidak perlu minta-minta lagi. Lalu apa yang kita kerjakan ketika ada di tempat ibadah? Tadi sudah saya katakan, yang pertama kita bersyukur untuk segala karunia Tuhan. Yang kedua, kita mohon diberi kekuatan untuk bisa mewujudkan harapan dan keinginan kita.
2: Sutresno Budoyo. Pada bagian akhir doa Konghucu dikatakan, semoga kami dijauhkan dari keluh dan gerutu kepada Tuhan, dijauhkan dari sesal dan penyalahan kepada sesama manusia, diberikan kekuatan untuk selalu tekun belajar hidup benar. Itu doanya Konghucu. Jadi doa itu enggak minta ini, enggak minta itu. Tapi sekali lagi, ini hanya pendapat saya. Tidak salah ketika seseorang sedang mengalami sesuatu yang harus dia curhatkan, dia sampaikan ke hadapan Tuhan, maka dia minta ini dan itu. Sutresno Budoyo, mungkin Anda pernah masuk ke dalam kelenteng. Di sana Anda akan mendapati lilin-lilin berwarna merah yang besar. Kemudian di lilin itu ada 4 huruf Mandarin. Berarti ada 8 huruf Mandarin yang sebenarnya itu adalah ungkapan keinginan setiap manusia. Jadi andai kata kita berdoa belum memohon, belum mengucap apapun, ketika kita menyalakan lilin, Tuhan sudah tahu yang kita minta itu apa. Biasanya lilin merah yang ada di sebelah kiri kita itu tulisannya He Chia Bing An. Rumah tangganya rukun bahagia, keselamatan pasti datang. Bing An itu keselamatan. Sementara lilin yang di sebelah kanan kita, dari atas ke bawah itu bunyinya Wan Se Ru Yi. Puluhan ribu masalah teratasi dengan lancar. Nah, itu yang diinginkan manusia. Maka lilin-lilin yang ada di kelenteng itu menggambarkan keinginan atau ya kehendak dari manusia itu sendiri. Lalu bagaimana syaratnya supaya doa itu dalam tanda kutip dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa? Sutresno Budoyo, mari saya ajak Anda sekalian untuk merenungkan ayat suci yang ada di dalam Kitab Tengah Sempurna pasal yang ke-15, Kitab Chung Yung bab ke-15. Nabi Konghucu berkata, sungguh maha besar kebajikan Kui Sim, Tuhan di dalam sifatnya sebagai maha roh. Dilihat tiada nampak, didengar tidak terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa dia. Maka demikianlah hendaknya manusia di dunia ini wajib berpuasa, membersihkan hati, mengenakan pakaian lengkap, sujud bersembahyang kepadanya. Dan yang terakhir dikatakan, sungguh maha besar Tuhan Yang Maha Roh itu terasakan di atas dan di kanan kiri kita. Sutresno Budoyo. Jadi dalam agama Konghucu, ketika seseorang ini akan bersembahyang, akan menghadap Tuhan Yang Maha Esa, maka syarat yang pertama adalah pakai pakaian lengkap. Artinya tidak sekedar pakai pakaian, celana kolor, pakai kaos porot, kalau perempuan pakai daster tanpa lengan dan lain sebagainya, itu tidak diwajibkan. Tapi pakai pakaian yang lengkap, artinya pakaian yang sopan. Anda mengurus sesuatu di pengadilan, ya, di kantor kejaksaan, di kantor pengadilan, Anda pakai sandal saja tidak akan diizinkan masuk, harus pakai sepatu. Itu baru menghadap hakim. Sekarang kita sembahyang itu menghadap Tuhan, ya tidak perlu sepatu, tidak perlu pakai dasi, pakai jas, tapi pakailah pakaian yang sopan. Yang kedua, kita harus berpuasa membersihkan hati. Jadi artinya hati kita ini selalu diliputi dengan segala yang baik. Jadi tidak mungkin kita sembahyang dalam hati mengatakan, ya Tuhan, saya enggak suka dengan si A, saya minta semoga keluar dari tempat ini si A ketabrak mobil. Nah, itu namanya hati yang tidak baik. Maka dikatakan berpuasa membersihkan hati. Kemudian dalam agama Kongcu dikatakan Tuhan itu Maha Roh. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, namun bisa kita rasakan kekuasaannya. Itulah Tuhan. Setelah kita mengenal Tuhan, kita tahu sifat Tuhan, baru kita bisa bersembah yang kepadanya. Tetapi sekali lagi, kita punya keinginan, kita punya cita-cita, kita berdoa tanpa usaha, itu juga akan sia-sia. Maka kembali kepada pertanyaan di awal, apakah cukup dengan berdoa orang yang sakit bisa sembuh? Tidak mungkin. Doa hanya untuk meneguhkan imannya, doa hanya untuk ya membahagiakan hatinya, pelipur hati yang sedang gundah karena harus terbaring di rumah sakit, doa untuk menguatkan keyakinannya bahwa kalau manusia berusaha disertai dengan doa, Tuhan pasti akan mengabulkan. Oleh karena itu, dalam agama Konghucu, sekali lagi, berdoa adalah kewajiban setiap manusia. Salam umat Konghucu yang dilakukan dengan mengepal tangan kanan ditutup dengan tangan kiri, kedua ibu jari dipertemukan dan didekapkan ke ulu hati. Ini melambangkan bahwa saya yakin dan percaya dengan kuasa Tuhan melalui ayah dan ibu, saya ada di dunia. Maka saya harus menjalankan 8 kebajikan. Karena tangan kiri kita lambang dari unsur yang atau unsur ayah, tangan kanan lambang dari unsur yin atau unsur ibu. Ketika ibu jari kiri dan kanan dipertemukan, membentuk huruf ren, artinya manusia. Jadi kita lahir ke dunia menjadi manusia, itu karena kuasa Tuhan melalui ayah dan ibu. Maka berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, berjanji untuk selalu hidup baik, harus kita lakukan. Demikian para Sutresno Budaya, semoga renungan pagi hari ini menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Dan akhirnya, dari studio Radio Republik Indonesia di Yogyakarta, saya mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas. Kita jumpa di kesempatan yang lain. Tak lupa, salam seiman kembali saya sampaikan. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tong tian. Salam kebajikan. Sanjay.

Sutrisno Budoyo untuk kesempatan pagi hari ini. Sembari Anda memulai aktivitas, saya akan temani Anda dengan Gending Soran. Kali ini saya pilihkan Gending Sito Mukti Laras Lindru Padat 6. Sutrisno Budoyo Sugeng Midangetaken.

0: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Distikpora Kabupaten Bantul menyebut bahwa masih ada sekolah menengah pertama SMP yang kekurangan murid pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Mengatasi fenomena tersebut, Distikpora Bantul telah menyiapkan solusi berupa pemenuhan pagu. Kepala Distikpora Bantul, Nugroho Eko Setianto mengatakan, kebijakan tersebut sudah tertuang dalam petunjuk teknis atau juknis SPMB 2026. Dalam juknis itu dilampirkan aturan-aturan yang akan dilakukan oleh sekolah yang pagunya tidak terpenuhi. Lebih lanjut, pihaknya akan melakukan pendataan terkait sekolah yang kekurangan murid usai proses daftar ulang berakhir. Sebab biasanya ada murid yang tidak melakukan daftar ulang meskipun sudah dinyatakan diterima di salah satu sekolah. Beralih ke informasi lain, PT Kereta Komuter Indonesia KAI Komuter mencatat tingginya jumlah penumpang komuter lain Yogyakarta-Solo pada momentum libur sekolah kali ini. Direktur Utama PT KAI Komuter Purnomo Sidik mengatakan jumlah penumpang pada Juni 2026 mencapai 359 ribu orang. Rata-rata berangkat dari semua stasiun setiap harinya mencapai 31 ribu penumpang. Selain komuter lain, ada pula kereta Pramex tujuan Kuto Arjo. Selain komuter lain, ada juga kereta Pramex tujuan Kuto Arjo yang disediakan hingga 10 perjalanan. Purnomo menjelaskan setidaknya ada 3 stasiun paling padat. Di antaranya adalah stasiun Yogyakarta, stasiun Lempuyangan, dan stasiun Palur. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.

0: Selamat pagi seterusnya budaya Sukung Injang. Bahagia sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini, di hari Rabu 8 Juli 2026. Kembali kulo Semi Prabu Engkang Soan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini, sembari memulai aktivitas tersebut ya, saya akan ajak Anda untuk bergabung di Madok Gadok. Nggih. Semoga saja pagi hari ini Anda dalam kondisi yang sehat dan sudah bersiap ya untuk melakukan aktivitas dan juga tugas-tugas di sepanjang hari ini. Harapannya semoga hari ini diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran untuk semua aktivitasnya. Seterusnya budaya pagi hari saya akan ajak Anda untuk ya tebak-tebakan. Ini begini seterusnya budaya. Jadi kalau di Yogyakarta terutama itu ketika orang ditanya begitu nggih, misalnya ada orang luar DIY ya, atau mungkin orang luar Jawa ke Jogja, itu pasti akan nanya. Misalnya nanya begitu nggih, "Nyun sewu, Pak, kalau mau ke Parangtritis itu arahnya kemana sih?" Nah, itu biasanya. Nah, jawaban orang Jogja itu biasanya, "Wah, jenengan ini aja ke selatan. Jenengan mangidul," ngaten to. Nah, bagi orang yang mungkin belum pernah ke Jogja itu akan bingung, "Loh, kok arahnya kok arah mata angin ngidul ke selatan?" Bagi banyak orang itu biasanya penunjuk arah itu dengan kanan kiri maju mundur ya toh. Makanya banyak yang kemudian kalau ke Jogja itu bingung ya. Kalau tanya arah itu kenapa, jawabnya itu pasti arah mata angin ya toh. Utara, selatan, timur, barat begitu nggih. Nah, mungkin juga bagi orang Jogja sendiri itu lebih mudah untuk menyatakan arah mata angin begitu nggih. Kalau ke utara itu karena kelihatan yang namanya Merapi ya toh. Kalau ke selatan berarti ke pantai begitu nggih. Arah barat dan timur itu ditunjukkan dengan posisi matahari begitu nggih. Nah, mungkin juga kan banyak yang belum terbiasa begitu nggih, orang luar Jogja atau luar DIY atau mungkin luar Jawa yang ke Jogja itu kenapa ketika tanya arah itu pasti jawabannya, kalau orang DIY itu jawabnya pakai arah mata angin ya toh, utara, selatan, timur, barat begitu. Nah, kali ini saya pengen tanya tersebut doyo. Pertanyaannya mudah saja, nanti tinggal jawab pilih A atau B. Jadi pertanyaan pagi hari ini adalah kita tebak-tebakan bahasa Indonesia gitu. Nah, arah mata angin yang terletak, nah tadi kan saya sampaikan ada arah utara, selatan, barat dan juga timur. Nah, kalau arah mata angin yang terletak di antara timur dan selatan itu disebut apa? Apakah A timur laut atau B tenggara? 540333 atau di 0895-0144-1066 saya buka untuk panjenengan. Sugeng Injang Madok Gadok. Sugeng Injang Madok Gadok. Halo.
1: Pak
0: Mursidi ditunggu, Pak Mursidi ayo.
1: Pak Naryo Purbosari
0: nggih, matur nuwun.
1: 24. Heeh. Kuwi jawab Tenggara mawon, Mas.
0: Tenggara.
1: Ngaten
0: nggih.
1: Pesantren maliane.
0: Nggih.
1: Dalam sehat bersama Bapak.
0: Nggih.
1: Gula Jawa rupane coklat.
0: Contoh je nggih.
1: Lajan wis tuwa, ning tetap semangat.
0: Merdeka, gula Jawa warnane coklat. Nggih, matur nuwun Mbah Naya Sugengin sama Dok Gadok.
2: Pak tututin Mbah, nurunin jenengan ampun semelah.
0: Iya ta. Ngene kok.
2: Kuwi lujeng enjing Dok Gadok.
0: Terus pundi pawartos menika?
2: Pak dipamit sehat nggih. Keluarga nggih sehat. Terus pundi pawartosipun Mas Jordan keluarga?
0: Mas Jordan wonten dalem menika.
2: Oh nggih. Heeh. Pak Sakirman gak sehat kok, Mas.
0: Pak
2: Yono sing pedes gak sehat.
0: Nggih.
2: Kula le jawab dul wetan nika.
0: Dul wetan?
2: Nggih.
0: Lah kok ya ukarane werna-werna.
2: Werna-werna karo ya wong akeh.
0: Oh ngaten. Nggih.
2: Maton mongo. Maton mawon matur,
0: Bu. Padhe pai menonton ing guwa pajangan dul wetan. Sugeng enjang matur gathuk.
1: Sugeng enjang matur gathuk entuk nomor 3.
0: Nomor 3 Pak Puji.
1: Ane iki yo nek kula yo anu nek wong Jawa iki Jawa iki biasane yo kidul wetan.
0: Kidul wetan. Nek basa Indonesiane napa?
1: Ayo Tenggara iki, Pak.
0: Oh, Tenggara ngaten nggih.
1: Ane kok wonten wong teko nek kula arek wong niku kepripun ya, Pak?
0: Oh, ngaten.
1: Teko padane niku langsung bawa pir montor ke rada-rada anu yo tak kon bablas ngoten niku kan. Nek wadani niku nggih pernah keliwan riko.
0: Oh nggih.
1: Riko mentok. Nek sing karo guru cuma anu jang ngendi
0: ngono. Memang lurus. Oh ngaten niku sih. Nggih, terima kasih Pak Puji kira itu wonten ing kalasan. Sugeng insa matur gathuk.
1: Pengisuk matur gat Mas Tommy Prabowo.
0: Sugeng enjang Pak Bambang Sutarno menika.
1: Nggih.
0: Terus penting Pak Wartos menika Pak Bambang.
1: Alhamdulillah sehat Mas, pangestunipun jenengan.
0: Pangestunipun ugi sehat.
1: Sami sehat to?
0: Sehat Pak Bambang alhamdulillah menika.
1: Nggih, langsung jawab mawon dari pancane.
0: Heeh.
1: Sanu seperti ten WA ning wau.
0: Oh, nggih.
1: Pun ngaten nawa.
0: Nggih.
1: Sanu Tenggara.
0: Tenggara sih, Mas Rudi Pak Bambang Starno. Lah kula dereng maos sih. Napa ingkang pun serat wonten ing WA. Nggih, matur nuwun Tenggara nggih, matur nuwun. Sugeng enjang matur gathuk.
3: Sugeng
0: enjang, Bu.
3: Pawartos ae.
0: Pangestunipun sehat, terus pundi ugi pawartos, Bu?
3: Tunggu pangestunipun. Kelatan iki redup kok, Nak.
0: Oh, nggih mriki pun meh trontong menika.
3: Ya jane ya paling gek panas.
0: Oh, nggih, niki pun.
3: Ning dadi Merapi.
0: Dalem?
3: Merapi terus pundi mriku?
0: Nggih, sae.
3: Oh, alhamdulillah yang
0: aman terkendali, Bu.
3: Nggih. Nggih, kula badhe nderek jawab.
0: Monggo, Bu.
3: Laras kalian wonten WA kula.
0: Nggih.
3: Mangke menipun paus.
0: Heeh.
3: Iki mboten paus, pun paus nggih jawaban kula ingkang B kemawon.
0: Ingkang B kemawon ngaten nggih.
3: Matur nuwun, Mas.
0: Sami-sami. Menika sangi butuh contoh yang karang mojo tansah benarikan sehat nggih, Bu. Di belakangnya selamat pagi matur gaduk.
4: Sugeng enjang matur gathuk.
0: Sugeng enjang kalasan.
4: Nggih kalasan malih
0: niki. Kang Gilas sehat-sehat.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah nggih.
4: Mas keluarga nggih.
0: Pangestunipun ugi sehat nggih.
4: Alhamdulillah.
0: Hmm.
4: Kidul wetan.
0: Kidul wetan. Kidul wetan gambare kendi.
4: Wetan ngerti juga.
0: Katet.
4: Sing penting ora. Raja nani.
0: Oh, raja nani. Ye.
4: Tenggara, Mas.
0: Tenggara, ngaten nggih.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami Kang Gilas wonten ing kalasan sih matur nuwun 504333 selamat pagi.
5: Sugeng enjang matur gathuk.
0: Sugeng lebet. Geng enjang Pak Nardi sehat-sehat.
5: Iya, alhamdulillah sehat semua.
0: Nggih.
5: Bakal dipun makan kapan nanti. Nggih. Sampeyan mangga ayam tentrem syukur kuasa.
0: Amin.
5: Pancasinan ding boleh ngerasani ing rangkang bumi rahmat.
0: Alhamdulillah nggih.
5: Heeh. Kula nggih bedhek julitan.
0: Julitan. Julitan nggih.
5: Ngaten iki mawon matur nuwun.
0: Ngaten nggih matur nuwun. Menika saking Pak Nardi nggih julitan. 504333 matur gathuk sugeng enjing.
6: Timur Tenggara Selatan Barat Daya Barat Barat Laut Utara Timur Laut lah.
0: Niki niki pramuka.
6: Ayo biar SD lah bareng itu kita.
0: Oh ngata niku. Kita sekemutan lho Pak Rimbang niku.
6: Loh yo isih kan. Jadi Pak Jigo duwe putra putrane tansah nangis. Baik ngono kan tebak kan aku yo kekek baik. Ayo Tenggara, Mas.
0: Tenggara nggih.
6: Timur, Tenggara, Selatan. Di antara timur dan selatan, ya tenggara.
0: Ngaten, Ji.
6: Nggih, sehat to Mas Abi?
0: Pangestunipun, wis mantun
6: nggih. Alhamdulillah kuwata ya jar redup yen. Matur nuwun Mas Abi.
0: Sami-sami. Nggih, matur nuwun menika wau saking Parimbang nggih wonten ing Mendut, matur nuwun. Wah, ada nyanyiannya ternyata nggih. Sugeng Enjing matur gathuk.
7: Sugeng Enjing matur gathuk Mas Mas. Sami Prabowo.
0: Mami.
7: Hai.
0: Apa di kabar?
7: Apa di baik?
0: Wah, Jen. Salam dulu.
7: Salam kasih sayang dulu buat semua saja. Muah.
0: Wis pokoke kabeh sehut-sehut.
7: Pendengar sehat, penyiar sehut.
0: Sehut.
7: Sehut balandong. Sehut Pak Melu jawab.
0: Monggo Mami.
7: Dan Tenggara mawon.
0: Tenggara.
7: Salam saan saking anak kula Emi Sintati.
0: Mekaten nggih. Matur nuwun. Sami-sami. Menika saking Mami Sartika wonten ing Klisat Minggir Sleman 540333. Selamat pagi matur gaduk. Terputus. Monggo kita buka lagi. Sugeng Enjing.
8: Enjing matuk gatuk.
0: Sugeng Enjing. Nggih, menjali menika, Bu.
8: Nggih, leres.
0: Bu Sriwidos pundi pawartos?
8: Sae.
0: Alhamdulillah.
8: Wangkulipun Mas Emi kados pundi?
0: Pangestunipun nat berkah donga panjenengan, Bu. Menika sehat.
8: Nggih.
0: Monggo, Bu.
8: Menika kok dibuncengke Mami Sartika.
0: Nggih.
8: Dari Kalibawang,
0: nggih.
8: Nggir kepethuk Mami kok ngeceng aku Bu Sriwi.
0: Wah, jan mak cengklek terusan nggih.
8: Ya, mak cengklek njur kebut ya jebul.
0: Nggih. Jan dugine mriki meh bareng monggo.
8: Nggih. Heeh. Kula jawabanipun B, Tenggara.
0: B, Tenggara. Mekaten nggih.
8: Matur nuwun Sugeng Enjing.
0: Sugeng Enjing. Bu Sri wonten ing menjali matur nuwun. Kita buka lagi 540333 tersebut ya Sugeng Enjing matur gaduk.
6: Sugeng Enjing gaduk Mas Emi Prabowo.
0: Sugeng Enjing. Pak Sukap dos pundi menika sehat-sehat nggih?
6: Iya, alhamdulillah. Sampeyan ning anu riki watuk doan Mas.
0: Wala niku.
6: Iki batuk-batuk.
0: Batuk nggih, mugi enggal dangan Pak Sukam jis keluarga. Monggo.
6: Kanca Mas Emi nggih sehat nggih.
0: Pangestunipun, Pak sehat sedaya menika.
6: Nggih, dere Tenggara. Niku nek mboten kelian kan peta bumi ya.
0: Peta bumi. Oke.
6: Oke, Pak.
0: Sami-sami. Masuk kamu tadi mau kiri. Sia-sia seluruh setiap keluarga. Sugeng Enjing matuk gaduk.
9: Sugeng Enjing matuk gaduk. Blender ngidul sekedih.
0: Jalan Paris.
9: Pawarto saya Mas Emi.
0: Pak Estoni pun sehat semantan lagi nggih Bu. Kondur setiap keluarga.
9: Alhamdulillah sedaya sami sehat. Mungkin-mungkin pendengar perompat sedaya ugi sehat semua.
0: Amin. Sih. Monggo Bu.
9: Kulon jawabe engkang Tenggara wau ana kopi nggih.
0: Engkang B Tenggara menika.
9: Oh nggih, kulon jawabe Tenggara nggih Mas.
0: Tenggara nggih.
9: Dulngetan.
0: Dulletan nggih.
9: Matur nuwun semangat pagi.
0: Pagi semangat pagi matur nuwun sih Bu Yayu wonten ing Jalan Paris, Dulitan. Sugeng Enjing matur gaduk. Halo.
10: Sugeng Enjing matur gaduk Mas Eni Prabowo. Sugeng
0: Enjing. Bu Sri sehat-sehat Bu.
10: Sehat
0: Mas Eni,
10: Mas
0: Eni ditanjak
10: sehat ini sak keluarga.
0: Amin,
10: matur nuwun. Kalau sedinten wingi nom mboten telepon ngantos saluna kok mboten saged ngubungi RRI mena HP kula mena kira mboten pundi.
0: Oh.
10: Menapa cuaca ngaten nggih?
0: Nggih, mbok menawi
10: saged. Kalau telepon wonten ngidul mena kok saged ngaten kok.
0: Menawi ngaler mboten saged.
10: Oh. Nian dilalah kok saged nggih matur nuwun mboten. Jembok pilih cuaca kalau
0: Sa- Mbok menawi saged kengaten Bu. Yeah. Monggo jawaban jenengan Bu.
10: Nggih, derek jawab. Kidul wetan nggih Tenggara.
0: Tenggara ngaten.
10: Nggih, ngaten kemawon matur nuwun dalipun.
0: Sami-sami. Matur nuwun sih menika wau saking Bu Sri utami wonten ing Jalan Paris. Sugeng Enjing matur gaduk.
6: Yang matur gaduk Mas Emi.
0: Wates menika.
6: Nggih, pembuka.
0: Terus mungkin sehat-sehat Mas Ardi.
6: Alhamdulillah sehat. Mugi-mugi Mas Emi sehat beserta semua pendengar Pro Yogyakarta juga sehat selalu.
0: Amin.
6: Amin. Amin. Sewon juga sehat sekeluarga. Badin jawab nih.
0: Monggo. Engkang nopong.
6: Tetap dekat mawon. Dapat nih pun di Tenggara.
0: Tenggara.
6: Tepat pada sudut 135 derajat. Jika
0: diikut
6: dari arah utara.
0: Oke, okay. Sami-sami. Mas Ardi wonten ing wates dilengkapi dengan sudut ya toh. Sugeng enjing matur gathuk.
11: Sugeng enjing matur gathuk Mas Emi Prabu ingkang winulya.
0: Terus pundi Bu? Pawartos Bu?
11: Pawartos sehat. Niki jalan-jalan kali Dedek kecil.
0: Wih, Dedek kecil sudah ikut jalan-jalan toh.
11: Nggih. Kajenge mboten adem.
0: Digendong apa di kereta, Bu?
11: Niki karena dalane yang kesana ke selatan itu rodok ngeronjal, digendong aja.
0: Digendong aja.
11: Kalau ke utara ya anu apa alo. Kasihan yang si bocil nanti gegejlok
0: gitu. Walah, nggih kok ngaten sih.
11: Nggih, jawabane Tulwetan.
0: Tulwetan, ngaten.
11: Penggaran.
0: Penggaran sih.
11: Nggih. Mm-hmm. Matur nuwun Om Cemi.
0: Nggih, sami-sami.
11: Pak De apa Cemi?
0: Oh,
11: apa
0: Pak De. Pak De doang.
11: Nggih, Pak De. Matur nuwun Pak De.
0: Terima kasih kembali. Sehat-sehat selalu Ade-Dede. Wah, ini sama Utinya jalan-jalan. Ya, tersebut ya kita ke WA dulu sih. Yang telepon sabar dulu, nanti kita buka lagi. Yang di WA akan saya bacakan satu persatu dari yang mengirimkan tadi di awal sebelum jam 6. Ada Bu Mami di Sewan Sugeng Enjing, jawabannya adalah Timur Laut. Bu Widianisi jawabannya B, Tenggara. Pak Amri jawabannya A. Pak Untung wonten ing Tamsis jawabannya B. Ada Bu Uti Sleman jawabannya B. Ada Bu Dwija Kolau Sampun. Ada Bu Siti Manguntapan A. Ada Bu Wati jawabannya B. Ada Bu Tin jawabannya Timur Laut. Ada Pak Ridwan Rimo Yutan Sugeng Enjing jawabannya adalah B, Tenggara. Mas Pri wonten pelayan jawabannya B. Bu Sakinem Sugeng Enjing, Bu jawabannya adalah A. Matur nuwun. Salang Bapak sinambi ngepel lantai menika. Waduh meruput Bu menika. Z, sehat-sehat selalu. Bu Ayu kalau wau sampun. Ada Pak Damas ke Sugeng Enjing, jawabannya adalah B. Sugeng Tugas, matur nuwun. Bu Winarni jawabannya ingkang A. Matur gaduk, matur nuwun. Bu Wida, Bu Widiatin nggih Sugeng Enjing. Jawabannya kalau yang A ya Mas, ada Pak Sutarno, jawabannya B, ada Bu Mas Winne, Sugeng Enjing, jawabannya adalah Tenggara. Kemudian Pak Sutarno tadi sudah nggih, jawabannya Pak Sutarno. Ada Pak Barno ditempel, jawabannya adalah B. Ada Pak Agus Prastowo juga B. Bu Atun, Sugeng Enjing, jawabannya Tenggara ya Mas. Ada Mbak Naya kalau sampun, ada Bu Sarmiatun wonten ing Kulon Progo, jawabannya B. Pak Yanto wonten ing Seken atau di Anindia menika, coba kita dengarkan.
12: Assalamualaikum Mas Emi.
0: Waalaikumsalam. Kulo
12: derek jawab.
0: Oh,
12: kleru selali iki di sekolah. Era kleru Tenggara. Matur nuwun Mas Emi.
0: Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yanto Siegan. Pak Toyo wonten ning luar Sugeng ini jawabannya adalah B. Ada Bu Eni Taman Tirto jawabannya juga B. Pak Untung Raharjo Om jawabannya adalah Tenggara. Onji salam kagem Betuwi Jonjilan. Sedaya kemawon matur nuwun. Ada Pak Frans wonten ing Wonosari Sugeng ini jawabannya adalah B. Ada Pak Marsudi selamat pagi jawabannya B. Bu Pipit selamat pagi Bu menika wonten ing Gamping nggih jawabannya adalah B. Kemudian ada Mbah Gendro jawabannya B. Ada Pak Bada Triutama jawabannya B. Ada Pak Putut jawabannya B. Ada Mbak Mus Tanjung Pinang Sugeng Enjing direncap ingkang B. Mas pun niku mawon salam sehat matur nuwun. Mbak Jio jawabannya Timur Laut. Ada Pak Min Suratno jawabannya adalah Tenggara. Pak Wiana Tenggaran sih. Ada Pak Tri Mulyadi Kerja jawabannya A. Kemudian ini Sugeng Enjing matur gaduh Mas Emi jawaban kula Tenggaran sih. Kelari rapopo salam kangge pendengar setiap perempat salam budaya dari Mbak Farani Suparjilah matur nuwun. Kang Min wonten ing Jeram niko kadosipun Sugeng Enjing.
13: Sugeng esuk madu kados Sugeng Enjing Mas Sami.
0: Sugeng Enjing nggih.
13: Kula Kang Min saking jojoran kula antri dadi pajangan.
0: Monggo nggih.
13: Sugeng sehat lan sugeng waras Mas Sami.
0: Nggih.
13: Mugi-mugi tancah semana ning wonten kita sedaya.
0: Ngaten nggih.
13: Jawaban kula ya menika Tulwetan alias Tenggara Mas.
0: Matur
13: suwun.
0: Sami-sami. Lestari budayaku. Dari Madukismo Abah Sarjiman Sugeng ini jawabannya adalah Timur Laut. Pak Sutrisno Gamping jawabannya B. Ada Bu Salama jawabannya B. Ada Pak Kartiman Sugeng ini Madu Gado wonten ing Kalurang J menika jawabannya adalah Tenggara. Ada Pak Noryanto juga sama Tenggara. Bu Wit wonten ing Surabaya Tenggara ya Mas. Ada Bu Esti Kulon Progo jawabannya juga B. Bapak Elita wonten ing Delingo Bantul kok ndelingo nek sing pundi. dari Bapak Elita wonten ing Bantul, jawabannya Tenggara. Ada Pak Bambang Sutarno, kalau wau sampun. Yang Kongkamsi wonten ing Delingo, menika estu menika terong Delingo, jawabannya Tenggara. Ki Rosi Seto, jawabannya juga Tenggara. Bu Titi wonten ing pundi menika sih? Bu Titi Renaning sih, jawabannya Tenggara. Ada Bu Sindi, jawabannya juga B. Pak Arif B, ada Pak Gading juga B. Pak Agus Saharyawan, selamat pagi, jawabannya B. Ki Juaraya, jawabannya B. Pak Cipto Hartono, sugeng enjing. Maduk gaduk kepareng derek caos, jawaban ingkang Tenggara. Mbak Anggun, selamat pagi, jawabannya Anze, matur nuwun. Udah lupa pelajaran nih zaman dulu. Pak Kasiono, bolawen monggo pak.
14: Maduk gaduk, sugeng enjing Mas Semi Prabowo. Kalo Pak Kasiono, bolawen telogu hati. Ngaturakan jawaban, miturut kalo meniko Tenggara. Mas Semi Prabowo, matur nuwun, sugeng enjing,
0: sugeng enjing, nggih matur nuwun berkah dalem sih. Kemudian kita buka lagi dari Bu Muryati wonten ing Piyungan, jawabannya ingkang Tenggara. Mbah Lan tambah Bantul, jawabannya Timur Laut. Ada Pak Sunaryana, jawabannya B, nggih. Ada Pak Tejo, jawabannya B. Ada Pak Riswaji Juliarsa, jawabannya B. Ada Bu Suswi, jawabannya adalah B. Kemudian kita ke lagu dulu guys, tersebut ya, sabar dulu yang belum terbaca. Yang mau bergabung di telepon juga sabar dulu, nanti akan kita buka lagi. Tapi setelah yang satu ini, kita pengen dadi siji bersama dengan Woro Widowati.

0: gimana Kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini Bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku Bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum Bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Dan Mas Tursa bersama kami di Madogado Pro 4 RRI Yogyakarta. Sebelum saya buka lagi telepon dan juga baca bergabung di WS tersebut Doyo, bagaimana dengan keseruan Piala Dunia 2026 begitu nggih? Nah, tentu yang sudah punya jagoan-jagoan, ada yang gembira, ada yang kecewa, ada yang jagoannya menang, ada yang jagoannya kalah begitu nggih. Nah, yang jagoannya Messi tentu hari ini seneng banget karena Argentina lolos ke babak berikutnya. Yang mendukung mana lagi yang lolos ya? Ada Inggris gitu ki, kemudian ada Norwegia juga lolos begitu ki. Nah, sebetulnya ternyata juga keseruan-keseruan Piala Dunia itu juga dirasakan oleh teman-teman kita, teman-teman difabel begitu ki, difabel netra yang ikut ya mendengarkan bersama atau namanya dengar bareng Piala Dunia 2026 yang digelar oleh RRI Yogyakarta pada hari Selasa kemarin. Jadi teman-teman dari Pertuni ini dan juga pengurus Pertuni kemarin ikut program atau kegiatan dengar bareng Piala Dunia 2026 diselenggarakan oleh RRI Yogyakarta. Jadi salah satunya adalah Humas DPD Pertuni DIY ada Mas Ardi Nugroho yang mengaku terkesan dengan suasana yang tercipta saat mengikuti acara tersebut. Dan menurutnya mendengarkan pertandingan sepak bola secara bersama-sama itu menghadirkan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan mendengarkan sendiri di rumah. Bahkan begitu sih, beliau ini yang punya idola Messi ini juga mengaku senang sekali ketika ikut kegiatan dengar bareng sepak bola atau Piala Dunia 2026 karena merasa ada ambiensnya begitu nggih, kemudian juga suasananya itu bisa dinikmati karena bersama-sama begitu nggih. Baik, kita buka lagi di 5 panel 333 tersebut ya, masih dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaannya adalah arah mata angin antara timur dan selatan itu disebut apa? Apakah itu adalah timur laut atau tenggara? 5 panel 333 akan saya buka kembali untuk Anda. Monggo bisa bergabung di 5 panel 333. Sugeng Injang Matok Gado.
1: Sugeng Injang Matok Gado.
0: Sugeng Injang.
1: Bawa mukti-mukti, bawa tosai.
0: Amin.
1: Panjang tak kuat, tangkas sehat walafiat.
0: Amin. Semantun kiki Mas Mamat, kiki keluarga tansah sehat sih.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Monggo Mas Mamat. Kata
1: nakan tadi yo, kami batuk nih
0: Mas. Oh, mekaten kiki. Mereka
1: batuk alergi.
0: Cuacanya mungkin kiki.
1: Mukti-mukti. Pro 4 itu Kresna Budaya Pro 4 wong tuntun wike mawon tancah pinar dengan sehat lah
0: ya. Amin amin sih.
1: Cuaca wonten wong wates cerah niki Mas.
0: Cerah nggih wonten wates monggo.
1: Nggih ras telat niki kantenan olahraga.
0: Olahraga dulu nggih.
1: Nggih
0: monggo.
1: Ya sami lancar. Jawaban kula ingkang B.
0: Ingkang B. Mekaten nggih matur. Terima
1: kasih pun masuk nggih.
0: Dalem?
1: Mas Aldi kali Mas Ipul pun masuk nggih.
0: Mas Ipul yang belum.
1: Yang belum monggo masih pun Mbah Man gitu kemawon
0: kemawon
1: nggih salam budaya matur
0: nuwun. Terima kasih kembali menika wawas saking Mas Mamat wonten ing wates matur nuwun. Sugeng Enjang Matok Gadok.
2: Sugeng Enjang Matok Gadok Mas Demi Prabowo.
0: Saking brosot menika
2: kalih teng ditambahi mus.
0: Pripun? Oh, ala Pak Mus Mujiono. Wah, jadi penyanyi menikan sih.
2: Ini suaranya kayak Mbak Mus Tanjung Pinang.
0: Oh, enggak tuh.
2: Sehat, Mas Demi.
0: Pak Estoni pun, guys, semantun lagi kondur Pak Mujiono.
2: Ini pun sarapan lemet.
0: Weh, lah lemet menikan sih.
2: Lemet,
0: monggo Pak Mus.
2: Jawaban wing kang B Tenggara Mas Demi.
0: Nggih, Tenggara. Nggih. Sami-sami Pak Mujiono wonten ing brosat matur nuwun. Di belakangnya selamat pagi Matok Gadok.
3: Halo.
0: Halo, Sugeng Enjing.
3: Yo, Kang Enjing.
0: Wah, celep-celep. Mbak Glendi sehat-sehat.
3: Betul, alhamdulillah ya tobat.
0: Nggih.
3: Kok jam muni boten lemu.
0: Nggih.
3: Kula jawab Tenggara mawon.
0: Tenggara, nggih. Heeh.
3: Iku kaya ndek sekolah
0: ndek. Ngaten.
3: mata angin nopo ya?
0: Oh, nggih. Arah mata angin ngaten nggih. Nggih. Sami-sami, Mbak Glendi wontene celep jalan sama sematur nun. Kita buka lagi sugeng enjang matur gaduk.
4: Sugeng enjang matur gaduk. Bapak Semi Mas Guru ingkang winulya.
0: Sitos pundi menika? Pak
4: Siapa Mas Guru?
0: Pak Estoni pun nggih kondur semanten niki
4: nggih. Rodo sehat niki ngetes kok nggih, ngetes sing gedandul sae.
0: Oh, lah nggih kok nggih. Estu menika kula nggih pitados. Pitados menika.
4: Ya taun ngampahi.
0: Karang ya panenane ya apik kok dasare.
4: Apik banget iki.
0: Regane ya wangun.
4: Apik wangun banget. Kok serba tahu
0: to. Wah, kula niku ki termasuk.
4: Lah ya bener nyiarke no.
0: Harga-harga.
4: Pun ngaten mau ndak ngobrol-ngobrol Mas Guru.
0: Napa jawabannya?
4: Sing penting sehat kalih waras.
0: Mekaten nggih.
4: Tunggal malih kalih Tak
0: enten, enten ngaten sih.
4: Tenggara
0: matur.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sih. Maturun sih kicago bodon jalan kisteo. Pandemen perempuan sih mungkin rezeki tansah banyu mili. Sehat, gitu. Waras. Sugeng sama tuh gaduh.
3: Sugeng mantu.
0: Wah, Pak Yanto cantik apa? Kayak tetap komanan.
3: Yang penting
0: sehat sama saya. Ayo tuh nih pas mandor Pak Yanto yuk lagi
3: sudah keluar. Iya, alhamdulillah ya sudah keluar tubuh mau es meringat ya mas.
0: Wah, enggak kok enggak. Es
3: nyepak ya untuk patang keranjang.
0: Wah, kayak panas ya wangun.
3: Anje. Mugi-mugi tak panas terus mas.
0: Gie, kalau air di.
3: Langsung jawab gie.
0: Oh je, monggo Pak Yanto.
3: Kulo nggih melu-melu kancane mawon.
0: Melu kancane.
3: Nggih, sing di mawon.
0: Ingkang pi mawon.
3: Nggih, aten mawon matur
0: nuwun. Sami-sami sugeng enjang bayang wonten ing Candi Abang. Sugeng enjang matur gaduk.
5: Sugeng enjang matur gaduk Mas Sami Prabowo.
0: Sewon menika Pak Amin.
5: Leres
0: nggih. Sehat Pak Amin.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih.
5: Matur nuwun Mas Aldi, awet sing
0: Senggolanipun kalau mau doanya juga.
5: Semantan Uki Mas Aldi doa terbaik kangge Mas Aldi tak keluarga.
0: Amin. Monggo Pak Amin.
5: Tenggoro.
0: Tenggoro.
5: Jawane Tenggoro. Di pasan saya di Tenggara.
0: Oh ngaten nggih.
5: Makan mawon Mas.
0: Nggih. Sawi-sawi Pak Amin wonten ing sewon se Tenggoro nih lho. Ah jan dipaksa ini. Namanya dipaksa. Sugeng enjang matur gaduk.
6: Halo sugeng enjang matur gaduk Mas Amin.
0: Sugeng enjang yu muda.
6: Kondang mboten pinangi sehat nggih.
0: Pangestunipun semanten ugi sedaya keluarga sehat nggih.
6: Alhamdulillah sehat sedaya.
0: Mas L belum masuk sekolah.
6: Niki nembe prai nembe tengene bae Kulon Progo.
0: Weh teneng Kulon Progo nggih.
6: Rainan iki lak yo men legake.
0: Oh lah nggih kok nggih didum-dum.
6: Nggih.
0: Monggo.
6: Nggih, kula tak jawab Tenggoro.
0: Tenggoro.
6: Kalau Tenggoro.
0: Ngaten nggih.
6: Mawon Mas Semi. Nggih. Keluarga nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun sih menika saking yumudha wonten ing Brajan minggir. Sugeng enjang matur gaduk. Halo. Sugeng enjang. Sampun mlebet menika.
7: Sugeng enjang matur.

0: Setunggal malih.
1: Setunggal malih, Pak Mur.
0: Losari kilometer 9.
1: Ah, nggih, sehat Pak Murianto.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mas Denny ugi sehat nggih.
1: Pangestunipun sehat ugi, nggih. Monggo. Jawaban
0: njenengan. Derek jawab.
1: Nggih.
0: Kidul wetan.
1: Kidul wetan sih. Nggih. Duletan.
0: Nggih.
1: Sami-sami. Duletan sih menika saking Pak Murianto Berbah Jalan Wonosari matur nuwun. Kita buka yang bergabung di WA di 0895 0144 1066. Tersebutnya masih ada yang masih banyak yang belum saya bacakan, ada 66. Satu persatu dari Mbak Imah Sugeng Injing menika mengirimkan voice note.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mbak Imah Bang Proko.
1: Nggih.
2: Itu kalau tidak salah Tenggara, Mas.
1: Mekaten, nggih. Pak Bambang Eko jawabannya B, Mas, Tenggara atau Dulwetan. Nggih, Pak Suwardono Rado jawabannya A, Timur Laut. Pak Supardiono jawabannya B. Pak Said Ahmad Kalikotes Klaten jawabannya B, ada Purusiati Tempel. Jawabannya adalah Mas, dari tempel perempat kok nggak ada sinyalnya, hanya bisa mantau melewat WA. Oh, ngaten sih, coba nanti kita sampaikan ke teman-teman bagian teknik nggih, Pak. Anu Bu nggih, maturun informasinya. Tenggara jawabannya. Pak Ferry Gunung Kidul jawabannya A. Kemudian dari Pak Nur Dinitian jawabannya adalah Tenggara. Salam sehat. Ada Pak Tupar wonten ing Kulon Progo menika mengirimkan voice note.
3: Sugeng Injing.
1: Sugeng Injing.
3: Sugeng Injing Mas Semi Prabowo.
1: Nggih.
3: Kula tak derek jawab, Mas.
1: Monggo.
3: Pokoke lek mbuh salah mbuh bener wis pokoke biasa ngoten mawon, sing penting melu absen. Kulo tak milih sing B mawon, Mas Semi Prabowo. Iki sedaya warga Senden sami ngrungokke Mas Semi.
1: Mekaten.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami sih, Pak Tupar wonten ing Senden menika lan iki katur kagem sedaya warga masyarakat Senden ingkang tansah midhangetaken perempat nggih. Matur nuwun, pokoknya sehat-sehat selalu, rezeki lancar Banyumili. Pak Klik wontening jajaran kita ini Sugeng Injing jawabannya adalah Tenggara. Kemudian ada Mas Tio Magelang jawabannya A. Kemudian dari Pak Sanyoto Bakti Wijaya jawabannya adalah Timur Tenggara. Timur Tenggara Kidul Wetan, nggih, matur nuwun. Pak Samido jawabannya B. Ada Pak Bukiran Sugeng Injing plebet kelas menika matur gaduk. Sugeng Injing jawaban kulo adalah Tenggara. Ada Bu Jumira, monggo voice note.
2: Sugeng Injang Mas Semi.
1: Sugeng Injang Bu.
2: Sugeng Matuk Gatuk.
1: Yeah.
2: Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumira saking Panti Pijet Tunanetra Wisma Usada Bangun Tapan. Kula badhe nderek jawab ingkang A ngoten kemawon Mas Semi matur suwun.
1: Sami-sami Bu Jumira. Mas yang jawabannya B Tenggara Mas. Ada Pak Supardiono jawabannya A. Mas Guru Katipiro jawabannya B. Pak Jumakir Jelandir jawabannya adalah B. Matur nuwun. Ada Bu Atun mengirimkan voice note, monggo Bu.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi, Matuk Gatuk.
1: Nci.
4: Saya dari Buponitun, Jalan Nci. Pantai Trisik.
1: Monggo Bu.
4: Mau ikut jawab yang B.
1: Engkang B.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Bu Wigati wonten ing Wonosobo, jawabannya adalah Timur Laut. Ada Bu Bu Uminarti nggih ding luar, jawabannya adalah Tenggara. Bu Nise Wonosari jawabannya B. Ada Bu Partina wonten ing Bantul. Wonten Delingo Bantul, jawabannya adalah B. Pak Untung Samigalo jawabannya B Tenggara, cuaca redem sih wonten Samigalo. Bu Rami wonten yang Melati, monggo Bu.
2: Sugeng Injang Mas.
1: Sugeng Injang
2: Bu Rami Melati. Nggih,
1: monggo Bu.
2: Jawab ingkang B Tenggara,
1: Tenggara
2: budaya.
1: Lestari budayaku. Bu Purwanti jawabannya B. Ada Bu Aida wonten yang luar Magelang jawabannya
5: lawan Bu. Sugeng Injang Bu.
1: Sugeng Injang Bu.
5: Nderek jawab nggih.
1: Monggo.
5: Jawaban kula Tenggara matur suwun.
1: Sami-sami Bu Aida wonten yang luar, ada Pak Indra Sutapa jawabannya adalah B nggih. Kemudian adalah Mas Hadi Gamelan jawabannya adalah B. Ada Pak Abrorin sih menika mengirimkan voice note.
6: Halo, monggo. Sugeng Injang Mas Semi.
1: Sugeng Injang.
6: Kulo badhe nderek.
1: Monggo.
6: Jawab niki saking Pak Abrori.
1: Nggih.
6: Panti Pijet Tunanetra Wisma Usada Bangun Tapan.
1: Oh, ngaten sih.
6: Ingkang A Mas.
1: Ingkang A. Nggih.
6: Nek jawab ingkang matur suwun.
1: Sami-sami. Saking Pak Abrori sehat-sehat selalu nggih, rezeki lancar pokoke Banyumili. Bumugi kasihan jabanya ada KMT Pro Jonolo Usodo.

0: Jawabannya adalah B. Bu Siti menerimpakan jawabannya B. Pemulihan C. Jawabannya adalah B. Pak Kasim bangun rejo. Kulon daranja B. Bebek goreng. Lah kok enak gitu. Pak Gatot Anjono jawabannya A. Basuro Harga Laut. Jawabannya adalah Tenggara Ngidul Ngetan. Wedangi ngebul pacitane ketan. Cocok gitu. Bu Masriya wonten ing Karang Pilang. Ngiler sih Surabaya. Jawabannya adalah Tenggara. Ada kemudian Suganjing dari Bu Ir. Jawabnya Tenggara. Pak Susanto jawabannya Timur Laut. Ada Pak Supoyo Kadilear. Monggo voice note.
1: Sugeng esuk matu
0: Sugeng esuk.
1: Sugeng esuk Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng esuk.
1: Kesarasan lan rezeki wonten ing panjenengan lan sugeng nindakaken siaran wonten ing Pro Sekawan Ngayo Jakarta. Jawaban kula menika Timur Laut mawon Mas Semi
0: lepanjen
1: ngapunten leres matur nuwun. Bakune keplok ora tombok ngguyu seneng atine lan tansah gue sih Mas Semi Prabowo
0: mekaten
1: matur nuwun.
0: Sami-sami. Yorati jawabannya Tenggara. Ada Bu Wagimo jawabannya adalah Tenggara. Pak Bartan di Imogiri jawabannya Tenggara. Ada siapa nih? Bu Naning jadi jawabannya Tenggara. Ada Pak Sugeng Mujono jawabannya adalah Tenggara. Kemudian ada Pak Cahyati jawabannya B. Bu Ati Surya juga B. Pak Saryanto Seyegan jawabannya adalah A. Ada Bu Sumaryati jawabannya adalah B. Ada Pak Supatno wonten ing Wedi jawabannya Tenggoro. Tenggara atau Tenggoro. Bu Suryatmi selamat pagi. Jawabannya adalah absen mawon matur nuwun sehat selalu. Pak Sudarmono wonten ing Panembahan jawabannya A. Mbak Popi di Muntilan jawabannya B. Ada Pak Arianto jawabannya A. Kemudian ada Bu Naomi Sugeng Enjing Ibu jawabannya adalah posisi wonten Galjum sama saudara Idemawon J matur nuwun. Ada Bu Sugiyarti menika mengirimkan voice note monggo.
2: Sugeng Enjang matur kula.
0: Sugeng Enjang.
2: Sugeng Enjang Mas Eni Prabowo.
0: Nggih.
2: Mugi sedaya dipun paringi kasarasan.
0: Amin.
2: Kawilujengan, kabahagiaan. Amin.
0: Nggih.
2: Kulon jawab ingkang amawon Mas. Matur nuwun.
0: Mekaten matur nuwun. Ada Bu Artini wontene salam selamat pagi. Jawabannya ingkang B. Matur nuwun. Nggih. Salam sehat. Ada Bu Titi wontene Jemegatan jawabannya adalah Tenggara. Dan Mbah Mulyono Kodeto jawabannya juga B. Pak Cahyana Sono Sewu Sugeng Enjing. Wah ini sudah main di depan rumah bareng sama cucu. Jawabannya adalah B. Ada Bu Yuliana Widiyati jawabannya B. Ada Pak D. Agung Pramono Pal Bapang jawabannya B. Bu Sukarni di Kulon Progo juga B. Ada Bu Wiwit Sugeng Enjing jawabannya engkang A. Gih. Pak R. Sigit Panjatan B ya Mas. Mbah Wakiran jawabannya B. Kemudian dan juga ini dari Bu Sukini Nurhayati Kuroboyo jawabannya adalah Dulwit Maski Dulwitan Tenggara. Ada Pak Ferry jawabannya adalah Z. Pripun menika nggih. Kula kalian Bu Dujo menika setunggal kecamatan jaraipun paling namung gangsal kiloan. Oh nggih. Ada Pak Agung Sterso jawabannya adalah B. Matur nuwun Sterso Budaya sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini di Matuk Gado kita kali ini soal arah mata angin. Jadi tersebut doyo arah mata angin ya toh, arah mata angin itu kan untuk arah mata angin pokok itu kan ada utara, selatan, kemudian ada barat dan juga timur. Tetapi tentu ada arah yang di antara arah mata angin pokok tadi itu juga ada namanya masing-masing begitu nggih. Nah, ini saya sebutkan sih. Jadi kalau arah mata angin yang utara antara utara dan timur itu namanya timur laut. Kemudian kalau antara barat dan utara itu namanya barat laut. Kalau antara barat dengan selatan namanya barat daya. Nah, sementara untuk arah timur, antara arah timur dan selatan itu namanya tenggara. Nah, sebagai tambahan tersebutnya dari beberapa informasi kami dapatkan itu berasal dari kata dari mana begitu, enggak ada utara, barat, timur, kemudian juga selatan, ada tenggara itu dari mana. Nah ini ada beberapa referensi yang saya dapatkan. Jadi kalau kata barat itu adalah warisan dari bahasa Melayu Polinesia Purba, yang asli katanya adalah Rahab, Rahabarat, maaf, Habarat. Nah kemudian ini di apa namanya, diadopsi ke dalam bahasa di Indonesia itu diambil barat. Begitu sih. Kalau timur itu juga berasal dari bahasa Melayu Polinesia Purba, itu juga dari kata timur, begitu nggih. Nah, kemudian lebih lanjut lagi warisan dari bahasa Austronesia Purba itu juga istilahnya timur. Dari jika ditilik dari geografisnya, arah timur itu menunjukkan arah angin monsun barat yang bergerak dari utara ke selatan, tepatnya di samping timur pusat kerajaan Sriwijaya pada waktu itu. Kemudian sesungguhnya kata selatan itu juga berasal dari kata istilah Melayu Polinesia Purba yang aslinya adalah salatan, yang berarti adalah angin selatan. Kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia itu menjadi selatan. Sementara untuk kata utara tersebut yo, dari referensi yang saya dapatkan itu berasal dari bahasa Sanskerta, itu dengan istilah utara. Utara yang bermaksud tinggi atau pegunungan. Nah, ini diambil merujuk pada bagian utara India yang merupakan pegunungan Himalaya, begitu nggih. Kemudian istilah ini dalam bahasa Melayu ini juga digunakan sebagai arah mata angin. Kemudian tenggara, nah ini juga berasal dari bahasa Malayalam, itu yang istilahnya adalah Tankara ya. Jadi Tankara itu merupakan bahasa dari Malayalam nggih, yang bermaksud pesisir selatan. Nah begitu nggih, itu yang kita dapatkan dari beberapa referensi berkaitan dengan arah mata angin. Mangkatan sesabudaya, semoga bisa menambah wawasan kita berkaitan dengan arah mata angin. Nah ini juga biasanya bagi warga masyarakat di luar DIY, di luar Jawa, mungkin ya kalau ke Jogja jangan kaget kalau tanya ke warga lokal, arah-arah menuju ke satu tempat itu biasanya diarahkan menggunakan arah mata angin. Oh ke selatan, atau oh ngidul mas, mungkin terus ngilen sekedik, ya, mungkin wonten jembatan lah niku, mungkin ngaler sekedik pun kodugi. Yang dikasih tahu bingung mana arahnya, mana utara, mana selatan, begitu nggih. Ya, mungkin nanti bisa ditambah-tambah, nanti kanan kirinya juga disebutkan, makaten nggih. Baik, sampai di sini untuk Matok Gadok kesempatan kali ini. Terima kasih bergabung di kesempatan kali ini, semoga bisa menambah wawasan, bisa menambah silaturahmi kita. Kita akan bertemu kembali di Matok Gadok edisi berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya. Terima kasih, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas. Matur nuwun.

Sutresna budaya kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kemantren Kraton Yogyakarta menggelar penyuluhan mitigasi bencana ramah disabilitas untuk memastikan kelompok rentan memperoleh perlindungan setara saat terjadi bencana. Mantri Pamong Projo Kraton Sumargandi menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas kampung tangguh bencana agar lebih inklusif, mengingat penyandang disabilitas memiliki risiko cedera hingga meninggal dunia 2-4 kali lipat lebih tinggi saat bencana terjadi. Melalui sinergi dengan Tagana Dinsos DIY, penyuluhan ini berfokus pada pemetaan kerawanan sosial dan kesiapan logistik demi mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang mengedepankan prinsip tidak ada satupun kelompok masyarakat yang tertinggal. Beralih ke informasi lainnya, menghadapi ancaman krisis air pada musim kemarau tahun ini, sejumlah kapanewon di Kabupaten Gunung Kidul mulai bersiap menyalurkan bantuan air bersih pada pekan kedua Juli ini. Kapanewon Purwosari, Tepus, dan Gedangsari telah mengalokasikan anggaran puluhan juta rupiah untuk mendistribusikan ratusan tangki air ke wilayah-wilayah perbukitan yang rawan kekeringan. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gunung Kidul menyiapkan 1.150 tangki air cadangan serta menghimbau masyarakat untuk mulai menghemat air karena kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.